ke sekali itu. Namun berita kita keterubah tu dikirim ke Sikuk Kabanaku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tuai rumah. Jadi laman berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi laman berita tu peningal. Ngendang orang kengigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi bala nembiak kudah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6 kini ngigak kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumai Zijiang di China peningal. Nah aku buat aku kena ketawa. Nah dah nalga aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya ngain rima ya. Di rijia mempunyai kejakut kita bakal kayu rijia deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang eh. Ianya tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China dia dan di Zijiang dan ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngigak kerja pasai gaji dia pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dito ko belakaban ni peningal jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nade masalah ko tu on aja ko tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nah segi baka drama ke selalu de peda de dengar kita tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja dan dia anak ingat ke kenua apa dia itu di menua itu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang ku inai peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengharap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningah interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali gede dia nama masalah tu jadi nya tadi peningal ya ketegal gamal nya tadi jadi bisa isi kes ke dutusi kabane kabane ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia sebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bala pemberitanya ya meda. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku ban dua siti dia ada orang ketawa ke aku madah ke gamal aku tu jai ku ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah mendak gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku mendak gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi 4 peningan nemu kita muka kutaknya. Bakal kutak kasut ke diberi tu berdirinya bekenya gamal nyuka bakal gamal kutak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedap ada denzang tu dekat ngau korangnya tadi bakal muah kerak laban muah ke bersegi maka muah kerak bulu bansu maka bulu bansu kerak nyak kengujuang tadi dikumai orang kerak tu dah tuai benar ini nak lebuah ke interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya ke makan mikrofon nyuk kita getar peningah. Nyuk lembut tulang nyuk kurus tu tuai jarang makai laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ngigak kerja interview ke ya interview kita tambang taksi lagi tambang bas nyu nak du tai game tu dah tuai jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisi kerja kasih apa indai ko menua de ngarap ke ko gawa ketegal gamah jahit bakal ko tak kasut. Laman berita kita keterubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Badok ngenang ya. Kita ingin ngenang orang tipe dia dekat Birak.
di menua England dan peningang bisi siko lelaki itu nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia udah bekau keluput ketegah pedis dekat bira. Tentu kita pedih tengok aku bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kalau ya nyak tarik peningau dah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kat pansut? Nak kat pansut nak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama. Pengawal laki ku tu lama mendalam jamban dedian ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peningah pedainya tadinya meluat ke mata. Ketegal ke kena stroke ah angin ahmar ke ok angin tikus saya punya ke family angin ahmar kena stroke. Alu de baik ke hospital ke peningau. Lebuah duto ngeciak nya duto madah ngege bini ya. Nasib ya de taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi tu. Sah ku ka madah ku duto nama pun kena stroke. Ko bini nanya ke duto. Ya tu birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi darah hanyu niki. Kau dutua bila darah niki ternyak ngujuang kena stroke. Au pia kau bini ya. Uleh gerai dutua uleh tamanya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke birak sendat. Kau ngujuang kaya kena stroke. Ha, nasa sebarang au birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak, anak nak naban diri ke hospital. Tau ke ngage klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke au. Ah, nama dia udah bekau 10 hari. Nama otak jih nyadi. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada genyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama otak pedak dia deh. Kau bini bisi tepat peti atau pedak dia. Nak lain maka bisi numbur. Bisi tertulis-tulis tak ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung keingat bapun kayu nyanyo. Bisi otak tulis-tulis bisi numbur. Aku yang mana gama otak kala-kala bak dia ku. Ya madah ke bini ya. Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk. Ku bini ya. Pulai ke rumah. Ya, lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu. Mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD. Cuntiang ya deh. De, okay, cuntiang apanya. Tersigi de gagak. Mana de cat. Mana-mana. Bisi gambar-gambar utai. De gagak ya. Nyu landiak yang derong. Lama tu dini. Landiak nak. Dedro yang mana hotel degaga aku ngujuang bini tadi nantu rindu nama ulah dia tu tanya lagi orang bukai kerja dek tak gila nyunting utai bukan miak ke bini ngai nyadi nyaja hotel temu hotel di kerindu ku ku lelaki bernama Tommy Hughes tu nak tan bergolai ngoya bini pun meninggal ke ya tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif ayah ni kudik meh dek ngai bergolai ngaku nak gak ku ya aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana ya. Tapi maka cucunti yang tak mana-mana tak ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi tidak tertemu ke bisik utai dalam muntah. Dia kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisik suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisik putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi. Nyupan suat. Ha. Ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw, utai kedai lukis, utai kedai color. Mayu hama barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat eh mana-mana hanya tadi mana tadi gagak ya kau berbola kau ngujuang kaya tadi lalu berduit eh hari nya tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak mentadi kisah penghidup lelaki ketegal ke birak sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai. Nyak mentadi kenyadi peningat. Terima kasih ngagai unggal bel il lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gi dikiruam ke cerita dari menua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat. Oh dini di tu di Sarawak di tu anang ngumai nak nyangkuang aku di Miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit adi Sibu jam mayuah mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di
Kuching dan di Londok. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman di ni. Samarinda, Taman Belian. Belian stabil, guna stabil. Semua dia tahu. Dan segi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah-daerah jam ni pihak. Kita yang kata bisiknya ngai mai kereta, ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi, ngenam sikal. Nanti semak mai-mai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki itu bernama Benjamin. Bakal rebukai menyanurun bekerja peningah ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diaunya tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekerja masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nya mai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mai Benjamin. Nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ketegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau ketanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan nadai ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah benuran nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berunding tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk ya ngena kereta nak uliah ngena bas ngena uliah ya nyu mayuah gorang berunding yang peningan nyamai kau ngena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngena bersikal meh nurun kerjanya mai meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngena bersikal, pedaknya kedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngena bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sanal ke dua tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai ya dua-dua abatisi sungai. Dua-dua abatisi sungai. Jadi sungai kendua ya dua-dua tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich dedin. Ya dua-dua badia saya ke beberati ku te jem keni makutukat nurun kerja. Ngenak kereta ke diri nak uliah. Ngenak bas tu sah. Ngenak bersikal pun orang maiwa. Bekeni kap jalan kaki pama diri getunya perluan rusan dah teh dupis. Ku ya peninga. Seraya ke bejaku seraya meda air sungainya. Air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili. Betul-betul nuju ngagai upis sekian. Berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia. Apo nyamai aku tak nyemerai ko rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ne ko ya amai amai de beli ya baju kena orang nyemerai nya peninga de beli ya siti bag getah nya tadi gari kasut semua stukin utai kena kena gawa disimpan dalam bag nya lalu dugu luang mana mana de baik ya nyemerai peninga nasi gi nak tamak ai biak nya nasi gi kena orang berikan de kena orang tamak ngagai ai biak ke de beli nya tadi. Ada kena air baju tadi. Terjun ya ke sungai. Sungai Isaranya tadi. Nak nyemeraya tadi. Munyi kokor pun tadi. Nak nyemeraya. Nyin beranyut ya. Kilik. Lalu datai bapak pengkalan. Nak jauh hari. Upis. Datai dedian. Ya nikai. Lalu bertukar gari. Datai dua pihak. Apunya main agak berketuk. Ya. 20 minit aja. Hari rumah hanya peningat. Tanya. Mata tadi bakal cerita ke tadi. 2-3 bulan adanya. Semua orang ngau beranyut. Kegujuan ke sungai Isarnya tadi ya ke bab Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam teh kenyadi nada cara langitnya jam kaki kusuang berkenina ilang ngiga cerita ya. Nya bercerita ke dua ke dikirim ke BLEL dari 100. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuna lemah au. Udah lagu telgi bisik duit teman berita nanti kita. Temu baru kita udah tahu au.

man sang ke round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu ya. Kita mansang agak leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tau, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ninga aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama ke buah, Nunu Pia Sendora Gawak, ketegana oleh nikik pangkat. Atau sigi carut ke pampai sitik tau. Nyadi di menua Jakarta, Indonesia. Din. Agensi berita detik di menua Indonesia. Madah ke lelaki itu, nama pandai ya tadi, As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya. Ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Din. Udah bekal peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos, ngagai ketuanya tadi. Ketegal lama udah kawak. Ia minta nikik pangkat nada jauh. Hari 3B ngagi 3C. Kanya nikik kelas mengak reti ya. Dia pinta ya berkenya. Tang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak dia tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikik pangkat mimit me tuan pamam. Kena nambah ke gaji. Ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayah, kai ngai ngemenar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua itu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai nikik pangkat. Ah nang ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak itu. Nanti bisik jeriki lah ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang ke tadi, orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada pedak orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak, gilin binjinnya tadi. Lalu diimbur-imbur unsaya upis ke nur ketuanya tadi gawak. Upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa. Pukul 6 lemai tadi hari kesamanya. Ah, udah bekau di tunung ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia. Lalu berselfie dia. Nah namun nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua beti itu ah. Madah ke diri ngagi bosnya. Pada ada bos. Angus upis dia. Leban dia. Ngai nikik ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engkanya bejakul lem tituak pelabak ke aku. Kenyak mencerita ya. Ah, ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah. Mayuh upias rada dia. Nagi upias lama. Degagak hari kayuk. Nasigik kayuk ke kerik-keriang. Tuk ngujuang ke ya tadi peningal. Dia temu orang. Polis sigi nemu. Laban gambar CCTV. Udah dia temu orang deh. Ah, tambah megak ayahnya tadi. Sigi ngeransi dia pedak orang. Tuk ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikik pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dan dia. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cikgu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ha, jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang luarnya megak bak Pulau Fola. Ah, ha, tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi mayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang dah pedak di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda dia pedak rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nah dia berbuai ke duit dia. Sikit nyimpan duit. Makai sedia kurang. Rumah sedia kurang. Nah di ni nungi gak lagi. Api air semua sekolah megang tanggung.
gaji 320,000 setahun. Hanya ame tadi sida ya, sekolah primary Faula tu benong ngiga cigo. Cigo sida dia ya ke pincen lama age bernama Beverly McPherson. Ngadi sebedau cigo ngau kepala pengajar tu pincen, sida ya begiga ke siku cigo dekat nganti bandornya. Empat ikut aja nembiak dajana. Nanti kita bisi hati dekat ngajar empat ikut aja nembiak nade stres, rumah bisi, makai dia sedia aku rata nade asik rada dia nau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja ba Pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Ah dedin tadi bisik mana utai de peda. Jadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih agak kita bertemu baru kita ba laman berita ke bukai mupu aku. Bye.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu ya. Bergulai dengan Edmund Langi. Udah kita mendiang ke lagu Ari David Idio Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawakku Sayang di Kapit. Sari tu bahari kedua ya.

0: Ok, jaya pasal rakapit dari David Ilio. Yang dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi tu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Perawak.
0: Ya, sama moga kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program yeah. Sarawakku Sayang, Nanti.
1: Ya, betul-betul. Oh. Hari kedua Sarawakku Sayang. Oh. Kalai semua tim kami, Al-Tim, di tu, Sam.
0: Oh, udah hati dia. Oh, udah ready, makanya moga gawak Sarito. Nyentuk ke pergilah, ne?
1: Nyentuk ke pergilah. Hari kedua kami semua tetap lagi steady.
0: Sarito, pagi tu nyangkung pengawak hari kita, Nanti.
1: Ya, pagi tu mana hari?
0: Oh.
1: Jangka aku nyanggung tu nanti
0: jentuk
1: ke malam
0: lah. Okey. Jadi ngaunya pelapa aku ngelansak utai ke dekat nyadi Sarito meh nanti buat program Sarawak ku sayang.
1: Okey, terima kasih Asim di konti YFM di Kuching. Jadi peningan mayu lah. Sekali lagi dari selamat pagi. Sarito ngelansai ke hello Y ini Sam laban ni selalu ya hari nah mari kapit ngam lah genep ya. Ngelansai berita atau ke TVT ke bisa dia tu tunggu apa bagi menua kita di kapit kali bagi hari kedua Sarawak ku sayang. Tang sebenarnya saya mengamuk peringat mayuah satu mega mengatri berkunci ngau peringat mayuah kalai hari keterubah yang kemarin bisa 8,538 ikut orang ke udah datai ngagai namanya tapak Sarawakku sayang 8,538 ikut ngarap kesal itu lebih mayuah ini nemu oleh datai 10,000
0: mayuah pelabak kunti ya. Laban Sarito orang ujung minggu.
1: Betul, lepas ujung minggu, bangun ni aku dah nunggu mai balanek nanti ya. Okey, bari ke terubah. Aku dengan satu minyak jauh ni. Lepas lagi, pengawak ke Bisa dia tu, lepas kemari. Biasa meruan dia tu, bakal di peraduan, lagi meruan di pecah lain tu, nyentuk ke Sarito Mega. Anak-anak ngau di peraduan, lepas perais ya. Nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau di peraduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke puli ya yang tadi deh. Lalu pergi laknya final ya grand prize siapa dekat lemai kulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal dekat nguji ngau di peraduan. Itu bisa awak lah.
0: Uliah ngau ne?
1: Uli ya.
0: Okey.
1: Ya. Udah nyasem malam tadi mereka bisa pengawal namanya pentas budaya. Pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawakku Sayang. Jadi hari itu peningan mayu kalai hari itu 27 hari bulan 6 2026. Jadi anak bakal selama mereka labu hari pagi itu kemeruan bisik ke pameran adanya kuantor perkhidmatan dengan mereka iperduan kepada aku tadi awak kemah Sarawak Pavilion dengan mereka servis. Okay, jadi pukul 10:30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak jadi ke program Sarawak Tersayang 2026 mereka di kadia itu bak kemah utama do kita di itu lalu nangkan kenya lemai lagi mereka pukul 2 lemai bisa pertandingan street soccer kalangan futsal kalau mereka pekit di support kemah utama. Udahnya ne pukul 8 malam lagi bisa mereka malam budaya bagi menua ke Peri Kafe main hatis ke dekat Merindang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisa band Bicakta bisa mega Pup Yusuf, bisa mega Karen Libau, bisa mega Cheng Eng, bisa mega Dayangku Basilah, ngau mega Bibi Sima. Anak ni ngau datang ngagai konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi berpentas utama pukul 8 malam lagi. Jadi ngau kita ke berapa orang datang tu? Anak-anak datang program Sarawakku Sayang ke bisu dia tu kita berhari kedua tu. Agak rancak kami di Tosem.
0: Capuah dengan konti yang
1: aku umas ya
0: ne. Nyangkung meh kita lihat.
1: Ya ne. Utai kau di konti aku bawa kita sekali itu nuansa mimit nangkan kena pak jam-jam kerja datai. Bala kami sebuat dekat my report ke pemadu baru hari palan atau ketapak Sarawakku Sayang.
0: Okey.
1: Pagi menua kita keempat. Palan ke 4-0 dipilih apa salah kesayangan.
0: Okey, ya.
1: Okey, agen asal malam ini untuk Sam ngamai kesama nurun. Udah nyak kita tentu ya. Pertawa dengan lo pakai yang sikit bakal yang aku dek. Sikit amat kerja sikit gak. Jadi kita bisa kelalanya manehnya kunci kereta api apa kau ni?
0: Ya, aman.
1: Jadi apa pun saya tampu, pun ada bukai.
0: Ya.
1: Okay, jari aku ke sekali itu Sam, pula baru saya di kunci di YFM.
0: Okay. Terima kasih, selamat berjalan ke pengawal nanti.
1: Ya.
0: Okay. Okay, sama-sama. Nya tadi kaban pula program kita yang menti sigi ya. Dewan Suara Kapit ya bersrimai dengan program Sarawak ku sayang sarito hari kedua. Hanya dibunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang Kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke Rimno Buka. Dan ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawak ku sayang ke benuang diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarita Wayam. Okey, kita berperindang ngau siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya bersrimai ngau program Sarawak ku sayang di Kapit hari Karen Libau.

0: 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku, lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisa nyelia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran. Nyengkawum registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lau. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai dela. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke peludi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Okey, Gunti Arya de Semaka, sangka ujung minggu tu berjalan rawan, tanganan salah Gunti ya. Okey, lagu maka kena merindang kita ke pagi tu peninga. Nyawa tak berasai jam kita, nyawa semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam, boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih, mayuh peninga. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke nadai minda. Angkanya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawak ke diatur. Harap ke pengawak ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikun kita empu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke bergah kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikun kita empu. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ke dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih Hamamu, saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan tiga penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional si Akhir serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan tiga penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di dua kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita Gyatu Menemani Angka WiFM Segulai Sejalai 24 jam WiFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Piamega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami WiFM Segulai Sejalai Berkunci Ke Info Berita Randau Engkau Temuai Piamega Lagu-lagu Ting Rindu Kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, bukan sejalan dengan YFM ke pagi itu. Selamat pagi, selamat ujung minggu dengan YFM ke pagi itu. Nombor berita, kita tak peningat. Garap ke sepampai gerai. Setelah muncul dalam semua pengawal ke di kerja, lebih ke sepemanjai cari itu lagi. Ya. Dan berasa jam kita 18 minit dah lepas pukul 9 pagi. Puji Tuhan, hari kami Pak Bandara Kuching ke pagi itu. Hari kami mana ke pagi itu. Nah? Lalu harap ke hari Bandung kita peningah. Kelebih lagi, bisik pengawak tak ke pengerami ke benar diatur jam kita itu. Kelebih lagi di Kapit, Pemekat di Seri Aman, Pemekat Pilih Menua Kebukai. Kita sama belak sampai ke hari nyangkung pengawak ke di kerja Pemekat pengerami ke bisik diatur sepemancai ucua minggu tu. Nah? Jadi ke pagi itu bawai 9.12 kita mulai ngaku Rolanda Gilbert dalam pengelamat 3 jam yang untuk pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih ke penduduk kita peninggal ke Mengkang boleh sejalan kami. Hari itu pagi kita mulai ngau DJ Sam untuk ke jam kedua itu. Lalu terus ke penduduk kita ngakai YFM pelaban kami Seruan Merindang kita peninggal 24 jam sehari.

0: Ya, lagu Keterubah Kenangga pun ke awak Y912 kita ke pagi itu. Lagu Ari Kenny Hugh, lagu ya Lenyau Siku Seribu Kanti.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua dengan tur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu namun tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ni Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program pagi tu na. Jadi nanti kita bersama yang ke berita ke besit natai ke menti sigih pagi tu ba awak penggerak pagi kalau ia besit madah ke kemari ya bari ke terubah besit lebih 8000 kurang datai ngulu pengerami Sarawak ku sayang ke diatur bak kapit bak hari ke terubah lalu kita sama bak sampi mayuh gi rakyat kelebih gi ke dia bak menua pesisir sama belak ngambil peluang tu ngenatai kelirik ngagai program Sarawak ku sayang di kapit pagi tu ngau pergilak pergilak hari ke penudi kalai turun padang Sarawak service Siti ada program ke diatur dikena meri penguntung agai yang mensiamayu kelebih kita ke diau di Bunap Sisir nguliah ke servis terus dari agensi perintah. Jadi program tu jadi platform endur perintah semak ngau rakyat bak pengawak ke dipasuk mia bengkak upis ke berkaul kelebih ki endur rakyat ngatai ke penemu pia mega ngau sebana diri ya. Lalu angkai bala lembiak kita ke udah boleh pemutus persa SPM PMKA STPM pai lama tu kudah. Jadi kita tahu ngambil awak tu ndur ngenatai diri ngakai program Sarawak ku sayang. Laban mayuh upis-upis perintah dekat muka kaunter ya. Ndur kita tadi uliah bertanya pasal peluang nyambung pelajar pian mega ngau ngisi pengawak puang. Tu memang kita tadi tak bertanya nama bagi kos ke tau diambil kita kelebih kita ke dekat nampung pelajar kini tau ke berkawal ngau pengawak puang tu memang kita tadi tak bertemu ngau bal mesai ari UPPS perintah ke bisik ambil bagi berserimbai ngau program Sarawak ku sayang di kapit ya. Harap korang kapit ke pagi tu nyangkung program ke benung diatur jam ke dia tu kenyari kemari dalam kanan 3 hari berunggu tu harap ke sama belak ngambil peluang ngambil uliah hari program Sarawak ku sayang ke dia tu di kapit lalu harap ke kita antari ke dekat Nurun kini ngagai pasar kapit ke pagi tu sama belak berbahasa ke pengandiri bukan nama anang kita tadi ngengkah kereta kita bak sebarandur kita ngujung ke jalai atau ke kandang pasar kapin tadi bersekut lalu sama pula berarti ke penglikun kita kelebih ki kita ke besi anak mir nanti kita besi hati mai diri sebilik harap ke kita tadi terus jaga ke mata penglikun hadirin pula bantuk meh maya tu megak peluang orang ke nak mana hati tu tadi bambik uli ya kelebih ki sidak ke dekat ngerja pengawak ke endak mana. Okey, lagu nuju orang kapit ke pagi itu. Setiap lagu hari David Ilio. Terima meh pasar. Jaya pasar kapit.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Nya dari Siti hari apa ngami tak ke program ke dekat diatur muak ke lemai itu lagi peninga. Anak ni ingat kita ke dia di bagi Melayu Sri Aman di Betuang kini tak ke kita ke besi nemuai ke Sri Aman. Anak anda ingat sama belak datai ngau ngemata ke konsert ngiling ketikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur lemai itu lagi bak mini stadium di Sri Aman ya. Kita berarti ke promoan dari Mayuh penyanyi ke Tebilang dekat datai merindang Mensia Mayuh buat konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM tau. Jadi datai membalah Mayuh peninggal kita ke bisi awak bisi peluang sama belak berarti ke tak kuang mata ke konsert tau laban konsert tau nak masuk nak ada berbayar ya. Lalu risiko dagi penyanyi ke dekat merindang kita ba konsert gilian tikai gawai hari Sri Aman FM tu ianya internet usan.

0: Pengerindu di pelepas di lagu Ari Anthony Usan si ko Ari penanyi kerka merindang mensiamayu berserimbai ngau konsert ngilan tikai gawai Sri Aman FM lemai tu lagi ba mini stadium Sri Aman.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Okey, ngarap ke kita ke penunduran tu jalai jam ke dia tu nang iraki ni ke penungak kita peninga ngarap ke semampai jimat ya. Lebih ke kita ke benung berbaik ke kereta angkan tadi mulai ke diri ke menua kini ngambil awak tu nur pulai ke menua. Jam gak kita ke bisik pindah ke bukai kini ngarap ke semampai jimat ya. Kita ke benung tengah ke jalai pan Borneo jam ke dia tu. Jadi mai kita berhati ke siti info tu peninga ke bisik dikeluar ke si dari upis menteri dalam menua tau ke KDN kalai mensia mayuh ke ngembuan kad mulala tau ke mai kad ke dia tu kalai kad mulala atau ke maikat ke dia tu ya gi mengkang sah serta boleh diguna bekas lama di kena ngurus ke semua perkara rasmi kalau perkara tu bisik kena tai ke upis menteri dalam menua KDN lalu mensia mayuh ke dekat nukar maikat ke baru nak ibuah kelalu berumban ya ungkup semua rakyat Malaysia lalu KDN megak ngelalu mensia mayuh nak kelalu berebut teka berumban ngakai upis pengjista bangsa nukar kad sidak ke dia tu nanti nyemak kadnya agi ulih dikena engkau mana. Antara tajak pihak tiap ikut orang kemegai kad pengelala lama kad pengelala ke bangsa mana ngau kad my card versi satu jadi kita dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun tu ya. Ya, tadi berkawal ngau kad pengelala atau ke my card ke baru lalu ngambil kita sama pula berarti ke perkaranya engkau mana ya terus gua sila ngau YFM ke pagi tu bak Y 912
5: ladies and gentlemen
6: kita akan tu bendung menyi.

Okey, kurang lebih 10 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Kalau pukul 10 pagi tu lagi, mari kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Yang sebenarnya lagi merindang kita ke pagi untuk peningat lebih lagi. Ngelalu ke peningat kita ke bisik nyapa hari bagi menua Serian pihak mekat di Bau. Kelebih lagi, walaupun peningat kita beraya ke rindu mendiang ke lagu-lagu Iban ke pagi itu dah. Minang kita ngomong sikit lagu berdaya hari Tony Peace Band. Terima meh. Napa.

0: Okey, Tony Peace Band, apa-apa di dalam jagu kita ibaratnya nguji aja. Nah, kata bisik nasib kini, nasib ke mana? Okey, ngarap ke peningkat kita sama belak udah terperindang ninggal lagu yang tadi ya.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
0: Okey, sebelum mai kita mendiang ke tanduk program Randolph Mansang. Okey, merindah tengok setiap lagu dari Christine Chelsea. Nanti ujung bulan, dah datang ujung bulan kita terperingat ya. Sehari itu 27 hari bulan 6, 2026.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai. Selamat kita bertemu baru peningnya, barandau ke sekali itu, bukulah hingga aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya, ba randau ke sekali itu bukulah hingga aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown berandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubah ya ne.
2: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Keterubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi beriga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkehas hari itu. Nami kebala mayuah sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udang lue dan ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 engau mayuah macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuah tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningan sama bela nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSAR Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM siti standard operasi prosedur tau ke SOP biga serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nyak memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engau utai ke padahal tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan ulin tuan berkongsi engau bala peringat mayuah engau bala kebunuh ingat tua tu ni tuan berkawal engau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil dari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat, tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke dari kuat ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata. Ajak laban nya tadi tahu penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik benturung peniau ngau negara. Nya kebuah melikun batasia anda ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikuan diri munyiko aku dulu tadi.
1: Tahu. Oh.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kata siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa mendak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Au. Oh. Okey nyadi nyap ngarap ke terang didinya bala dinya ke benunya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Au nyadi dinya bulan gua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu bawa FM. Au nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala dinya tu tahu ke manusia mayuah ke benuninya tua jam kerja tu kat nemu bakani cara tahu ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ke tasia atau ke kang agak pengawak bak tasia atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Nuju bala mayuah ke lebih lagi komuniti maritim tahu ke siapa-siapa ke agi bisi hati nurun ke tasia tahu ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasia. Maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke ati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguas keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke nyamai di giga. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali tu barang dau tua tu ne. Jadi tanya ke sekali tu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasia atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasia ianya yang ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia dia tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasia. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah
1: au
2: ya kedua agak kalimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri ngau zon ya ketiga kempen nengah media rama bakal Facebook Twitter ngau Instagram ya keempat merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Ya kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ngau ngau sesi dialog mulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara ba stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM menggau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tu megak guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
1: Cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngagi bala peninga ngarap ke kita ninga ngumanah meh penerang dibaya ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala peninga pankat nemu untuk tuan bahkan ni bala kita atau ke maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke balau untuk tuan.
2: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang kesatu syarat kecemasan nengah satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke Search and Rescue Satellite at Tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke berfrekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka Emergency Position Indicator Radio Beacon EPUB, Emergency Locator Transmitter ELT, Personal Locator Beacon PLB. Ngelebih sistem tu ianya ia uliah dikena ba dini-dini nur sagi ia uliah ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tau ke posisi ke dipadah sistem tu mega lebih ngeman bebannya posisi ke dipadah ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16-70. Syarat kecemasan dengan suara yang kedua tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga engau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Sub Center.
1: Ya jadinya peningnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang dekat nemu tanda penusah ke nyadi batasi ya, teka balawut ni tuan. Cukup manah penerang di baik nuan ke sekali itu berandau ngu kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan, nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi bertiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
1: Mm-hmm.
2: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat Hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. PMM aga tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang PMM aga nas mampai dekat perjalanan ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim nentian tahun perengkeh hari tahun 2021. Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik kesidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah maya ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasan tasiak. Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup bekan contoh ianya pandai melepuk ke diri baik bekani ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntut penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntut penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara IPMM engkau mensia mayu bekawal ngau nyadi mata ngau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayu boleh diperjalai ke ngau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasia kita semampai jaga ngau manah
1: tau. Ya, jadi meh kita baru dah ingat ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim ke HKKM tu ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan, nyok kedatai bak bujur randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan, minta nuan ninggal ke jaku ajar meh. Ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngamik ke bala mayu bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi kelimpah harinya ulang Oktober ngagai November nyak dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut gaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu yang nyadi mai lemai ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasiak gelombang besar lah.
1: Okay.
2: Yang lain aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik Lebih lagi ngambil ke sida sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sida ke nya tadi ngambil ke sida ulih nyeliah ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Oke, kerimpah harinya sida mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota tadi ya. Mm-hmm. Nya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkal navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkal kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Mm-hmm. Ambil ke nyamai digigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa inai. Ini ke pedungak tujuh. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai di giga sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Mm-hmm. Ngau penudia mesti mai perengkal faucet kecemasan.
3: Oh.
2: Kelimpah harinya megak IPMM mengelalau balamayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napi penusah ke nak disadang jadi dudia rila.
3: Oh. Ok tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tu ne.
2: Ya.
3: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulain gau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. Ariupis Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedah Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawan kau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawan kau utai ke rumah kita HKKM tadi ne?
2: Oh ya, betul.
3: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami Bak YFM.
2: Okay, sama-sama DJ Rajesh.
3: Terima kasih. Nyadinya penuhnya randa aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randa gulai ngau kami Bak YFM.
4: Berkongsi ke info berita randa ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kedudinya. Kita bisi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak. Nada yang main utain wan. Oh, laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalan sapa sapa meh. Bala kita kedatai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Pengeramin ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

28 dan 29 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, tadi pernah kita jam ke dia tu live ba TV okey ya. Sebengkah dah main lagi dekat dia tu berenggara pukul 11 pagi tu. Tim Egypt gulai ngelaban nak ingat tadi. Tentu ingat aku tadi. Tentu saja pihak kita tahu benda ba TV okey jam ke dia tu pukul 11 pagi tu live ya. Siti lagi pekit main bol ke tak dipedak kita live buat TV okey. Jadi apninga main ke bukai mega tak dipedak kita sepemanjai World Cup kalai okey semira live tang siaran ulangan tak ketanduk ya tak dipedak kita buat TV okey Sukan Plus kalai RTM jadi penyiar rasmi berstreaming pekit main bol tak ke World Cup 2026 tau ya. Tinggal kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 11 pagi. Bekasama pukul 11 pagi mulai dengan kami bak segmen pesan lengau. Peningat kita ke dekat ngelatai ke pesan lengau, pesan bak ujung minggu tak ke minta lagu gini tau aku buka berkah baca pesan kita pukul 11 pagi tu ngagai pukul 12 tengah hari sejam aku dekat masa peminta hari peningat kita ke pagi tu. Tak sebenarnya berpindah dulu dengan setiap lagu hari James cakup lama nanti dengan lagu tu nah lagu kedekumai penghidup tua berbeda.

0: 101.5
1: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

Datuk T, kami dah lepas pukul 11 pagi. Puji Tuhan dari kami Pak Bandarai Kuching ke pagi tu mengkang mana. Jadi kita sama bab samping harap ke gayari mana bandul kita peninga lebih ki si sekedak bagi menampak di kapit. Bunuh dia tu jam ke dia tu enyak program Sarawak Ku Sayang atau KSKS. Dia tu bengkari kemari nyentuk ke ujung minggu tu, 3 hari berunggu tu. Macam program dia atur okay, semina program mandang ke pengumpulan sang hari UPP Perintah tamu kap si diatur pengerami tak ke program kebukai ungkup semua raban bangsa ungkup semua umur ngira sidak ketuai tak ke balan biak sekolah kini. Lalu ke pagi tu diatur pengerami berjadi program Sarawak Ku Sayang di Kapit kalai pengerami itu dipenyadi yang Mak Berhormat Premier Sarawak ya. Buat ke malam tu lagi bisa diatur pengerami yang nyak pemerintah atas panggau lalu kita ke di pagi benda Kapit di Sibu di Kenawit kini tak ke Bandur Kebukai tim si awak tak sama Belak Ngulu pengerami kebenar diatur jam kira tu di pagi benda Kapit ya. Ianya program Sarawak Ku Sayang. Jadi macam peminta hari peningan kita ke besi diterima kami ke pagi itu. Terima kasih ke pengerinduk kita ke besi nyapa kini. Besi madah ke berita ke hari. Besi madah ke seluruhan mendiang ke wifi. Terima kasih ke pengerinduk kita ke sukong kita. Ke bisik mendiang ke kami nintiang hari 24 jam sehari nak ngira di Menua Sarawak itu di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Indonesia, lebih di Kalimantan Barat Indonesia, di Singapura tak ke Menua Ribai kini engkanya tadi gawat di Menua Orang tak ke gawat Tasik, di Tasik Biru terus ke penghidup kita mendiang ke YFM tak japan jauh di Menua Sarawak Bumi Kenyalang tak unatai ke pesan lelengau peminta kita ngagai kami ya. Terima kasih ngagai Mami Abah ke besi nyapa sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih ya. Petrus Inchan malah ke dirimpu penuh dengan ke YFM, YFM ke pagi itu. Terima kasih Petrus Inchan Cecilia Kumit besi nyapa megat sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih ya. Lalu sikut lagi peningkat kita Madeline Pang selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak sehari itu. Terima kasih. Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Bisik kat perencik mata panas di tebuan kucing di itu. Sama kita di berjalan perambi di itu. Nah. Bisik nyapa muka Inya Ignas Inai Rubin. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak Nujunuan. Berita hari kami di Miri. Pagi itu panas kok ya. Terima kasih Agnes Nerubin. Juni Band bisik nyapa megak. Selamat pagi dan selamat berjalan ke pengawal bau hujung minggu. Gari kami bak miri manah pagi itu kok ya. Minta putar ke lagu hari David Till. Lagu lama tu nah. Semina anuan semina berduan. Kena merindah dirimpu. Kaban FB Syasham dah. Syasha Induk Kenawin. Madeline Ensan. Bangi Mandu. Doria Kluni. Zarina. Jantum, Jana, Mami Abang dengan semua bal peningat kebelum mendiang ke YFM nuju Nuan Megat DJ harap ke terperindang. Terima kasih DJ. Sama-sama niat tadi lagu ke bisik dipinta pemegat pesan hari peningat kita ke pagi tau ya. Jadi ya sudah aku nebah setengah ikat lagu ke bisik dipinta peningat kita ke pagi tau. Kita pindah dulu dengan setiap lagu rancak hari Daniel Petrus Bulai Ngau Denny Umping lagu kerkumbai Engkini Yang

0: Betul Nuan, semina berduan setiap lagu lama ke bisi dipintak peningat kita ke pagi tu bak segmen pesan lelengau.
1: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Nyak siti program ke dekat dia tu lama itu lagi ba mini stadium di Sri Aman ianya konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM datang balamayo agak kita ke dia di Sri Aman di betul tak ke ba Nur ke bukai sama-sama berperindang ba konsert ke lemah itu lagi ba mini stadium Sri Aman ya.

pagi nuju Risha Uno, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan. Mana gaya hari kami di Jalai Simpan Semunjan kot ya. Jadi yang minta putarkan lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak. Kena merindang kaban FB serta merik selamat ujung minggu ngagai semua. Yang tadi pesan hari Richard Unup, Alex Delta Bina Watabarau hari rumah Jonas Laja Pentiak baru sekarang di Kelili. Orang Kelili tu nah. Selamat pagi DJ, panas sebab menua Pentiak sekarang tu kot ya. Minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati. Hari Wardrock nak merindang sidak Brandon Sina, Krisha, Krisha Shah, Valerie Fiona Alan. Jadi sidak tiga tu ba counter bus di terminal Miri Central kot ya. Madam Chu ngau Mama Azil ba Taman Tunku Miri, Edward Dut di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Pelait Serian, Dara Panjuk Sebayan di Sematan, Ayah Imen Jambul di Sibu Jaya, Cikgu Carol di Bintulu, Piam Kak Nunju DJ ke Menom Jalai ke Mengawak, Bak Konti YFM, Pesan Naria, Pesan Rindu, Salam Sayau, Salam Malaysia Madani. Kau ya. Ke sekarang itu hari Monica Giman, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Mengawak Nunju Nuan. Kau ya. Mana hari kami di Kakup Mentabai di itu, orang Mentabai itu nah. Minta putar ke lagu hari Wardrock, Kaban Sampai Mati kena merindang sidak Dominic Dasi David, Selisha Ganyun, Indai Dudut, Indai Dunut, Akik Tia ngau Inik Tia, Balam Adik ya di Sibu, ianya Ethan Giman ngau Goreti Lawi Giman, nak tinggal mekat nuju Selina Clement, Dominic Dompasun ngau Rebecca Giman. Si Datuk di MJC pada kawah di Kuching di itu. Salam rindu, salam lengau nuju sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama. Nyata pesan dari Monica Giman, Salesha Ganyun. Selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak aku ya. Panas hari kami di Pakan di itu. Minta putar lagu Nyabak Dalam Hujan hari Alice Francis. Kena merindang Monica Giman, Dominic Dasi David, Ini Dunut, Rebecca Giman, Selina Jura, Indai Dunut, Elvira Kela Queen ngau semua kaban FB kengau TikTok keng lala aku ya. Sidak kaban tu seko nah. Depan bisik sama belak beri ke pesan serta berkirim ke lagu nuju tidak tu tadi nah. Okey, nyata sekedar hari peminta hari peningan kita ke pagi tu. Nak berasa peningan jam kita 11 minit dah 20 minit dah lepas pukul 11 pagi. Terus minang kita bak segmen pesan lengau. Lagu dari Richard Lee, Aku di Tempayak.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani kau kami.

Francis nya ba dalam hujan selagu ke bisik dipinta peninga kita ke pagi tu tas sebenarnya kita dipinta ngau selagu Ari Richard Lee aku di tempayak. Terima kasih ke penginduk peninga kita lagi menggabungkan sejalan ngau YFM ke pagi tu ba segmen ke penudi ba Y9 12 ianya pesan lengau ya.

Baik, natai ke pesan dari peninggal kita Lina Bugis sa pagi DJ ko ya sa pagi Lina Bugis sab jalai ke pengat nujunuan ko ya. Mana hari kami di Johor pagi tau panas ro Johor tau nah. Okey, terima kasih ro Johor tajak penjauh di menua Sarawak bumi Kenyalang tang mengkang yang ke kami nintiang hari 24 jam sehari sekali ke hari RDM klik tau ke hari portal radio RTM tau di peningan kita bak dini-dini indoor ya. Okey, simak di Johor tang bak menua bukai indah ke gawak bak menua ribai kini bak tasiak biru penulis mendiang kami ngenak RTM klik eh. Nanti cara kecukup muntah untuk mendiang ke YFM. David Ikon, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih David Ikon, bisik nyapa pagi tau. Yang megah Ellie Spencer, bisik nyapa, selamat pagi DJ, hai, selamat pagi Ellie Spencer, terima kasih, harap bisik mendiang ke YFM. Ini tinggi, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengat nuju nuan, harap keseluruhan gerai Bama, amin. Derimpu untuk gerai, ikut ya, puji Tuhan. Panas hari kami bak menua betul, minta putih kelaru gu hari Jacqueline J. Aman, nadai guna ngetanagi, kena merindang semua kenglala, terima kasih ya, mayu. Si saya raya gagal lagunya nak kepinta ini tinggi. Seminar nama tu merina hati dari bunga peningan. Nah, okay Roy kuang sak pagi hari 6 DJ sama jalan ke panas hari kami di Sri Aman jam kedua tu.

0: Serta selamat ujung minggu. Benung medak live Piala Dunia ba RTM Klik tok DJ. Ha, benung betul. Sama benung nungak TV. Tak jap pernah kutuk kukucah. Gawak ba konti TV pun mesti buka jam kedai tu ba channel TV. Okey. Benung tim ari Egypt dekat benung bertemu ngau Iran ba minit ke 32 atau belak satu sama nah Egypt satu Iran pun satu. Oh belak keriangnya nah. Okey, nyata sitik main bol ke benung di atur jam dia tu live ya hari TV. Okey. Tujum selalu sampai jalan ke pengawal DJ sampai jalan sampai pagi. Terima kasih Tujum selalu. Asyik kau mendengar kita keseruan mendiang ke YFM nah. Layang belum sampai pagi DJ Shalom. Gainuan ke gawak bak konti ke pagi tu ke ya. Sampai minta Elohim apai kita di serga seram rekat ke pengerai dengan pengikut nuan yang kambala DJ kebukai maya kita ngerja ke semua pengawak kita ngau mujur. Terima kasih Tuhan berkat ke semua kita. Amin. Terima kasih Elohim belun James Pengiran sampai pagi DJ. Ah, mari sampai pagi aja. Nah, terima kasih James Pengiran nyambung temelan sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih Tam Saab beri ana. Andrew Jay masih yang sampai pagi DJ. Sampai jalan ke pengawal menuju nuan pagi itu mana hari kami di Miri panas kok ya. Salam menuju semua peninggal YFM serta kaban Facebook ngah kaban WhatsApp. Thank you DJ. Ari Andrew Ucai Masyung Ari Miri kok ya. Orang Miri nah. Okey tadi sekedar Ari apa minta peninga kita ke pagi tu. Jadi sebab aku nebah lagu ke bisik dipinta peninga kita ke pagi tu kita sama Pak Mendiang ke promo tu dulu nah.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

datai ba dan selagu hari Nick Ravensi tas sebanyak kita dipindangau lagu hari Jacqueline Jeriaman nadai guna ngan tanagi lagu ke depsi pintak peninga kita ba segmen pesan lengau. Jadi lagu hari Nick Ravensi yang tadi mega bisik dipintak peninga kita ianya Jessica Itan hari bau eh. Siapa lagi DJ ko ya? Perinci yang hari kami di bau ko ya jadi pesan rindu ati hujung minggu tu. Minta putar ke lagu hari Nick Referensi Penginduk Nada Tai Badan ke baru dah di dengar kita tadi kena merindang semua peningau YFM ba awak Y912. Terima kasih DJ kesayangan kuasa sama Jessica Itan peningau kita di bau.

0: WAI.
1: Ya, terima kasih Rolana Gilbert sudah mengenal kita ya dalam awak kita pukul 9 nyentuk ke 12 tengah hari. Dia tu kita terus mending ke berita tengah hari hari kami di YFM. Berita tengah hari ungkap ya hari 6, hari tu 27 hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kapi dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berguru lagi lebih praktikal serta likun. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megak endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bandar ngau sungai. Atur ti bang satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri oleh dikeman sangka ngau belagi yang ngarap ke plannya ialah oleh ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhyal ke di Kerandau Bas Studio Mini Sibu FM berserimbang ngau program Sarawakku Sayang 2026 di Kapit. Berbangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dengan nyadi pelasar dikena negap ke penyuarku perangat. Sapi Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Langgang madah ke main asal tidak dipandang ke bak pengerami itu dengan beri peluang endur mensiamanyuh berhati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajak pen bisi penanggul bak perkara pengangkut. Ia mansut ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit. Duit RM300,000 sudah diagih kena berjalan ke projek pipe gravity di Sematan kena mutar ke penanggul suntuk air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kunsian Geri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat daya Puih kenek gau siru daya yang maksud ke perkara tu lebuh ya ke ngulut pengerami makan bak komok ke diatur balai kampung Puek Kenek di Sematan. Kelimpah harinya ia megak udah ngemendari ke peminta mencamanyuh bak kandang menuanya tidakkan ngagak store dewan ngenak cara gutung ruyung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya berbangunnya sepuluhiku asnaf hari kampung Puek Kenek siruk daya ngau sebat daya bisa terima bantu bak pengeraminya. Pengawal ngada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kunsin Geri Sita Opar Billy Sujang madah ke tabak ndur nugung ke uras jam ke detunya udah kak penuh terberin dari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawal ngemansang ke genturung berumah pengawal dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebih sistematik serta likun yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak nursery Pong Lima Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit udah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komanda Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmed Kedua balik nama Ibrahim, mada ke dulu agi arinya, lelaki itu ke sakit riman Tungkulati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 engkau 24 hari bulan 6 tang perkaranya lalu dilanjar ke Tegal Pengeraya ti cukup endak manah penerbang dengan helikopter MI-171 nya angkat dari Padang Bilun Miri maya tengah hari serta maik 9 ikut kru Bilun 2 ikut dutur dari Sepital Miri gau bini lelaki ke sakitnya helikopter tu sangkai bak palan upis bomba tabuan jaya rebekol 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai Sepital Besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelak tengah hari, nangkan ketu lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakanya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. 28 dan 26 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megap, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

Langgau, Alice Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke sampai ningat kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, di dengar kita secara online Mega RTM Klik ya. Sehari itu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam ke terubah bagai selama randa minggu tu ditangkan gau carta kenyalang. Ungkap ya, minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching endak Kediri ya. Begulang gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri. Biar bagai gau kaban kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM bapalan dengatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di Kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak ku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita atau mana MA maka selama puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana maka laban kita enak nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah, MA.
1: Betul. Frekuensi mega anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya meresih lagi.
1: Oh, okay. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Nama berita B.
3: Berita tu mana? Di Limbang. Nama berita doi.
2: Badas mana?
3: Badas. Mana? Ya, sikit betul. Leban pemilu si dah nak berubah ne.
1: Ama, cuma yang berlaki be.
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Nah, ya. Ina mak MA tu mendak kum laki ya. Yeah.
1: Kan?
3: Dan itu berubahnya MA.
1: Okay, guys.
2: MNT yeah. Sama B nya belaki apa serta benua Sarawak atau benua apa rumah sih dia nih?
1: Iya sampal dong.
2: Oh sampal.
3: Oh
1: malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap dingau.
1: Oh, malam ya kawinnya dom. 17,000 lelaki bahasa Sarawak nyabak dom.
3: Oh lalu.
2: Karena tak lebih ya dah. 17,000 nah dah kira dah ini.
1: Iya orang kesini hati dah. Laban dah dipilih B.
2: Harganya.
3: Kelalu kita kelaki tu.
1: Okay B gaya kita di Miri B.
3: Oh jadi gaya kita di Miri tu mana Sarito MA. Ngarap ke sampai lemai tu lagi lah. Hari kita itu mana labannya berapa. Bapa hari itu dah Miri nang tu hujan.
1: Oh.
3: Okay. Nyo kudik kami kemari. Lemai kemari inti nang salah.
1: Oh, sebabkan ngau kucing berapa hari ku dah tu saya lemai muak ke lemainya sikit hujan. Bangat mai.
3: Iya. Amat.
1: Okey, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana?
1: Kau,
4: hello Dua, hello B.
3: Ya, hello, nama berita Yun.
4: Mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: Pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh ngau Yun neh.
2: Nyame lama amnya.
1: Oh, kira ke lama amnya dom.
4: Ngau dom.
2: Ngau lah ngau.
4: Ngau ke pelaya neh.
1: Okey. Gari di bintu lu dah Yun.
4: Mambam kami itu.
1: Awah.
4: Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, nganjung kereta masuk. Tuk lebih pula, kadang nak terbubuh.
1: Oh, saya undang kereta dah masuk ni.
4: Mbak ya.
1: Oh,
3: si kenyak ya Yun, kita susah payah.
4: Memuja. Dah
3: nyong.
1: Oh, ya ritual ngangga hujan dan kita di kereta.
2: Segi hujan yeah. Tanya.
1: Okay, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kucing.
1: Okay Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi megak.
1: Anang hujan lah nyamai ke kabar kita
5: ngau
1: di mini stadium nih.
5: Mini stadium betul.
1: Non pun dia lagi.
5: Dia pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama to Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Bersama ngau Red Lantern storytelling nembiak sekolah primary.
1: Bapak palan kesama nih.
5: Bapak palan kesama.
1: Ada yang ngesan speaker?
5: Bisa insanuas.
1: Oh.
5: Dini hari temo.
1: Iya. Baka kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Boleh ngau re mulu rian yo.
2: Apo?
5: Amai.
4: Apo ne?
5: Serian re bien. Bisa lu bantu serian nyentu ke dia tu. Ya kage ke kita ngage jumbo.
2: Benuang ne.
5: Benuang.
4: Benuang ya.
3: Okay.
1: Rian dengan punya bien.
5: Ya, kunci 25%
1: orientasi. Tidak tahu bagi dari mana lakin kabian.
5: Oh. Sudah terlangkang. Tak aku nemu leman tu ile batangai ile batelupar. Empat gak aku ninggal itu sudah terlangkang.
4: Tidak ke berjual namanya buah harian bat bukit bangunan minggunya tadi. Lepas aku bisa minggunya tadi ada atasnya sudah berjual.
5: Hari ini jalai di nama Mansak Semanggang.
3: Iya.
5: Tentang lebuah di buka munan. Mansak Semanggang.
1: Mutu ya, Bian. Amar mutu ada tiba seburan yang keju yang agai palang ke dilawak. Ada Mansak Semarahan.
3: Mansak Iwan aja.
4: Mansak aja. Nak ngawar begau ke jematan batal luparnya.
1: Oh, kena jalai atas.
4: Nak jalai lamanya.
1: Oh, kena jalai atas leh.
5: Apa, nak testing kita, Iwan.
3: Pusirnya, Iwan. Jauh lah.
4: Ngai kan.
5: Nanti Iwan hari ni tak jauh.
4: Alasan.
5: Alasan.
1: Alasan yang singgah pas marahan ya bi.
2: Segi ngai macam.
4: Bisa pas marahan ku minggu yang tadi Tio.
1: Segi ngai ku ni.
4: Ngai nyati kalat minggu yang tadi.
1: Oh,
2: udah datai, udah ngelebuas baru emang deh.
4: Kenyame ya,
3: kenyame.
1: Aku mendapat gambar ya bi.
4: Tak aja, mansa aja.
1: Kita nguji ngangau kaban kita tiba studio mini ba tapak Sarawakku sayang di Kapit ngarokan adai penanggul. Hello kaban kita di Kapit.
6: Hello. Ya, hello. Sama ngale ari.
3: Manyo.
1: Manyo dar seda Indo dara ba Kapit ya.
5: Wah, ti.
3: Lady boss seda ya.
5: Nah, ya.
1: Au.
6: Bisai
5: maga. Bisai. Terima kasih. Oh, mal.
6: Nak ke mikrofon kami tiga, aku bisa itu tangkap maga yang saya bisa gampang tangkap KBR sekali.

0: radio muzik ya.
1: Oh, nyampe ke komunitas lagi enggak kendayan lagi dah.
0: Oh. Oh.
1: Dah enggak mau tahu ayan dia tu lepas kita beda live di FB dah kena komunitas.
0: Ana ngirau. Sige ayan.
1: Okay lah.
2: Dah lah biro wanita di kapit sari itu.
3: Dia tahu pantau menang. Ya. Sudah berengkah kita live ba.
0: Mana dia tu benar live ba si Bu FM.
1: Oh, okay. Lagi nak rukun ke agak.
0: Dia
1: tahu lagi
3: nyuis ke. Oh. Besar itu kami tahu tiga ikut hari kapit.
1: Besar lagi ke nyawa kita dia Nana.
0: Namanya?
1: Audio kita tenggelam bau.
0: Tenggelam
4: eh. Saya
0: punya makan tepuan tu
1: lah kan. Nyawa kita mesti kampak. Enggak kampal kita. Besar itu buah. Besar ke nyawa.
4: Percun.
3: Ya.
4: Tanya baru dengar.
3: Buka. Lalu katanya.
4: Sampai limbang tu
0: dengar.
3: Ya. Lapu lalu ni banyak. Jadi, no. Sebenar tanya deh kita in rose kata kami laban kami ba studio mini di tau. Siapa ke nemu belagu tau lagi? Datai ngakai studio mini kita?
5: Ya, madah dulu ne.
3: Madah dulu.
5: Ngakai balam peninggal
4: lagi
5: menua kita di kapit itu.
0: Strategi pasal dulu.
5: Iya mesti.
3: Tak boleh ya. Kita pasal kami aja. Nyangku wang lagi.
5: Laban
4: nyangku
5: balak kapan? Jarang-jarang mau teh tu datai berketuk ni. Dia kebenar yang mayu main penyanyi artis yo. Penyanyi artis ni.
4: Ya.
5: Penyanyi lagu buat bagi menua kapit.
4: Betul. Yang kau menteri.
5: Nyak dek. Anak kenyak di band. Anak ni mbak pengandirai mayu tu.
1: Begini. Oh nanya kita tiga tentu kami kenan mu belagu atau agu atau lihat datai dia kini.
3: Boleh.
1: Oh, ini kita akan ngengau orang kamu belagu jamek kia. Kamu dah muak kita mendo.
4: Kita sudah mahu ada bayar je.
3: Semana nemu dini dua studio mini kami. Bersemak engkau jalai pintu penama.
5: Iya.
3: Semak pentas utama.
5: Pentas utama. Aw jadi kami di tok kebenar ya. Nimpai. Ule nimpai ni mah.
3: Ule ya. Ule nimpai.
5: Kedia tok benung bajako. Apai kita, apai besai kita, benungnya, mayu bala kedatai, ke ngulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh, hebat mat kami semua, no?
1: Oh.
5: Sawut ku.
4: Ancik, mak kita.
3: Ancik, cita bersibu. Eh, di kapit dia.
1: Ancik. Oh, kapit kau sibu bersatu, ne?
3: Iya.
0: Cita sibu kapit.
3: Akhirnya, cita tiga bersatu.
5: Betul.
4: Ancik.
5: Ancik, deh.
1: Lagi mai ayak ngabas kita kia deh ndo rindu dengan kita ndo ngelamat tadi ngabar radio ayak kami dak buah mata kita.
3: Tuai mai.
4: Tuai mai
3: ayak kita ini.
5: Nasi nang ibu kami tiga ne.
1: Au
0: mawai.
1: Boleh boleh bergambar lagi kini ndo.
4: Oh, lebih ringan.
3: Lantengnya.
1: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
4: Lewat. Lewa ya baru dah
3: beli telefon. Betau ke nemu sida ya, sida ibu aja udah bertemu.
5: Ya. Nanti. Oh, nanti benda apa lah ya? Kan nama kami tu nak cukup badas.
3: Ya. Kenyang kita yang mesti impone.
5: Ya, harus
3: kita. Iya, anak lah lah laki kita seritopnya. Jaga.
0: Kan nanti sida ya muji
3: sida.
5: Betul.
3: Ya, ayo kita kucing seraman ni limbang nanti. Minta dipuji belama sida ya. Baru ransi yang
1: nyamai ayak kang abah kita bak kunti
3: lahir mai
5: abah saya abah kunti
1: ngelama tu ninga tu dah mentinya bak berita batang raja ngaja oh cedak nana sedang mariam hello wai sibu kak gemda gamal bekeni
5: MA aku tu nana ngawa aku sikit manalan aku kang anjung weko mano sabong tu kebenar ya nana datai kita nak nang redai dalam pau
1: ya amai. Okay.
0: Panai hodu
1: dua. Oh, ngaco kan ada nanggul lah. Program kita hari itu nih lebih balas kita sebuat bak mini konti. Kita engkau randau minggu tu. Pulangin wan tu Ion jadi pemata randau kita. Idara Bintulu minggu tu.
6: Okay, terima kasih Tiu. Jadi merik selamat tengari ngagai nuan Tiu. Ian denya biro wanita kita di kapit dien betuai ke mar ha. Nya ya. Nana ngau menti, ngau duam di limbang, ngau bi di miri serta semua peninggal ke benum golengau kita jam ke datuk. Jadi topik ke dibaik kami hari Bintulu sarito nya media rama. Kati media rama tu tadi uliah ngaso kita semak tau ke jauh hari pangandiri. Lalu media rama tu peninga udah nyadi sepagi hari penghidup kita bisik sekedap madah kenyak ya uliah mai diri sebilik ngau bala.

0: kia semah agi tajapan sidak tu jauh hari pangan diri nang iranya ba luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minya tajap pia bisi megat sidak ngumbai media ramah tu tadi ngasuh kita jauh agi hari pangan diri tajapan kita diau ba rumah ke sama angkanya sikok tadi ba tingkat atas sikok ba tingkat bawah nanti bekangau makai engka kena WhatsApp tu ngasai ke diri tu tadi au jadi sari tu kita dekat berandau kenya kati media ramah tu tadi ngasuh kita semak tau ke jauh hari pangan diri lalu kita terus ngagai panel aku tau ke moderator aku keterubah yangnya Dom di Limbang berkongsi ke media sosial tu tadi Dom ngasuh kita jauh tau ke ngasuh kita semak ngau pangan diri Dom pejurai ke Dom
1: Okay, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawa kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu ianya berkawal dengan media rama, kati media rama oleh ngasuh kita semat tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial tu ke media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi subak dekat bergigak ke diri sebilik tau ke kaban terjauh berguna ke surat bisiknya nanti kita sama ingat subak kita bisik program rama kelala radio kena ngempit ke kawal. Jadi ke dia tu mayuh media ramah ke mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai boleh bertanya berita ngau pangan diri sebarang maya kita kak. Jadi ia mega ngau muntang ke atau keng mudah ke communication ngau diri sebilik di gawak atau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngemudah ke pengawal berkongsi ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pia mega community rumah panjai uliah begulai terjapan sidak diau jauh. Jadi pia mega info tambah berkawal ngau media rama tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal bak penemu aku inya media rama tu jadi ke medium tinglimat belanja ngagai orang dagang dikena ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai permisi. Jadi kita sama nemu WhatsApp okay, WhatsApp boleh ba TikTok banyak orang berjual affiliate pihak mega berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari penerang pelajar ngau penemu kreatif tim meri penguntung ngagai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapiat ke kimpin penyedar sosial serta nyerakup ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengerembai pengelandik berunding ngangkat ke pengelandik berfikir kritikal, kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media rama atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi pulai baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yon di Bintulu. Terima kasih Yon.
0: Okey, terima kasih Dom. Jadi amat menyukakan wan tadi laban community rumah panjang tu tadi. Sidak megak uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi. Lalu blast bawa WhatsApp. Madah ngagai bala kesama serumah punya tadi. Jambat ya biar Dom. Kadang-kadang bisik sekedar nak ampiat ya Dom.
1: Kadang nak ampiat tau. Ni buat kita bakal WhatsApp bisik, bakal kita bisik gerup teh. Alo abiah mianya nada ge. Ora kudu di nampiat punya.
0: Ya sikit nampiatnya tadi. Okey, terima kasih Adum. Jadi hari Limbang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi. Jadi penanggul communication bi. Keni.
2: Okay, terima kasih Yun ngau stesen Bukai. Selamat tengah hari megak ngagai balap ninga kita. Jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu laban udah nyedia ke topik kita kena randau minggu tu. Jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial jadi penanggul communication atau ke komunikasi kurang ne. Jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebihagi kita dia tu dengan cara online. Jadi mayuh orang majak kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertungak mua kurang ne. Jadi kadang-kadang diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dari mpo munyi kurang udu skrup-skrupnya tak tahu ne Yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuah tu tadi bisik kurang communication, betul ngak mua ngau pangan diri, bisik tu mega ketegal ketagih bermedia rama. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuru tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketika kita itu tadi udah kelalu ketagih ya, media ramah. Jadi ke situ itu inyak kualiti maya buku lain ngau diri sebilia macam kurang. Contoh ya tadi balap ringa lebuh makai begulai itu tadi semua balap kita itu ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau. Nambah tu tadi bisik nambah ke homework mimit meto iun. Tu tadi balap ringa bisik ke dikumai orang nama tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjaku dengan gadget maya berjaku lebih nyaman lagi hari kita bertungak muam. Jadi tu tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngau pangan diri dengan cara bertungak muam tu tadi hanya di munyiko ribai kemayar itu nadai confident berdirimpu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nantinya mak yeah. Orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang mana tu alu dikecam ketegal utai berkenyak me tau ngasuh kita itu new takut ke betul ngak mua deh yun laban confident yeah. Kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu. Oh, jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikunci kami di Miri itu tadi. Yun, jadi pulai ngagai nuan baru di Bintulu.
0: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kunci ke media sosial itu tadi jadi penanggul communication dan dia sibu itu tadi. Sidak biro wanita itu tadi nah empas media ramah ngagai nembiak rebak baru. Ni kita tiga. Nama homework kita tiga. Homework
3: kami tiga. Ya Nana
0: kerja rumah
3: macam kita ini.
4: Nana enggak kerja rumah kami tadi. Nau
2: mentas main Nana.
3: Mentas ya.
0: Pengetua.
4: Pengetua kami.
5: Nana nya.
4: Kau ngulu ke kami.
3: Ya cermin. Kau ngulu
4: kami ya cermin kami.
5: Nana nya biro nyadung kacang kudanya lagi.
4: Apa nak? Cermin rasanya
3: dong kacang kudanya. Kacang kami. Yeah.
5: Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne. Mari kita tanya ke aku.
3: Nah, ayo de MA nah sesuai mayatnya kungkung no.
5: Oh. Laban kelalu besai pada aku deh mariannya deh.
6: Lama aku dah dengar jakok kungkung.
5: Oh.
3: Sini
5: kan
6: ngasau kena to. Aman. Nyebut kungkung tu.
5: Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kungunannya tindu.
0: Sige gaya bunyi bayarnya teh. Ada
4: cara bayar.
2: Contoh-contohnya.
6: Udah terbang dari bayarnya.
5: Amai uji kita yang meda live sudah ya si Bu FM itu sudah ya menembak studio mini nih. Oh, mana diri gamari akan dikenal sudah dah.
3: Okay nama ni tu mega Siti Ari namanya di ngambil ke kita support ke kita ni
7: kena nyukung sida
3: berjual
7: berjual sida ke nama peniaga kecil
3: betul
7: mereka berdagang mit
3: berdagang Siti dah apa no pemakaian nak nanya belah kaki semua biasa pemakai mangan itu nama ngira
4: dalam perutnya nama ngira
7: nyawa aja tanya
3: ya lebih hari 3 hari pengawak begetul nantu berapa ya.
7: Ya, aku pulang ke Sibu udah tiga malam empat hari dia tu. Saya aku kembali ke kontak
3: aku. Aku saya senat kungkung tu. Kirim ke MA jawab.
5: Okay.
0: Cak kira nak tindu malam.
5: Oh, kungkung ke nanti yang rekuang kita tiganya udah bayar ke benda ibu nanti keluar dia. Oh.
3: Udah ya.
5: Ya, baru ngepay udah nangai malia.
7: Ada mereka malu kumpul.
5: Tagih ibu pandam meja saya dia.
7: Okay,
5: Nana, sambung baru.
7: Iya, pulang lagi kami di Sibu yang pas tentang pas media ramah ngaji demi ada baru. Jadi orang ke biar lagi jadi orang ke pemadu cakah ya ngena media ramah. Jadi media ramah mere sila tarik mengi penguntung tambah gak mai pemar ya ngaji pemansang ramah gak rundi yang tau ke emosi sida. Jadi pihak mega peninga mayuah ya. Mega mereka empas ke bakal empas fizikal ngau mental penanggul tindu ketegal balat berkena ke internet ngujung ke emosi sirat tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sirat tadi gian berkena ke media rama bisik kawal terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang hati lebih hagi ngagai nimbi arba baru ke baru tik ngena ya lebih hari 3 jam sari bak media rama. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak megak pengendal latih ketika info menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tapi dikarang ke Jokowi Melayu tapi kini kita nyebutlah Jokowi Bane
3: empas ya
7: empas penyampau like nga followers tadi deh laban sidak ke dekat kuliah ke followers nga like tadi sidak yang ada ngira semua sidak tadi nga ke konten deh
3: betul
7: sidak ada ngira tanya tadi betul atau kena atau kuliah merempas saja sidak empo apa penghidup sidak empo deh kadang-kadang dari segi komen positif no negatif tadi yang kasi dak tadi nda ulih nerima komen-komen munyikuran netizen ke dia tu eh nya tadi penanggul tu ulih ngacau pengerai rundiang sidak ya. Jadi penanggul konsentrasi nya tadi kelalu balat ngena gadget tahu ngasuh tu sehat dekat fokus ya ngau asaro penemu pihak mereka anak media rama dalam pengawal belajar mereka siti ya bisa positif bisa yang negatif jadi apa positif tadi kita uliah menyekurang nambah ke penemu nanti kita guna yang nggak betul nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita uliah menyekurang juga kini kita badah ke lain pas tentang otak kita belajar kita nya nanti kita salah guna bakal kita tahu mayoran kena AI deh ya tadi siti utai ke ini kurang tadi uliah ngacau rundian kita lah kita enggak berundian deh so kita ngasuh AI berundian ke kita hanya empas negatif ya oke hanya tadi bak penderang empas media ramah gak gain biar rebak baru ungkup ke Mary Sibu untuk Yon apulai baru gain wandi pintu
0: oke terima kasih Nana jadi
7: hari
0: benar gain mbak ya sal nih gak
5: nyemunya tenana ibian nadi gak apa tadi
3: Awalnya tu semai aneh, ulah nimbang yang kami sebuah itu.
5: Benung ucapan peresmian
3: ya. Benung
7: ucapan peresmian. Okey, boleh kan tanya Ian baru tak?
0: Okey, terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sidak ekari kapit tu tadi nih kita terus ngagai Ian. Jadi Ian dekat fungsi ke risiko media rama. Benar nanti salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan terus ke Tok Bien, minta nuan namanya Merina balap ninga dulu meh. Bien.
8: Merina balap ninga. Okey, yang sebedaunya kita mendiang kita dulu, sebedau kita mendiang ke Anthony, perindang kita ngau lagu Terpambar.
9: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Konsen Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Ya, Antoni Usan ngalagut pambar, Antoni Usan mega pia mega remjana ngau Puan Amoy, Puan Angela bisa dikangau kedatai merindang balap ninga mensemayuh dalam program ilang tikai gawai Suryaman FM lemai tu lagi diatur peringkah 6.5 lemai bak mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi berkawal ngau RMT kita ke sekali itu bak sentang aku ianya risiko media sosial ia kebisik ngujuang ke pengawak ngeramai ke penerang kesalah pihak mega bisik nyau-nyadi sebengkah hari cara-cara nipu dengan online mega bisik teripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeramai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelsu timudah dikerembai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelsu nadeskat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ia ke pelsu bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upis ia ke berkuasa ia dekat dia dekat ayan belamaya bak media sosial bak media rama laban nadai sebarang orang ngeriput kia ianya penerang ia ke pelesung tengok juang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu diri berkunci ke penerang ia ke pelesung nangkan kenya cara nipu ia kebaka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya yang ngatur promosi bak media sosial berkawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok tip maduk baru promosi ngena gambar balas selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi yampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu diri dikena orang ya kesalah ngena identiti ya. Jadi salah guna penerang diri engkau akaun pelesu, engkau nipu identiti itu, itu cerita yang ke kurang lebih sebaka, sedua yang kurang lebih sama. Jadi penerang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial, media rama, kena ngerembai ke berita palsu. Nyalai peningal, persa dulu penatai berita, amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi, menyiko promosi tau ke Rambai Jakok tisuah di pansuat ke kita di radio sekali kena TV RTM sudah pasti baru kongsi nya baru patut kita berkongsi ke berita nanti kita sudah nemu penatainya betul yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai lalu pihak mega anda mudah percaya ke ya ke dikumbai tawaran di kelalu mai penguntung munyi ku jako nama to semak ketiban mayuh kuah hari sik tentunya bisik ngenatai ke utai ya ke mana betul temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita ngulih ke duit mayuh ngau cara ya kejampat di pekunsi ke megak bisik nyedia ke gaji kebesai nanti nuan kawak ngau aku mai nuan kian utai nyak tadi nanti mudah ndang ya berita palsu kita pun sama pula nemu nada utai kemudah di ambil kita, duliah kita di dunia itu, nanti kita tidak berempas pulas menyekujaku Melayu, muliah kia. Pihak mega, jaga mana identiti diriempu, penderang diriempu, laban itu, siti hari anak mudah share penderang diriempu, laban ia pribadi, utai ia kepatut di ibun kita mana, laban salah kita share ya, ia dekat di pengguna kurang, disalah guna orang lalu dekena sudah ia tu tadi ngermai ke berita sekali kena penerang ia kena patut di media rama atau ke media sosial. Okey Cikgu Yuan nyajak hari murid Wan di Semanggang di tu. Terima kasih Cikgu.
1: Okey terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi ke penudi kita ngagai Tiu di Kuching Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey Bin.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi bian lebuh nuan ke ngimbai bala kameramen video man nya nan tu ngambi kening Antoni Usan lagi au ngak beral baru.
0: Aku ngak jadi bos. Nada engau kameramen ko lagi.
2: Au nelai sida me. Au ana tu lama ngiciang ba keniang Indonesia.
0: Aku rindu nak berandang ke malam tadi. Tante aku meniang. Oh, tapi si kok dah tadi tuanya di tunde ngoya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tangnya si gaya keniang tudah pangan kalau buah ke berandang ngoya. Utanya segi semuli. Segi ngiyambu deh.
3: Segi original.
2: Original kada gagal.
0: Original kada gagal.
2: Awak. Di nemu maya kita ikut subaraminya, maya orang kengami gambarnya, lalu dipancak kapi terang, ni nak utanya putih hendak agak tu dah. Lalu kumbai orang, nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru, topik ke segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM, okay? Ngena media sosial secara pintar tu, jadi media ramah. Ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh. Laba kadang-kadang bisa menggap perkara kena uliah diseliah ke kita, dikawal kita, nyadi kita ke nyadi pengguna tu. Patut nyadi pengguna ke bisa bertanggungjawab serta berhemah. Jadi kita ke guna media ramah. Okey, patut ngatur jam kita, pemanyuh awak kita ke berkena ke media ramah. Kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak mua. Berandau secara fizikal berkita ke rumah atau kita ke mesti awak kita ke berandau engau diri sekaban ba luar dedian. Okey, milih isti ke berguna tau ke konten ke mesti dipedak bala kita nya dipansa kita ba media ramah. Okey, konten ke berguna ia ke positifnya atau nyadi ke lalau nyadi ke teladan kita hidup bersari-sari nyadi kita ke nyadi pengguna tebaga ndang ya patut nyadi pengguna ke mesti beretika nyadi kita. Anda mudah terparu engkau semua konten kebisi di pedak kita, di pansak kita, sama nyaga pengerai rundi engkau, penglantang penghidup kita. Kadang-kadang abang media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru, baju baru, beli kereta baru, motosikal baru, tayar baru, buak baru kita pekerjakan itu ya. Jadinya enggak tahu nekul rundi yang kita, ngacau rundi yang kita. Jadi begini cara kita, ngena media ramah secara positif. Nunda ko jaku ibian tadi entinda pasti jangan kongsi jadi kita semina besar dong ke berita ke segi ia amat berita ke udah diulih kita ari portal berita rasmi nya baru kita nya tahu update berkunci ke berita-beritanya tadi anang kelalu ka nya di CCTV tahu ke reporter nombor 1 ba Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jaku di mana okey bahasa sopan dalam jaku Melayu. Okey, anang tu ngena jaku kasar labanya mega tahu nyadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanyuh lagi beculuge ba media ramah kita nemu laban netizen sidak ke kena ke media ramahnya kita nda boleh kontrol utai ke dekat di type bala sidaya nyaya ketiga. Kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia ke ngundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemenggak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tau ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya keempat tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita entindak minta izin dari sidaya tang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benda bertanda ba atas speaker diambil ibian video lalu dianjung ba media rama apunya gaya MA ni ke sidaya nya. Jadi orang kenggai mendak kita nyapuan nombor satu sidak ya nimbak kita ba media rama. Ya contoh aja biar bedau aku kalau bertanda ba media rama. Bertanda ba media rama. Bertanda ba atas speaker. Bedak muas Steve Sega lalu start. Juri kita dah datang ni. Okay, boleh baru genuan Yun udah punya Yun.
1: Oh, okay, terima kasih Tio. Jadi pengemayuh media rama tu tadi ukai musuh tau ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan begini kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik bakiah ngau community tajak pihak nanti nak dikena tau ke dikena ngau nadai sekat tu tadi nak bertata ya tau ngerugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nya tadi tiu topik ke dibaik kami hari Bintulu bekaul ngau media ramah. Dahnya Tio, boleh berongai kucing Tio.
2: Terima kasih Yun. Okay, pelabak aku boleh nyedia sedikit lagu Yun tentang hari kucing nih. Hari kucing lah Yun nih.
1: Arit kucing.
2: Oh, kita dengar ke promo tu dulu. Pengurami di menua Suryaman. Udahnya mending ke Siti Lagu. Udahnya kita nyijang ngagai carta kenyalang minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan ba live YFM Iban. Okey. Di Konti Kuching, kau tu dah pangan DJ MA di Sibu, Bisi Ibin. Okey, ba mini Konti kita.
1: Sibu.
0: Sibu, sedap mini Konti. Balas ya. Nendo.
2: Ya, agi mengkang tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda nih.
3: Biro kacang kuda.
4: Mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Kebendaria Ibin. Okay, Bintulu, Yun, Miribi, engkau dua di utara kita, Limbang. Juri mega udah datang. Hello juri.
5: Halo.
0: Dah berasa dah minggu keempat juri.
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Berenda dulu meh. Ondo, berenda juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
5: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
7: Mana maimut juri cerita berlaku?
5: Mesti ke mana? Mesti ke impi-impi.
4: Kalau saya main berlaku, tanah tusul.
5: Apa tusul? Wah, itu lagi enak macam.
4: Nah, aku sih kena lagi aku dah.
5: Apa ini?
8: Live, Nana.
4: Aku sih kena lagi main live.
0: Tinggal ada ketawanya.
5: Nanti, nah, lain macam ketawanya. Iya.
7: Ketawa orang kutu.
5: Ketawa sedang dondo.
8: Ketawa orang jahe. Ini badannya dia orang jahe. Tapi kapit itu. Mana yang mana?
4: Oh, merti.
0: Awak. Kacang kuda nya pandu kita anan kalau kariang ne ndo kasih ke kami
5: ndo bareng
0: au au kita tiga ndo ga ke ba mirinya mang op oh, mang berita mang
7: mang tai
0: nan ai bunyi. Okey, semua kita dah hayan ba TV kita, kita terus lingkang agai pemutus dulu ne boleh
7: boleh iya.
0: Pemutus minggunya kemari, kau DJ Sam kita di Konti minggu 25 carta kenyalang.
5: Lagi berenang sedua ya.
7: Kita ngai kami bawa pantai kami belagu pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita sih dua kejutan.
5: Perihal yo.
9: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
10: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak.
4: Tukar ni. Kalau minta udara
5: mau. Isai balat tu. Tukar ni awak.
8: Sama apa?
11: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bumi.
7: Kita. Sirap Nora.
12: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban ning tengah enam pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
13: Carta Kenyalan.

0: Carta Kenyalang Live FM.
1: Ya, pemutus carta minggunya kemarin, minggu 25 di JSM kita di Konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26, minggu keempat, Steve Shigan kita Tanah Berenyang Tusur Tanah.
2: Tanah Berenyang Tusur Tanah pun tahu.
1: Tahu lah.
2: Ada masalah. Jadi bisa tusur aja ujung. Ya,
1: lawannya lagu kita pintar Nana lah kita. Oh, ngan jadi ndak kan eh?
3: Harusnya.
2: Oh, wajib kah?
3: Pagi aku belum
2: ayo. Online hari lah, please.
3: Nah. Sari tolas penuh deh.
2: Sari tolas.
1: Last penuh deh. Okay. Kamera kita sebuat dua itik buat sibuk ni. Mini konti ya, Nana.
3: Swish lagi.
1: Nanti bala ke belagu lagi boleh ni?
3: Boleh. Bisa mana sabuang kau?
4: Udah bisa tau nanti.
3: Udah bisa ni.
4: Nanti di pelekau lagi.
1: Okey.
3: Benar-benar ngebat taji ya.
1: Okey. Seraya kita sebuat ke agi nganti tak ke ngitung bala pemekit ke data itu kira ke nginjau nuan bin aku medan nama hali bin tu ketawa-ketawa bertibi ke aku.
3: Sengajanya bin.
1: Nemunya nemu tujuh apa lagi seriaman.
2: Aku baru kak gagal aku tadi. Baru kak gagal paman.
1: Aku medan bala bukai nang ke buat tai bin je ketawa anda patut medan katun ke aku. Nyam medan dai. Nemu tujuh seriaman. Okey, nginjau nama ni bian baca dulu bian.
2: Sumadi batua. Lumur tujuh pulang ngagai Suryaman Roy kemari mai lagu anang ujaku. Umur 6 Christopher, study Christopher. Mari ke Kuching mai lagu babara api dendam. Tu strategi tu. Umur 5 Meteo hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Lalu empat, pulang dengan gaya Kelvin hari Kenawin, hari ke Miri itu nah. Miri, pengerinduk putus bertengah jalai. Kau ngau, kau on je lah. Ya, lomor tiga. Agustin, hari Abram, hari ke Miri juga. Penyayang undang luya, study. Lomor dua, pulang dengan gaya Daniel Brody. Ya, Daniel Brody. Hari ni lah. Hari ke Miri juga. Kau lagu nuan pergi lalu nomor satu pulang dengan Kimberly hari kenawi tadi udah kenawi hari kesibu kau lagu pesan nyujo sano solo yay akai pendiam yang
3: sangat je
1: udah ngede ayak
2: udah dom
1: okay terima kasih ayak tau ah
3: kang miak kederek serawai.
1: Okey, aku mudah rintai nama tu laban Kari Miri nyau tiga iti. Nadai disponsor dengan Gavin Tolo ni. Nadai serinya, B?
2: Kawal dah putus.
5: Ni apa game eh?
1: Kan Miri 2, 3, 4-nya pulang dengan Miri ni.
5: Iya.
1: Nadai sponsor dengan Gavin Tolo. Engkau si sponsor aku ke update ba konti ba upis kata lagi.
5: Ya, ni dia ke bos kita meh.
1: Oh, laban serinya ke dikirumnya. Tiga-tiganya Miri dah. Aku mudah Nadai Bin Tolo.
5: Atu ke dia meh MA.
2: Ni ke Melayu lagi atu dulu.
5: Ya, atu dulu.
1: Kasih ke Iwan main ada yang pihak berau kita eh.
2: Ya, tinggal bis bunganya. Lalu nak tatur kesempekat.
5: Ya.
1: Nak awak pula ke Miri magang ni?
5: Atau ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja.
1: Okeylah. Okey.
5: Kasih ke Yun enggak?
1: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku dah din.
2: Ku rasa ada bos. Aku nak mau ke bos.
1: Okey, kita minum bin. Okey, di Seriaman berapa ku bin?
2: Satu.
1: Okey, satu sama dengan siku ya.
2: Ciko.
1: Okey. Di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia? Nana? Menti?
3: 1+1.
1: Nama suanya duet?
3: No.
1: Oh, dua ikut ya?
4: Hari dah. Ciko. Oh. Baru Ciko.
1: Engkau tak duet meh kami lagu kunci syarikat. Bintu lu. Yun?
4: Bintu lu bedau.
1: Bedau ni? Okey. Miri?
5: Miri tu 4 bisik MA.
1: Okey. Limbang dia dom.
6: Limbang ke selama seorang siko.
1: Satu orang ni.
6: Satu.
1: Okey, dua keretanya dom.
6: Okey. Orang baru tu.
1: Orang baru.
6: Sambung baru.
1: Lelengau ke dua kereta kita. Ni non je.
6: Hilang. Hilang mai baru.
1: Bisa ya ninggal.
6: Saya komen lagi.
1: Bisa ya ninggal. Okay, kucing kira ke on the way banyak nih. Nantinya dia lagi datang lagi. Lagi sempat. Okay, kira ke sudah bersedia atau kita ingin jauh Miri, entah boleh, B?
5: Miri yang paling bisa itu, Mbak.
1: Nanti aja.
6: B, mata.
1: Nanti aja. Sudah, Pak. Mini kunti, kaku. Mini kunti itu.
6: Kasih, kapan.
1: Lalu kesal, B.

0: Zoom dia meh, mana gamai.
1: Nya bekasan dai tu pada aku.
0: Nah, nyam kak aku.
1: Oh.
2: Nya. Nya. Udah habis. Kami penyanyi kami di tahun.
1: Nama dia ketawa be.
3: Apo kita ke sari itu mesti kak ketawa senyum ya. Nato serius nama.
1: Siapa nama tu mang? Eh, kainya.
0: Nama tu nyedui kok tu kepansuan.
1: Oh,
3: salah zoom cameraman kita.
1: Nya Nana ngasih mutar ke kamera kita baru.
0: Tak ke dia me.
1: Oh Nana.
2: Oh tua ya nak tahu ayan me.
1: Boleh.
2: Tua ya nak tahu ayan.
0: Enggak kau nak tahu.
1: Enggak kau majak ini yang kungkung seduanya kak tu.
0: Kungkung. Kungkung tak ke dini yang.
4: Kungkung. Nada itu tak ke dini yang. Nada itu lebih bergaul kan. Kami dua tu.
0: Ya jago silop ya jahatnya.
4: Oh paham.
3: Jago siku bayarnya.
4: Siku bayar.
1: Buai.
4: Siapa
1: yang? Puas gak hati ayah dan benda kita ando. Ni kan berlagu tadi ando.
4: Oh tu ya. Udah bisa?
2: Udah. Tahu ya. Udah. Tadi kita udah medok.
4: Udah medok kita ni.
3: Siapa nama?
2: Baru kan pun nama medok.
4: Apa nama? Ambil kiamat dah rempuh ni.
5: Nama aku Frankie anak Senabong. Asik orang penata asal Ari Kapit Bo.
2: Oh ni nyat dah ye.
1: Nama nama tu Frankie baru baru pulai dari persembahan tadi.
5: Aw, dusai kau line up nyambut awal ketika premier Sarawak tadi. Malam tadi dusai kakak persembahan bab malam kebudayaan.
2: Ya, sikit orang penari atau sedikit
1: nyanyi. Mudah penuh doa sih, mudah doa orang orang seni itu.
2: Memang pandai nan ada tu temu MA benda perlu aja dah lah lah.
1: Dia benda kuyuk maka maya tuju maka kuyuk Clement Joyce. Segi orang artis. Ada
3: kuyuk orang MA.
2: Ada kalau dia cek apa dia lah. Nak maka me merai ke kuyuk. Oh.
1: Lagu nama Perinki.
5: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalang ya.
1: Iya.
5: Hanya bilang melalai Ari Alex Wan.
1: Okey, nuan tu lagu bakapit ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
5: Ngari ke sibu kapit.
1: Okey, midang belalai. Okay.

0: Terima kasih Frankie.
1: Mina kurang cas mimi dia.
2: Kurang cas.
0: Ya. Aku tadi kangkat kami ninga ya belagu. Lalu nikah.
1: Lalu duduk baru ne.
0: Duduk baru.
1: Aku tengah lama kami lebar.
0: Nikah baru.
2: Saya mau terbayar.
1: Bisa mau terbayar tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi Frankie.
2: Untuk ke malam tu nada ya. Lepas malam tu untuk konsert rakyat. Tia ya fokus sebagai balap penyanyi aja lah.
0: Oh, dah malamnya malam budaya ne.
2: Malam kemarin ko kita ada malam budaya. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ada pelbagai etnik mah ke jaran da peda baka tarian sida urang Punan ngemai tarian kesut. Aku pun baru meda kemarin.
0: Banuan pun dah tanda nama ke di pandang kenuan.
2: Aku kemarin nak ngari ke SIDS Rakyat Indo Dayak Sarawak Papang Menua Kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan bunyi ko jako Melayu. Ehnya kami kemarin ngajat Batang Rajang.
1: Lalir sedap tau. Lalir macam ajat ulir.
2: Kau tidak. Oh iya aku.
3: Nuan nemu pantun ya.
2: Okay, kun mau pantun sih, kau dah kena mau pantun.
3: Oh, sekau dah.
1: Galau-galau kami yang nanya bian. Enggak kami bong. Okay,
3: okay, okay. Okay.
1: Kami magang, ada rambut kami magang.
3: Terima kasih ya, Frankie.
2: Okay, sama-sama.
0: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan, okay.
4: Hai, Frankie. Frankie, hello.
2: Hello.
4: Okay, Frankie, selamat hari. Selamat hari juga.
2: Ya, selamat hari kawai, Uli.
4: Uli, selamat kawai, betulnya. Terima kasih kerana
2: membetulkan. Kami ditau pada ngilang bidai.
4: Okay. Nyangkong, anak nyangkong kami ditau.
2: Anang irau.
4: Oh, say, man. Okay, Frankie, mulai ngagai kita tempu tepi tau. Lagu ke debat dia tau sebenarnya tadi. Midang belalai tau. Mana ya, Bade? Dek, yang aku suka, Bade, ialah Dek nak main penyanyi asal. Tanya tanya aku juga, Dek. Laban nama dek mic tok nitia cara dempo dek improvise lagu tok nitia cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh lagi malu-malu tu koyong kurang cas kerja ni kan kurang cas. Jadi tu hari tu bukan nadai ga nadai maya penyelap cuma yang dikerindu aku tadi cara dek mic lagu tok dek nak mic Alex Wan dek mic Frankie nyak yang aku rindu dan aku suka. Tanya agak dia cukup pandai lah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukanya tadi kepada aku teruskan berlatih, menghaluskan lagi improvise nya. Sangat-sangat cantik.
0: Ya. Yeah. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
5: Ya, yeah, berbakat ya. Nari nemu, belagu nemu.
4: Berpantun uli ke nanti aku pantun lagi.
5: Ya, bersyukur
2: lah. Nanti bersih rezeki, bersih dasar orang. Kini korang misik mimpi kenyap asuhan tu nemu bantuan lapa ngai dah.
4: Oh my
0: god. Malam mimpi tawa semua ke studio ni minta interview sedang nana sedang kafe. Wei langgai.
4: Ni dah dah.
0: Ya. Okey, nana engkau menti engkau Margareta. Terima kasih Manu akan terubah ni. Undo.
1: Manu kami keterubah banyak hari kafe MA.
0: Kerupuan nyawa mentinya.
1: Ya.
0: Kalum mian.
1: Bis kain kain yang kain mesti kena tegau. Bisa menti di to, ake di to.
3: Dawa ya, dah dengar jauh menti.
0: Kunci dulu ke kerupuan seduan do. Kunci serikat.
1: Kunci serikat.
3: Aku muda muan si buah mah belakangnya.
1: Itu handalan terbaru kami.
3: Udah datang, udah datang ke Sibu je Sibu ada ya.
1: Mulai menua kita mesti mesti berjasa dengan menua ke tempo. Namun.
0: Iya.
3: Ada ingat kelima ni mon?
1: Bado ya, bado ingat ke ya? Pulai semangat kau semangat pulai.
0: Okey, tajap pihak kita sebuat mari terima kasih dengan bala teknikal kita. Ia sudah berbenar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Apa mega hari kucing tindak hari sidaya tetubuh kita itu pedih ke ngadu tatu live ni bukan nyamai ya beracuk ke kabel berkingki akibat kanan ngasuh tatu oleh live di FB kita dia tu tujuh-tujuh kusung sedak ke live kita ke dekat mendak kungkuang pemadu mana ke nanti yang rekuang menti
1: Margareta
0: engkau nana tak mendak kami live dia tu ni
1: Malam ada berlaku kumpul kami dua ya.
0: Nah, sama ngelaku ke bisnes wala ibu kita meh. Oh, ibu dah bayar tadi ibu pedal. Pinta baru dia bawa.
1: QR
4: ya. Oh, ya. Ngena kumpul dia dia ya.
0: Ya.
1: Tunggu ya. Ya, menuang nyaka Vimix kita.
4: Vimix. Okey, steady ya. Oh,
0: siko dagi mana sabung hari mini konti ni?
1: Berada datai ya.
0: Oh, berada bersedia.
1: Okey, nama okey, berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi terpaksa berdarat kita.
0: Iya.
1: Berdarat. Oh, sehingga mana berdarat? Eh, berapa hari itu MA kami di kapir itu? Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di kapit ke berapa hari
6: itu hari kedua nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bamiri bintulu limbang nampi ya hari keterubah penatai kami mangga yang 8358 iko
1: nya ada ingat menteri numbur ya
6: aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya baru kita
0: nya kemari nih
6: kemari.
0: Oh, sorry tu pelabak aku berbelas ribu mestinya datai.
6: Berbelas ribu betul. Ya.
0: Nama gede.
6: Nama utanya tenggelam ngenyit. Kita ngarah ke Mayu ge jangka aku bisi Mayu mimit laban sari tu pengawak berjadi ke ya. Udah tebok kini mang ne. Bedau.
1: Tadi. Ya tadi ya premier kita baru dah berjadi kanya.
6: Betul. Baru dah menjadi kaya sari itu hari kedua malam lagi pen mayuh lagi kita mana konsert kemari ni muak ke malam terengkeh abah hospital dia malam mensiaw medoknya nama kita nak nyawut tu kesehatan
1: aku nganti
4: saya
0: nyawut
4: sini
0: aku
4: telah
0: lagi ni ngah berita hospital
6: ya hospital laban pentas tau ke kemai utama kita itu nu namanya berdepan ngah hospital deh
4: patutnya hospital kia
0: ya
4: mayo mana
6: hospitalnya
4: mana kira mujur mana
6: mujur malam tu ngah mayohnya kita ngarap ke hari mana mega sari tu mana
1: sari tu pan cukup mana hari okay MA lagi kami ante ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari studio kita di tu
0: tahu okay klasik dah gak berdarat yang tadi nih padah ke benom bris walk ke sedoi
6: berdarat kita yang kita berdarat deh ama berdarat
5: ya mana ane
1: Ya,
6: pas nombor 11 kita tahu. Okey, CD bukti ya tahu. Tinggu lah banyak.
0: Kenya mendo ayak tu tidak pihak kapit udah ayak mensangkin.
6: Oh. Ayo pan lagi ke riang wai.
0: Kak bergambar dengan sedoain tu. Okey, Dom.
4: Woi,
0: udah sedia Dom.
4: Udah.
0: Okey.
5: Tang MA, anda nak ingat tukar nama nuannya ngagai MA. Oh,
0: ni nama
4: lu betul tukar ya tadi pia. Amai nama ni betul tukar.
0: Oh, okey.
4: Ba baruahnya nama dia Ahmad kau. Kang laranya tadi nyo ingat.
5: Okey. Dan ibu bisi baca komen bala peningat kita tu tadi MA. Madah ke Kevin DJ Leo, merik Kevin ngagai Bintulu minggu lepas.
0: Oh, Kibian.
5: Kibian nombor.
4: Kibian.
5: Ya, Kibian nombor 4 Kibian.
0: Oh, Kibian beringat siapa?
5: Agak
0: Yuan Bintulu. Okey, terima kasih ya peninggal kita ini tadi nih.
4: Bagus semangat enggak?
0: Okey.
4: Bagus semangat udah bisa meh.
1: Okey.
5: Apa boleh buat meh.
0: Okey, Dom.
4: Okey, sekejap. Aku nuka channel. Okey, kamera lah.
0: Untung saya tak nama Dom ni. 70 umur kan kalau kita Dom ni.
4: Ya, meh aku.
7: Semampai biak belama.
4: Udah ke semampai biak belama ke kita ni.
7: Bakal kami minggu ke serinya nya semampai sigat kami.
4: Belama ujung.
7: Belama ya.
0: Ya.
4: Okey, jadi awak ke kita berkelalang kau pengari-ari limbang ke sekali tu ni. Nuai, ni ya.
0: Okay.
4: Nya, mesti.
7: Ni dia tau.
4: Tuh betul tau.
0: So
4: kayak apa ya?
0: Siapa nama?
4: Kena tanya dia. Utai.
8: penangkup pendiang.
0: Penangkup pendiang dia.
8: Baiklah.
4: Sarinya okey, penangkup pendiang sarinya. Siti tak sebut cerita nama dah.
8: Nama sarinya.
4: Penuk kening?
8: Jangan ingat.
4: Lupa ke
8: sampai. Baik, okey.
0: Mak kerupuan dah dom.
3: Hello, Mayang.
9: Hello.
3: Siapa nama dek? Pai.
9: Namaku Teresa
0: Nikau. Teresa.
5: Teresa.
0: Oh,
5: Teresa. Apa umur Teresa?
9: 14 tahun.
3: Oh. 14.
5: From the war.
3: From two.
0: Teresa Monica. Okay. Hari ni ba limbang tu Teresa?
9: Hari kampung Rantau Kura.
0: Rantau Kura ne?
3: Ya, Rantau Kura.
0: Okay. Lagu nama apa nuan, Mang?
9: Lagu Sanggup Aku.
0: Oh, lagu gue kan.
3: Okay, jadi awak ke Teresa nah, Teresa berdiri nah Teresa. Lepas aku kamera. Jadi mang, mai si tenyen.
5: Tahu kalau ngau pekit non Teresa seberapa tahu?
9: Nak nak kalah.
5: Nak kalah nih. Ketubah ngau orang berpukit meto. Okay.
0: Nama tadi tu Teresa.
5: You geta-geta kamera sila dua.
0: Baik jam dah. Okay. 1:50 lebih.
8: Lebihnya manual gijang-gijang mereka.
3: Okay, kita terus ngau pengaruh rilimbang.

0: Okey. Terima kasih, Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagu nyabi sanggup nanti ngabe.
1: Nyabi rimpo nyawa MA.
2: Dengar aja lebih.
1: Iya, dengar aja. Ada dengar aja kok angka nuan.
2: Support MA, kawan, support Teresa. Kawan.
3: Kita luang ke tuai mai.
1: Ada dengar aja kok angka MA nuan di kucing.
0: Aku ngejemua Teresa dua sejam.
1: Iya, iya, ngau ribu ayah antara deh.
0: Kami segi ayah asal itu deh. Okay, Teresa mending ke komen hari juri kita, Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Peta.
4: Mane.
3: Okay. Naik. Okay. Teresa, nada itu bukan sebabku. Lagu tu sige sesuai badai lah. Bisa papat ke bapak rujung tadi. Biasalah. Kita lah lah. Laban dia dah push apa ngol lagu yang tadi. Jadi dia tu agak. Kini mana agak bisa. Agak bisa. Agak bisa potensi dekat. Bisa namanya. Nama atau ke bisa. Ulih agak lagu lah. Loh jadi sikap pemerintah dunia ni lah. Oh. Komen dari segi tu bukan. Nada agak bagi kau dah. Bo semua taban dek tu. Kini mana? Teruskan belajar, anak-anak belajar. Rau, bisa ngorang tanya enggak deh Teresa?
4: Nadai.
3: Nadai.
0: Jadi. Aku sih minat lagu lah.
3: Dari mana nari pun sadar nyawa itu tanai. Semua. Tuh komen daripada abang.
0: Okay. Nuan Teresa. Nuan Teresa, tadi nuan lagu jemaah hilang bapa panggau dia tu cuci mimik lah ayak nuan kangi berapa takut madam muan. Kita sebagai artis sebagai tipe pemerintah.
1: Okay, nama ke Teresa lambang keterubah ngau jadi kesal ni. Teresa.
0: Kesal mesti kat cuci mimik kita.
2: Jadi MA cerita Teresa tu sarinya ia kak ngau lagu ba pekit pesta bernamit. Jadi nama kai mukai bisi nama bisi rabat setiap rumah tu. Nah jadi main tu sikit gitu ya. Nguji kaya dulu. Kau ngana ya? Nya cerita tadi kan kau pokok tapi nya nah dari bisi tenang gua
0: main. Iya.
2: Ya.
0: Mana nyawa?
3: Mana
5: sabong kalau doom tu.
1: Ngana strategi. Mana kalau doom tu kabak
0: tu. Nya baru mendaya tuju aku senang hati ayak mendaya tuju. Terima kasih Teresa.
1: Iya, ila gua. Terima kasih Teresa.
2: Okey. Udah ada limbang. Pulai baru ge kucing tu Eme.
0: Okey, nya ya. Ni sida ke Breeze Walk hari Palan Nengkah kereta dah datang ke studio ke ni.
6: Agi mengkan itu.
0: Bedau ne?
6: Bedau dah saya.
0: Angkanya nyongi gak air celap dulu menjarak. Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
6: Ya. Namanya kebenaran
2: nama tangguh itu.
6: Kuliah ngoreng deh. Besi yang ngapangan diri.
0: Tahu.
6: Kau belantai. Kau belantai. No, kau belantai buat nama tu lebuh ke berjalai deh.
2: Hancur wangi.
6: Ini pun hanya wangi. Ini bawa wangi kita maya tu tuh. Sebab kau makan bau kita.
2: Mencar basahnya, hancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
7: Iya, aku dah perlu berdarat ni.
6: Dah perlu berdarat. Ada aja, hancur makan.
0: Kira ke manyo me orang kedah ngelawak palan SKS ni.
6: Cukup mayo, cukup mayo. Nengah deh, baca lain bersingi tu buah.
0: Apa nih? Nada lemah sah. Nengah
7: kepangan dia.
2: Mana terbincang lah.
0: Okay.
6: Kau mang tadi mada hidung bersatu up.
7: Nyo.
6: Nyoka.
7: Nyoka.
0: Nya tengah suhaya lagi dan gigi kangge kapi ade antum tin tapi ya sudah tu pukul tiga kian.
6: Antum hilap.
7: Lagi berdau pergi lana na.
0: Rindu ngau rebes kuat majara.
6: Kadang-kadang tu, kadang-kadang sebayang ni kan. Kadang-kadang rindu ke, kadang pengawak berkata deh, bergulung-gulung, bersekut berkenyak deh.
7: Mayu kapan temu nanti.
6: Nyanyi pengen diri deh.
8: Nyanyi rindang ke ayak kita, wai, ngecak kena bersekut bersatu apa.
6: Ya, dan degok pengen diri deh. Ya, nanti nak utai ke berkata. Mayu tu orang boleh nganuk kita.
8: Ngerindang
0: sepama. Ngerindang sepama. Engku, ya ke dijawil ke jolduk sikit, Nana. Rindu dengan ketawa deh.
1: Nya.
6: Ketawa hari jauh ulih dia ningal. Nanti maya bertemu tau kena sesi gua pangan dia hey, nanti ulih kirim salam ya.
7: Kata dia.
1: Narang pun pun ne.
6: Tanah kalau udu ke nyiki apa ngan dia rek. Ya belayo lah mana
7: dia nak baru aku. Dan nemu siapa
1: lu pompe.
7: Saya caruan dia.
6: Ya, tahu dah dia.
0: Oh tu dah ayak kita tu nanti di segi yang nananya kadang 5 meter terpelanting.
6: Terlalu.
0: Okey, bisa kita mengari kita ke buka dah datai ke ni Miri, Bedawi?
1: Kira ke
0: Bedau ni?
1: Bedau, nak naik uliah ya MA. Tang nak awak jual ke arus lipun dulu. Ngagi kita balap ninga atau ke di Miri? Ngai, ngai orang nak laku bu MA ngai.
0: Takut orang ke MA. Kita ini dia sintian.
7: Bye-bye.
0: Ni nak kesal ke kan nyua laku meh.
1: Ke mikir dua kali dulu orang apa tu benar
0: jual ke ayak kita tu kita akan beli ayak tu beli yo
6: kena mentas man ke ngoy yo sampai dibuka rekai
1: amat buka
6: rekau udah nak aku kawan
0: monitor lagi di bang amai terima kasih manyuh peninggal kita ke
1: mari okey nama Teddy labannya mana rimbu ayaknya
0: hati ayak kita cerita kalau gidan gawa. Terima kasih Teddy. Udah nyamsi siku ke peninggal kita ke madah penangkup pendiam tadi ni tadi ni. Pemampul pendiam.
2: Pemampul.
0: Penangkup pemampul.
2: Pemampul ni. Pemampul penangkup sama banyak.
0: Sama.
2: Penangkup. Ya. Penangkup ya lah sama.
0: Menjal. Ya kasal nal genya enggak jadi.
7: Nyo
6: ditejal. Ini tamatnya. Menekan mayat.
2: Ate nejal ya ya ke nama tu ya pon ke siti nya ya tu penangkup tu.
7: Ya segala nada tali.
2: Oh, tu penangkup ya dong.
6: Oh. Tak penangkup doang.
2: Pendiam kita dia tangkup deh.
8: Ambil kau dia medo.
6: Okey medo. Menang pede. Ambil ya lah.
1: Ngelak kedua.
7: Ni nombor telefon dia tadi Debbie.
1: Mak ayah nuna nanya dia jual.
0: Seria mandu. Dia
1: capu. Laman dia minta dia jual.
2: Bisa, bisa.
0: Okey, dah datai ni.
2: Tak jadi jual.
7: Seria mandu bisa.
0: Okey, seria mandu dulu kan.
8: Kena nyual be.
1: Lagi ke nyual MA nya dulu.
7: Ni nemunya bisa. Sida kenike lagi.
1: Ya.
2: Masih tu dah pengen jual kita.
0: Bayar.
2: Ayah, penyino.
0: Siapa tengibuan indah raya nyailah dek.
6: Kasih
0: ya.
6: Apa ya?
0: Temu makan nyual tu dah ya. Itu dah lagi ya.
2: Oh, dah ingat itu deh ne. Kajual orang baru ingat.
1: Ya, minum.
2: Nah, berada ada kita ngelah mata tu dah.
0: Oh, nadai sinu. Nadai sinu. Ini bian.
2: Bisa.
8: Ah, ya, ya. Nadai sinu. Gendik betulnya ne.
0: Oh, pemuka yes. Jibu tu. Ada ingat ke nama tu? Siapa nama tu carinya ne?
2: Robertson Rawiang. Robertson.
0: Robert.
2: Ya. Sikit ada nama tanya tu. Nama penyanyi tu.
0: Ya, nama artis.
8: Nama serak penyanyi.
0: Siapa artinya Pu Wisol?
2: Semen bola belakang ini.
6: Nadai tu kena dai
2: bola.
8: Main futsal
6: orang. Main futsal ya man. Biar mau ke tiari nananya, mau ke kanan ya.
2: Ana meselara MA sikit payara rami ba.
8: Dingo aja ne. Ke MA ke meselara Juhi.
6: Eh? Oh Juhi entah deh.
2: Juhi ke kena
0: aku. Jaga raya fi.
1: Ya kena jaga Juhi kena. Aku baru
2: bunyi ke lagu ne. Bunyi ke lagu dimpo Juhi.
8: Ngecek kan nya nama munyi.
2: Nama munyi.
3: Tok pusuar laban tu lagi teman kita. Enggak jaga pusuar mentok lagi.
6: Ya kita nanti ya di saleh.
2: Minta ampun nih bo aya. Orang bujang kamera nak kita tahu.
0: Aman.
2: Orang anu me. Anak anu Jeng.
1: Oh Jeng.
8: Nama Rita
1: dua. Nama Rita Jeng.
3: Mana?
6: Mana?
0: Ya, cuma dia punggung pada kaki. Tak guna dia konti mana? Me berita ya.
3: Eh,
8: nama lagu
3: Rita dah. Aku kau mai lagu Ari Kinderson Liana.
1: Oh,
8: Liana.
3: Nah, naik ke tujuan ke siapa aja kini? Mana nak?
6: Tujuan
1: ke
6: Liana?
1: Dalam.
3: Menuju ke. Menuju lagu ke sama ujung Nau tak kau si E ujung.
2: Nana.
3: Nee, nak gaya binte baru ngaco ya.
1: Nana. Okay, pihak kita Robertson kita
2: pelakit tujuan.
0: Menyuah sedang
3: mana pihak?
1: Nak kami dong, nak nyawatnya.
0: Tidak kena mana nama Robinson, Robinson, Robertson.
1: Robertson, riset kutai.
0: Nana, mentina, Margaretana, dia syarana, enggak berindana.
1: Ya.
2: Nah,
1: mama gayanya.
2: Nana.
3: Sa ujung, yo, sukses aku power ni
8: kut.
6: Ya.
1: Okay. Eh, cina Nana tu cik ke apa paman eh Robertson?
0: Ya.
1: Cina AA ke AA tu.
5: Okay, ngawak kayak dulu mah.
0: Dah biar.
5: Okay, okay, okay. Okay, ujung cerita milah kita lagi. Okay. 1, 2, 3.

0: Ya, ya. Terima kasih ya Robertson. Nah, mari kita cari Suyaman.
1: Ya, oh. Duduk dulu. Hmm. Sikit dah tembuk lagu dari Ben.
0: Dah. Nyalai gorengnya. Tak putui. Halo, orang bukai pencuat.
1: Wow.
2: Yang empat kira jari. Sekarang
0: menyia. Ya.
2: Aman. Baru kau nyingkir pintu. Kau nyebelah nak baru aku duduk.
0: Nah, baru kau nyebelah. Orang.
1: Oh, kira ke steady Robertson berlagu ni. Oh.
0: Ya.
1: Maka muda TV satu konsertnya Ambang Merdeka. Laban Ice Contact yang gak kemera bisa dah.
0: Ya.
1: Oh, kenyak mah kita jadi pemerindang. Ayak nyu linuak muda. Hmm. Juri kita.
3: Eh, aku ya, okay lah. Hmm.
2: ya, siapa deh?
3: Eh, ni lemu. Hai, tuan Robertson. Nana.
4: Enggak Rawiang jak.
3: Rawiang? Okay.
4: Rawiang.
3: Nama berita mana?
4: Mana?
3: Pangat ya kini?
4: Luar enggak ditut selap okay. Kala kekon.
3: Lagi paham aku komen memanah lagi. Paham lagi ah.
0: Jadi juri.
3: Okey, kini nak rasa nak. Jadi lagu tu tadi sebenarnya bisik kepada komen sudah dia ada. Bagi aku ontek dah pedak mata aku tu dah bagi aku dah mencabar dek lagu tu betul nak.
4: Betul.
3: Udah kira kami nanti pejal tinggi yang saya kungka dek. Ya ya, bakal lagu kunyana tu berapa nanti nak cas. Nantu leh ya. Okey, jadi kena ada sebutan dek memang clear. Dan yang tempo ni bisa dari mimian. Hari segi vokal dia tu, vokal dia tu masuk ikut ada hari vibrato dek. Dia mesti kan ingat poin-poin-poinnya. Ha, bukannya masuk lagu tu. Dia kena macam kak terlalu di di alun ke dek nak mana ya. Ya nanti ulih dek bapak ujung-ujungnya. Oliana. Ha, kena. Nengah waktu nang waktu agi ulah belajar apa semua. Oh, anang malu, anang nak kini mana anang malu bertanya ngami menimba ilmu. Oh, teruskan lagi belajar. Ni ilmu dah lusa ulah. Jadi nyadi salah siku pemerintang bak dunia kita namanya Sarawak itu. Oh, teruskan lagi belajar, okey?
4: Oh, terima kasih.
3: Oh, sama-sama.
1: Okey.
0: Sejori.
1: Terima kasih Robertson. Oh, habis ini kami membahas ke Jimbu. Kita kena lengau ke Jimbunya. Terpantau hati lah. Oh, manyua orang yang ingat Jimbu kita. Laban Jimbu kita. Oh, laban Jimbu kita itu ia bikin kia. Ya, bisi pengawal deh. Tebal lagi pengawal ngau jabatan. Di kangau bala pemesai kita berjaku. Jauh ke buah. Nanti habis awak, habis ingat kita dalam konti. Anang Irawati.
0: Ya.
1: Oh, kira ke bisi mendak kelon miminnya. Bisi lah. Terpantau hati mimin. Ya, Ben.
0: Betul. Jari, nak kita jari.
1: Bakal tu dah hayak tu meh lagi dan ke kapit.
3: Sama
1: aku tadi sama ni.
5: Kami tiga atau bisa memang dak klon MA di tu nah.
1: Bisa meh.
3: Ni bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
5: Ayo, klon nambah jalan lun dia.
2: Mau mayu.
3: Oh, ni pian dia. Tambah jalan lun dia tersebut.
2: Apa yang ke darat bagian di tu nah.
5: Di tu ah, nak kena kereta mesti
1: nemu. Oh my god.
6: Kami tiga tahu Jakob sambil nuci mata menyentuh keluar. Ya, mayu tak kepala sudah klon.
3: Ama bersih mata kita tiga ni.
2: Bersih tenang. Licin
3: ne, gagal mat sudah Indo berdia ne.
1: Aduh sudah.
3: Ya ulah kita ne ya.
1: Aduh sudah.
3: Gagal siap. Saya pansuat sih gagal saya. Eh mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain kita lagi ni dia terbuka. Oh kita Indo tahu lah. Lagi kemain lapan juri, lawan tetap
6: juri.
3: Lawan
6: juri.
5: Tempat tempo mana yang lapan betul?
6: Lapan mak juri sore tu nih berasa
2: seperti. Lawan hari kepenuli.
5: Minta mana deh?
6: Minta nama mana tahu?
5: Nama ti cas.
3: Lapan sudah yang buat kino tadi. Kami tu kena cuci mata bersih mati mati ke mata kami. Amat nak uli ya kaku.
6: Aku rasa saya sudah kena etonya yang mantuk bagi ketiga.
2: Itu terbantu itu.
1: Okey. Baru tiga pemikir kita jual lah telefon kita ni. Nombor telefon B, Miri.
6: Jual telefon B.
2: Mbak ya kasih amat deh. Minta jual dulu MA.
1: Nombor telefon jual MA.
2: Okey, jadi ngagai bala meninga ke ngunji belagu di program Catat Kenyalang. Kita terus ngagai arus telefon kami di Miri di 085-423-634. tempat ya, pai bisip ngari di miri hanya di anak malu-malu kita tahu nikik ngai konti mega jam tu agi panjang agi sempat kita nikik konti sidak ke batunya yang sikit nak ulih mai laban jauh. Okey. Apa lagi baru di kucing.
6: Jawab nuan tu tu tu bene. Jadi agak sudah di kafe tu, penemu sudah kafe tu pandai belagu mengena. Dan salah kita tamak gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngau pintu penama. Asal kita berjalan dari pintu penamanya kita mendak kemah nomor 2.
2: Ya, kira ngari kemiri me orang kafe.
6: Baluannya bisa beach flag ATM dia anyap
5: booth. Ya, balua dia bisa MA redai kami dia. Clone MA redai kami dia.
2: Asu clone MA nya ke belagunya.
5: Ya me yang kepai orang dia ngau orang.
1: Oh, ngau orang ke kunti. Medak
5: dei belua. Ya, belua ni kan ngepai hone.
1: Apo? Nanya clone MA ya. Ya, clone.
2: Kenya
5: ngepai
2: itu lemet tu lah. Oh,
1: nyak nyak. Aduh, balak direk. Kami baku cing. Bisa kemudahnya biar mbak belah sosial minyak ngau bak hardware kena hardware dah ya tu.
5: Kelembung.
1: Eh, sama. Sama. Banyak angin dekat cukup. Angin dia dah kurang juga kena ya.
5: Baru bersambung. Nyambung.
6: Apa lupa ya CPU dia nyambung.
1: Faham. Aku memahami kini kita beda MA Gucci yang MA Bas pula dari Bukai.
2: Okey, habis si klik-klip kami di Mirito MA tu Muji ni. Okey, Muji dulu. Halo, selamat tengari. Halo.
7: Selamat tengari. Hello.
2: Siapa tu?
7: Lim.
2: Kini ke? Will?
7: Will.
2: Will ne?
7: Will
2: Clean. Oh, Rin. Rin. Hari ni non Rin.
7: Rin. Hari ni tu. Hari Sarikai.
2: Orang Sarikai ni.
6: Rin, mana radio Rin? Jauh mimi anu ada radio nai?
2: Ya.
6: Padam sekali ke?
2: Laban.
6: Padam ke sekali tau meh?
2: Padam sekali tau.
1: Nggak kekaran lengkap lagi.
6: Nggak kena tangkap kekaran ke radionya. Tikau udah keluar tau meh?
2: Oh,
1: melepa.
2: Okay, Rin, hari Sarikai nih, kira ngari ke stesen ni non?
7: Miri,
2: Bintulu, Bedau.
7: Aku ngari ke Miri lah.
2: Okay, Uli, nene masalah.
6: Nggak jadi ngari ke Miri, ada bunyi wisi ya.
1: Wow, lagu nama Rin.
2: Lagu nama baik non, Rin.
7: Lagu
8: nuan nyukat
7: tu
8: maju atau? Ya lagu sudah minggu lepas ya.
2: Okay.
8: Bukai lagunya mana tajuk ya nuan kami dalki nadek kalak nyukat kita indok ngau pemaji. No.
2: Okay. Ini juri. Okay. Jaku siku lelakinya.
6: Kau dah ringan tak ketirai ini?
8: Kami lagi. Okay. Ini
6: ngaco cara yang leban.
5: Tahu by SSL tau.
2: Okay, Rin dah sedia non Rin? Okay, jadi pengari hari miri yangnya Rin dekat main lagu Nuan Nyukat Pengau Pemanji. Okay, 1, 2, 3. Boleh dengar muzik Rin?
7: Boleh.
2: Okay.

0: terima kasih Rin. Udah ngari ke Miri. Okay, lagi dinga terus bugulain kami lagi dinga ke komen dari juri lagi ya, Rin. Okay, terima kasih Rin. Okay.
1: Oh, udah memut nana ngene orang nama telamanya nana.
2: Ya, ni mek guyap, ni mek guyap. Dengki nau ngaku sorry
3: nau. Lama sebab kita orang ujo ke lagu ngaku nana nya.
0: Iya.
3: Sebab kita nana mak, emang pun penyalah.
1: Kata dia terang terang di dengar beri dia deh. Agi agi mana pendiang ayak kita tu nana nana.
2: Nya. Kesalahannya lu dua ras ngapa?
3: Ya baru mani mak gue.
2: Tahu apa yang kuat aleh betul. Kalau mani mak gue ya.
1: Nai, awilah aku apa ngidiat nyawanya dah.
2: Idiat ja. Pening yang dia mana pada badas.
1: Aw nyawa Rin tadi steady nanti ada tambah konti. Steady amannya belakang tadi.
4: Mana nyawa?
1: Aw sayang mai. Asal kini ngan nyawa nyampu mereka belagu lin si kayaknya.
5: Ya.
1: Okay, komen juri.
5: Okay, terima kasih di JME. Jadi ngaji hari ini tadi aw, betul banyak aku nengah tadi. Eh, tu bakal penyanyi asal ya kemain lagu tu. Ante ya ngaji konti deh. Si game mana cara nyawa dia tu? Kau mula aku. Jadi lepas ngaji kita ke nengah bar radio yang tadi, nyak biasanya bisik delay delay. Si game kaya ya. Lepas yang nak betali pawon. Oh, nanti bakal konti lah bunyi kena mana? Jadi ngaji hari ini tadi, nanti terbuka ya kak. Lemenara tadi bisa nanti komen nak kini pada nanti atau data kontinya mai kita kak komen atau lepas bertelepon bisa ke kedang dinga kadang-kadang nak tapi nanti bak dinga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi kemana hari terus kan kini mana dah belajar lagi lah oh. Nanti uliah data konti nanti bisa maya lah kenyal ya tadi.
0: Iya.
1: Oh iya bak serikai dia tahu lawak ngagai studio bak sibu nih.
5: Sibu.
1: Awak nyemetak lagi kan dinga ya berlagu live.
5: Oh ni nemu hilang rusak di kangau kenyal. Di sikup pemerindang diambil ditangkap orangnya di pemerintah. Bukan ditangkap menanya, bukan ditangkap polis ah. Kena tangkap jadi penyanyi anak macam. Kena sadar dengan orang. Irau
3: kena timai. Irau kena timai. Udah hatinya au.
5: Au nemu me kita nyukat kami ngau penyigat au nang laban.
3: Oh, age ne. Age kami kapan.
5: Nah mesti mana aja kami laki kesalahan ni boleh macam tu tak boleh.
1: Iya.
3: Semua salah lelaki.
5: Ah, dia benar. Ah, benar. Benar. Ah, benar.
2: Indau ni kalau salah.
5: Au bu kita menunya atau pindah ke Pluto kan kami laki.
6: Jadi juri.
1: Sida Indau nak kalah salah juri.
5: Ramai.
1: Nak kalah. Lagi tongges kita anu kar palak tongges.
5: Ah cuba kan tongges. Dua cuba.
2: Besar dah kau palak tongges ya.
3: Anang kau palak tongges. Nama anak kena nambung ayat kami pamit ya
1: disebut. Okey okey okey. Nama tai men menti.
3: Nama MA.
1: Oh tampung dia apa.
3: Nama tampung tu ni.
1: Oh. Oh. Menti. Menti na siapa kita dek Margarita na ngau nanana
5: ba
1: mini kontena. Okey, Brenda na di Miri. Serena di Bintolo.
6: Serena.
2: Lupa hanya Pak Brenda na terengah kita di Panana.
3: Ngai yuk kelinci. Ah kelinci sebut na.
1: Okey, lagi sip ngari kita na dai tena dai telefon ke konti kucing 082 258-6344 kasih kaya kita meh nandai pengari minggu tu nai.
0: Ke nguji di Miri tu eme?
1: Tahu.
0: Okey, kita nguji baru. Halo, selamat tengari.
7: Halo.
0: Halo. Tanya. Dah ngacau tu nguji baru aw.
1: Oh, telefon ke kucing.
0: 085-423-6334 lagi nguji baru.
1: Oh, telefon ke Ibian pentawannya Ibian.
6: 083-325-436 325-436.
0: Okey, kita nguji baru tu MA. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
7: Alex.
0: Alex?
7: Uh-huh.
0: Oh, Alex. Alex hari ni nuan? Penatai nuan?
7: Aribau.
0: Oh,
1: Alex Aribau ni.
0: Oh, Alex Aribau.
1: Ngari ke siapa tu Alex?
7: Ngari ke Miri.
1: Oh, Miri udah Alex.
0: Miri udah tadi.
1: Oh, kasih kaya nuan Pak Kucing yang ngau ibu nuan Pak Bintulu.
0: Padahal bisik pengari Bintulu ngau Kucing.
7: Ngari ke Kucing ni ke Mak.
1: Okey.
5: Terima kasih ya.
1: Oh, lagu nama Alex?
7: Lagu Tayurang.
5: Ah, kecut.
0: Nama kebuah mai lagu Tayurang tu Alex. Ya, bisik sebabnya.
7: Ngari ke buah.
0: Ngari ke buah. Nah, patutnya laman orang laki kan nak kalak salah.
5: Nah, apa aja? Apa aja? Apa aja? Kita apa aja? Lekai.
7: Orang hidup kena kalak salah.
5: Ah, jaga. Kita kasih lagi. Mak, mak, gak, gak.
0: Hidup juri sel itu. Hidup. Ya, aku ingat dulu lah untuk kita orang ni. Minta kita berada relax dulu. Seraya aku nyediakan lagu ya.
1: Nanti ada lagu utai orang, lagu kungkung orang, gak orang memori.
5: Yes.
0: Bayar ada berjakau jaga.
5: Eh sikok je awak kena dengar ah.
0: Okey.
1: Okey, ngena telefon tu neh.
0: Iya, betul.
1: Berat telefon.
0: Kecubah ngau paket catatnya lang ya Lex.
7: Oh, terupa.
0: Kecubah neh. Okey. Okey, udah. Udah sedia nah Lex?
7: Okey dah.
0: Okey, lagu tai orang ari Alex tu penatari bau ngari ke kucing neh. Alex, ya.
7: Yeah.
0: Oh. Okay, sabah. Satu, dua, tiga. Di sini nggak, Alex?

0: Terima kasih Alex Aribau. Okey, lagi terus dengan kami ya, lagi juri merekomen okay. Udah tahu lagi.
1: Terima kasih.
0: Okey.
2: Okey, terima kasih Alex Aribau nih. Lagu Utai Orang. Yeah. Komen juri.
3: Okey, hai Alex. Jadi orang bau jauh betul. Adanya jauh semayaknya deh.
2: Iya. Yeah.
3: Okey, Alex. Nanti dengar kata dia tu nanti bermuah nanti kita jakok depan kita tu. Orang ini soft spoken slow ya tetap jakok. Ayu lunai ya tetap jakok sebenarnya. Jadi bila berlaku tu tadi sebenarnya akhirnya kepada apa? Ya tu bisa dah bisa basic untuk ya berlagu. Cuma ya perlu kak ngasas ke lagi lah. Utanya tadi mereka mana lagi mereka ni mana? Supaya ya tu tadi lebih nyamai didengar. Nada itu bukan ya kak kuliah madah tadi. Banyak tu tadi bila buat telefon pedih kita kak komennya lebih-lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin nyalah. Te bisa masanya kepada lebih pada nyamai nanti uliah datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi lagi perlu belajar mimik. Oh, anak malu untuk belajar, untuk bertanya. Laban dia tu terlalu mayuh tempat kita ya kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar berlagu tu. Laban tik tanya di kerindu hati lah. YouTube pun bisa kak lain untuk belajar anak ya. Untuk Alex teruskan belajar. Anak takut. Oh, lawan tetap lawan.
2: Right? Iya. Yeah. Terima kasih. Okay, Alex kira ke pembekit nombor 5 kita. Yeah. Dia tu kita yang laku ke nombor telefon kita mantu Yun di Bintulu ni. Di Kuching tak telefon 082-258-6334 di Seriaman.
4: 083-325-436 325-436 Mantuk Cikgu Yun.
2: Telefon kita bak milih Mang B.

0: Iya. Mang.
1: Lu bisa medak komen dia Alexan kan ya.
0: Hmm. Bisa nih.
1: Bisa, bisa.
0: Oke. Okay. Oh, jadi di Miri 085-423-6634.
2: Ni orang ke bedahak tadi dah datai ke ni. Oh, nun.
0: Iya, bisa di Miri tu ME.
2: Oh, berapi ya telefon. Iya. Oke, okay. Angkat baru.
0: Main kunti Miri sarito. Oke, okay. Selamat tengah hari. Halo.
3: Halo.
0: Halo, oh, siapa tu? Halo.
3: Ryan.
2: Hello? Oh, Ryan. Hari ini Ryan.
0: Ryan. Ryan.
3: Oh,
0: kucing. Ryan air kucing.
2: Kucing.
3: Oh, air kucing.
4: Nama okay, lagi Ryan.
0: Mm-mm.
2: Okay. Nah. Oh putus. Lagu ji. Ah mai. Oh benong berbedong. Benong berbedong Ryan dia tu. Okey.
0: Ya, tahu nguji baru Ryan be 423634. Laban hari Bintulu sampai bisik ngari ne Yun.
2: Ya, nanti dah kucing ya, tu pakai kucing 082286634 nya ya.
5: Siapa ada main PUBG Boba?
0: Ya.
6: Aku.
1: Nama, nama ke ya?
6: Oh, aku
1: main PUBG.
0: Main PUBG.
1: PUBG. Oh, PUBG.
4: Main PUBG.
5: Di sini kita ada Bung PUBG.
4: Nah, nama. Ini kau raja.
1: Oh, ya, ya. Nama kita.
2: Ini raja.
1: Ini kau ngomong.
2: Ini raja. Nuri, ini
4: aku raja. Nen, mau biar kau ke. Ini kau aku udah ada rame-rame. Rame kafe.
7: Kau main bowl.
2: Bah ini ibu ke jual Marianya? Jawa?
7: S6, S 18, bukan 8 lah saya
2: ko. Oh.
4: Berapa nak dunia yang tadi ni?
2: Kau sudah ke jual berjual keras tangannya jauh hari kita dia, nak?
4: Umasnya?
7: Mah ya, agak.
4: No, meliang sepiak nyen leh, nak leh pedal.
2: Oh.
7: Nak agaknya jauh nak.
4: Nak dah, ya, agak berdunia kapi atau mesernya.
7: Pungkak ke pedarat, nak datai 200 tenyok kilometer.
2: Oh. Ya. Balam manyu angka kita nyakang laban pemanyu kungkung kada dikena menti engkau Margaritanya lawak gagai bansal kapan kita ke jual kraft tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkuang.
1: Ya.
2: Ngelaban DJ sibu kita engkau DJ kapit kita nah lah hau.
4: Kami sebuah tadepan bisa melian tian. Sikit ngai mantai ke kayu ya di tu deh. Nak pintau orang.
7: Laban utai ke kena kita.
4: Penanggup tu ne.
7: Penanggup tu.
4: Au.
6: Au. Naik kayet.
4: Aau, naik kat kayet.
7: Kayet live pada orang.
4: Aau, lemau ku. Aau, nunggu dega mansut kena.
2: Terkait antin, nak ngawak nak terkait pengerindu deh.
4: Aisyah. Bayo, bayo. Cara bayo.
8: Dah, dah bayo.
9: Kita lagi, sikit nulis mereka jakuk, dah kena. Semua bayo.
2: Sikit jahit moyang.
9: Sikit jahit.
10: Bila bayo bersuara.
9: Nah, daik. Siapa mana?
4: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
2: Manyuh daga laki sigat ke mansa belah belah palan SKS nda patut kan ada siku dua ngait hati nah.
9: Ni buah dua-dua ke jawat nadai. Rupai naruh tanya bisa.
1: Ya, aku bayar. Aku bayar induk
9: je. Aku bayar induk
2: je. Telefon bagusnya dah bunyi. Aku bunyi dulu. Aku sekejap.
4: Okey, layan dulu.
2: Okey, hello. Ya, ini putus.
1: Oh, bayar terbaga.
0: Kita bunyi dulu. Halo. Halo. Halo, selamat tengah hari.
2: Beda umumnya.
0: Karena sangat tekan tu deh. Halo. Ya, ini tengah jauh, nguji baru lagi.
2: Ini sunyi, ini bunyi program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Ada gue lo. Hello.
11: Hello. Hello, hello.
2: Ya, siapa tu ai? Oh, putus.
0: Lama punya dia dah.
2: Ya. Nada punya dia.
4: Nanti berapa umpan tu dah?
2: Oh,
0: ya. Miri huji paru ya
7: hari lubuaknya.
0: Halo. Halo. Halo. Oh, selamat tengah hari. Siapa tau?
8: Jennifer.
2: Jennifer.
0: Ya. Okay, Jennifer hari ni?
8: Hari Serikai.
9: Serikai lah tu.
0: Hari Serikai?
8: Ya.
0: Oh, dua ikut pengari kena harus telefon ni hari Serikai. Okay, kira ngari ke Bintulu tau ni?
8: Tak.
0: Oh, nama lagu ke baik non, Jennifer?
8: Kena lagu Hati Non.
0: Oh, tujuh ke siapanya, Jennifer? Hati siapanya? Ya. Hati rimbun ne?
4: Tujuh ke bayar.
9: Bajaya, dah bajaya ke bayar tu ada ne?
4: Bajaya.
2: Bajaya
4: gila bayar,
2: sudah ya.
4: Bayar anak nanti
2: sudah yang ramai. Bayar, tak sih, maksud saya bayar. Terima kasih. Terima kasih.
0: Kami tu begal ke bayar tu tadi, Jennifer.
4: Bidi ya, mungkin tak kalau muda bayar temaga.
2: Okey, nanti lagi bayarnya, gila terima. Nah, jangan kau jago nih, jagonya kalau mengah kan.
9: Betul. Bakal Rino kan mengah jago.
2: Sih mengah. Okey, dah lagu kita, Miri.
0: Okey, sudah. Okey, Jennifer dah sedia non? Okey, lagu Ati Non Ati Aku. Pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu ne, betul nah. Okey, ya. Okey. Dekat main lagu Ati Non Ati Aku. Okey, 1, 2, 3. Jelas didengar tuan Jennifer?
8: Jelas.
0: Okey. Okey. Putus telefon ya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
2: Baru kan uliah kat klinik aku.
0: Ya.
10: Dia putus. Apa kali kinsel tu? Dua kali kinsel tu.
0: Ya.
9: Tadi emang dah kemai lagu Hati Luar Hati Aku. Dia tak aku nyasak ketegangan solo. Ah, sampai.
10: Lagu baru Jori.
9: Anang, ini bukan lagu barunya spontan.
10: Kau mungkin kata lagu baru
9: deh. Anang macam aku tanya mulut anang tu berapa deh? Lege, lege setiap dia lege.
0: Iya.
2: Okay.
0: Mesti penanggul meh anang ngacau. Yeah. Tak uji baru lagi Jennifer.
2: Lagi sempat eh?
0: Iya. Ah tu ya. Yeah. Okay. Bisik tu ME kita yang uji baru. Iya. Halo. Inya ya.
9: Banyak buri.
0: Putus umpan. Nak ngacau? Tak uji baru di Miri 4, 2, 3, 6, 3.
10: Apo?
2: Apa Heli? Nya baru pengen putus di tengah jalan. Bukai tengah jalannya putusnya apa Heli? Baru kan nyingkang dua singkang.
10: Ayah, deti.
2: Nai makainya eh makai. Aduh.
4: Ramai ramai. Aduh ramai.
10: Aman ngeramai aman lah bayaknya deh.
2: Saya aku udah nge-zoom tuh tadi nih.
10: Oh, oh. Udah nelan betul ayesnya. Udah nelan. Jaga kita.
2: Ya udah.
10: Gak menti. Udah nelan.
2: Udah pada itu tadi.
0: Oke, MA.
2: Oi.
0: Kita yang uji baru di Miri itu. Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, Jennifer. Okay. Okay.
0: Nama punya dia Jennifer. Putus umpan.
10: Kirim tadi apa?
9: Okay. DJ siapa ke jemput ini tadi apa?
0: Ibian jemput
10: anda. Ibian.
9: Macam dia sopam kena nama orang DJ.
0: Mak ya.
10: Udah. Oh, dia putus baru terakhir terlihat lawal.
0: Iya. Okay, Jennifer. Kita terus jangan. Okay, bah. 1, 2, 3.

0: Okay.
1: Okay.
0: Terima kasih, Jennifer.
2: MM.
3: Oi.
2: Nama tau ia ke belagunya dah datang
1: dia tau. Kau berdarah dah lebih naik berdarah nyawanya.
2: Ngasuh ya dulu oleh kita yang ngasuh juri kita komen sekali.
3: Tahu tak? Okay, sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ningat ke komen juri lagi. Udah tau lagi. Kita ningat pengari di Sibu dulu.
1: Iya. Tau ya ne? Hari Sibu, hari Kapit tu.
2: Jauh hebat darat tadi nanti.
1: Nyam lah lebu hebat darat.
0: Awak main tau?
3: Ni muai endo.
2: Nek muai.
1: Muai.
2: Leban sekali yang mungkin tanya awak.
4: Sekali.
3: Okay.
5: Baka sekali.
3: Baka sewelin 20 tahun yang lalu tu.
1: Ya awak ke Baklala ngak?
3: Siapa nama tu?
2: Tanya diri.
3: Siapa nama nandun?
1: Sebab penuh hangau ya nubai IC nya deh.
6: Nama aku Emilia Lee Ensangai anak Wesley Charlie.
3: Kenal dulu ni bakat Lee ni. Bakat Lee ni.
1: Nama pengendiri.
3: Sebab nama Emily ya.
1: Iya.
3: Lagi. Lagi lah.
1: Pada Emma aja meh.
2: Emma.
0: Emma.
1: Emma.
3: Ngari ke siapa tu?
1: Ngari ke itu empat dah bisa mangi anak.
2: Udah na.
3: Sibu na.
1: Udah bisa ungkup mangga ya Sibu. Lagu by apa tadi nih?
2: Laki Siga.
1: Laki Siga. Tujuan ke DMA ku ya.
4: Amazing. Mana? Terima kasih ya DJ kami.
3: Lalu duduk mana mereka? Lagu dia main dua jam kita tanya majak berjalan tu. Okay.

0: Okey, nyo bakal ke perlombaan tu lagi. Nyo ningat ke komen dari juri Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama
0: namanya? Panjang namanya.
2: Krisma na nemu.
3: Na nemu.
2: Nang awak lagi PM.
0: PM tepi lah.
3: Okey. Dulu ke MA nemu. Jaga otai.
0: Oh, juri komen ngagainya dulu nah ngagai Jennifer dulu.
1: Okey. Okey, ngagai Jennifer tadi bakal pada aku telefon tadi mi bisi sikok ke penyanyi kita ke siapa nama tadi bah ke improvising ah. Ya bisi mai yang pu entity ya kepada nanti aku jadi juri kan selalunya aku medak lebih kepada ya mai cara yang pu lagunya. Aku ngaini ngapa penyanyi asal ya. Nyak salah titik poin yang bagiku untuk aku markah memang besar lah labanya nak mai penyanyi asal. Nah dai kok komen terbuka gak tu Jennifer, manah cukup manah lah bagi kau. Suka cek uliah nyame. Teruskan lagi kau kena madah. Mai lagunya ngau cara dari empu. Okey, nyak ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya yang nama ni Emma.
0: Iya. Yeah. Emilia Lee ya kan ngau Emma lah.
1: Ah, Emma.
3: Ya kan ngau Emma aja.
1: Laki sigat. Okey, terima kasih mujikan mi kena kita. okey. Untuk Emma tu tadi kini kepada abad. Nah, namun lah dek nangi-nangi kah ataupun dek lelayak kah apa semua faham. Lepas dek macam bergagai-gagai dek kah ngagak namanya alunannya tadi macam uliah kena, uliah kena. Nak confident.
3: Iya, darat deh.
1: Oh, iya, kau out darat mia, out.
3: Darat tadi.
1: Okey, ngagak Emma teruskan lagi untuk belajar rau. Anang malu kita dalam semua pengawal terambah yang gitu untuk kita dikerinok hati bakal lagu tu. Belajar rau nanti bukan ada ikat bagi ku Emma. Out.
3: Okay.
0: Komen dari juri kita. Yeah. Oh, kira ke berapa ikut sehari tu? Tujuh.
1: Tujuh.
2: Tujuh ikut.
0: Aw, ngai ke Nana mantup kepala ya kendi yang ngebat tiang kemah lagi. Ngin jauh. Juri kita berlagu dalam malah anda datang berkoras lagu tu lagi aw. Ya, ya. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap nih. Ngin jauh juri berlagu dalam malah. Terima kasih ke Nana.
1: Check 1, 2. Yalah. Cuma berbara api dendam. Lagu kebisik dimasuk bak catar. Adakah catar sepajaran ke 9.

0: Ya, saya dan Dania tuan jam kita itu serikat benda. Tajap ya udah tepat-tepati lah Nana. Kan benda ya lah lagu.
1: Udah, kita nak terpansuk ke Jakau Nana.
0: Kira kamu puas macam kita sebut ni. 34 udah lagi hari Sapa ni.
1: Ya, hari Sibu Tante Japia pukul 3:30 laban kita meri awak ngagai temuai kami ba konti kita di tu ba studio mini kita di tu 3:30 lagi mendiang ke 34 Seranyawa hari YFM Sibu. Okey.
0: Kira kita sebuah mupuak dulu nah. Terima kasih ke juri lah bantu ya minggu ke penudi ya.
2: Ya terima kasih juri lah temu baru kita.
1: Terima kasih juri.
3: Sama-sama. Anang-anang juri nune-nune selalu.
1: Iya.
3: Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigat, right?
2: Iya.
4: Steady juri, steady juri.
1: Anang awak ngelek ke sida yang menel.
4: Juri, juri.
0: Juri ngerampiat jam tu ngagai kita ba mini konti all the best. Okey, ba SKS kita. Terima kasih semua. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Iya, lagu Willie John Endak di Pebasa.

0: di program tu dekat Datuk kita bau hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya suba tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua dengan tur kesukan nanti ia makai buat namanya khidmat Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6.30. Tang sebedaunya kita tahu datang tumu, leban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk, kita senam aerobik dulu pukul 6.15. Jadi aku maik bala kita di Kapit, bala kita ke dia bersama engkau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6.30 baru kita start fun walk. Fun walk tu tidak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Okay, lagu ni masterpiece. Lagu ke diberi nama Misteri. Bukulan dengan kami bawa YFM. Saya merontak dengan hari pukul 3.30 turgi. Kita dekat Ninga ke 34 Serah Nyawa. Hari studio mini di Kapit Berseri Manggau. Program Sarawakku Sayang. Kebenaran diatur di Kapit. Dennis Stephen Sarito, 27 bulan 6, 2026.

0: 28 dan 29 2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku, lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran, nyengkaum registration.
2: Sekali itu berkawal dengan pengelamik cari kita ikhino. Awak kita terus berkawal dengan yang meresamat lemah kuan. Awak kenalan namanya pada hargai bala peningal. Siapa
3: yang selamat lemah luju semua. Buat program 34 Janadan Badan. Nama aku Inyak Duri, Duri Anak Likung. Berasal dari Rumah Hujan, Sungai Mujung, Balai Kapit. Tengah mai jenama De Kelala. Ngau pengasas Theory Enterprise. Bawa store nombor 18, kerap tangan belakang pejabat pos Kapit.
2: Oh, jadi itu puan, aku namanya tarik aku ini, kita nak berkau ngau pelanek cari laban kemudian nuan dah bisa palan nu berjual nanti ayah tang sebentar ke bisa palan nu berjual tentu ya nuan sikit dah lama bawa pengawal pelanek cari tetapi ya awak akan nuan berkongsi ngau bala peninggal nama altai kan digagak nuan bisa digagak nuan
3: saya pengandai jari ke digagak aku ianya bakal burik manik orang kedia tu ya, baju hujan tangu ngau semua hasil jari peng, ya ke beras ari Sarawak.
2: Au reti ya mayuh ne pengandai jari ke agak nu ambil kampanye bahkan ke pada tua tu kita yang bada au bala peninga mayuh ambil ke nuan bada ne nama nama tu bala senal tu bada ko
3: tau tali pinggang bure tu
2: tali pinggang bure
3: tali pinggang bure
2: oh mana ne tali pinggang kita ke itu jadi tu antara produk ke bisa di keluar ke anuan digagak anuan pun semua tu
3: digagak anuan bure
2: semua tu
3: digagak bu
2: mana mana ne kita ke digagak anuan tu lalu aku kan nanya ni mana anuan berengkah ngau pengawak tuan dek jari tu ni tu ke tu mau tahu nya di dagang anuan.
3: Aku berengkeh dengan orang pengawak bawa pengandik jari itu. Aku maya aku bedah lagi minyak subah. Aku rindu bedah kepala orang ketuai maya minyak subah bertusuk ke mana ya. Sidak ya. Yang ini yang maya bedah. Kan maya nyok orang nak lampu. Ya. Nak mana ya sebab bertusuk ke tanya. Harinya aku bisa minan. Lalu bisa ke nunak sidak ya yang lengagak pengawaknya. Untuk kesar itu.
2: Ya, ya. Pengandik jari itu, kena kenuan namanya belajar di rempu atau ke bisa kini ngambil kurs kini bukan minat aku nanya apa boleh saja apa utai aku pakai apa kini
3: aku bisa ngambil kurs mangga mangga kak bakal belajar boleh tu pun bisa aku bisa ngambil khusus baju hujan tu bisa ambil khusus bukan juga berpengalik jari tapi khusus sudah kebuka selain darinya khusus bakal usahawan mayu khususnya diambil kumayanya program kami itu kadang-kadang ditajau balasida hari marah hari pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian kapit ngau hari pejabat marah daerah kapit
2: ya. Sebenarnya aku nanya ngau lebih dengan adik ada kok tua-tua kerana tua-tua munyi kan ngunya puan eh tahun kemayan wan start balabuah ngaga kerak manik tu eh tahu kita bukai main bakal boleh semua tu eh
3: aku ngaga mula berjinak ngemani ngau hasil pengelanda jari tu kira tahun 2023 aku nyo berjina amat tau berjina amat mula tapi sikit te ngagak ke tempo semua sikit lama sikit nak remi pupuk-pupuk tempo deh te kena ke tempo semua sikit boleh makan hanya digagak semua
2: ya, ya.
3: Tapi untuk berjualnya sumpah sikit hari 2023 hari hari munyu ke hari nadai pelanggan sampai bisik pelanggan pedih mulih ke pelanggan sebenarnya
2: ya ya ya
3: au beli barang pun bisik pupuk semua lama no barang no barang kita di ke dijual atau no dibeli orang eh. Tapi dia tahu lah puji Tuhan semua tanya talaban jadi bisa customer ga laban bisa nyu bisa jenama drempu ga aku dia tahu yang bisa ngemai jenama di Kelala ya aku dah didaftar ba my APO inya harta intelek Malaysia
2: tarik ku dengar anu ambil sini buat ne apa pengawak nuan agak keratu bisik mereka ditajau jadi pas tentang Nadia tu lama tak kalah diterima nuan kan yang ulia berkunci mimi tau merancang bala kita ino di luar dia cakap ku ne
3: Baka aku tu mayuh dah udah diterima aku baka geran baka geran ada boleh aku ditanya jenama di Kelala tu inya hasil hari geran hari diberi hari sida pihak marah pian baka aku bisa beri diberi hari urda mesin jahit ya ke di sponsor press matter ngau mesin jahit jahit sigeda hari tinyanya KKW kementerian kementerian hari desa dan wilayah hanya aja aku nak ingat KKW-nya duit tak tinggi tak ingin jahit aku diberi sidaknya kau hari pusat

0: antarabangsa. Mm-hmm. Ianya aku kalau dengan gaji pun, mayanya aku bisa dengan orang expo, mayanya tahun 2025, ianya kira bulan 8, baru dan kami mayanya bisa 11 hari dia dia ya ngaga expo maya Sarawak kuih abah Malaysia Pavilion abah dia semuanya sigi antara bangsa lah ni semua kerap semua kedatai kenyanya sigi nang orang dari luar maga-maga yang kami madah ke bure ngaga orang luar namo to bure tu boleh digagak nyari kain ngaga pinggang ngaga nyari jajahit ngaga baju
1: berarti ya terlimpah hari bawa menua kita Sarawak pun kita kapin pun cakap aku menua ke semak-semak keliling menua Sarawak tu mayu dah ditujah ngau pameran semua biar kan aku nyentuk kenuan ngakai Jipun ni menua tak
0: bawa Osaka Kansai
1: jadi nanti ya orang Indo Jipun dah kalau mana boleh tanam ya
0: kalau nguji kalau yang nama bisa Melayu, bisa Melayu harus Selanjung pun bisa Melayu. Bisa Melayu sedaya. Lepas kami kenukai ketika kami berjual, tapi kami berjual yang tadi sikit nak boleh. Tapi yang tadi lah, kita nemu lah. Nyak lah. Tidak akan beli kita jual.
1: Betul.
0: Ya.
1: Arti ya mantai ke namanya Reta Pesaka. Kita hebat.
0: Bangsa Iban dari Sarawak. Tanya orang Atair ni mesti ada nama bangsa nama. Madalah kami bangsa Iban Atair dari Sarawak. Sarawak dini, Sarawak Malaysia. Sarawak bani kapit dini. Kapit bangsa Iban. Madalah kami tu etnik Iban, semua dari Sarawak semua. Lepas orang datai dia mesti orang nak nemu kita itu Iban. Tu datai dia baik hari ni. Sida pun nak nemu Sarawak, dia nak nemu pun di Nino Kapit. Kita lah madah ngaga sida ya.
1: Jadi kita itu nu dah dikalah untuk ke menyek kita mata dunia. Tapi puji ngaga nuan maka lepas hari ke kita Iban kelebihan kita ya. Jadi pas tentang nuan ke nentuk kata bertikas ke timi awak ke nuan berfungsi siapa kini orang ke jadi tulang belakang bak pengawak nuan tu nangkat ke diri kan?
0: Orang menjadi tulang belakang aku ya kami bisa bimbingan hari bimbingan usahawan terutamanya ngagai pejabat mara bahagian kapit ngau pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian kapit ya mega ya ke terbaru dia tau ya ke bisa bertingkat tempat letak keretanya hub ke kita di kapit itu hub integration saya kepiak nama jadi apanya dalam lainnya bisa belajar okay, kami belajar planet jari aja bisa mega belajar naga AI Canva, TikTok, semuanya dipelajar magang-magang. Tapi dia tu semua tanya sudah ditemu magang lah. Mungkin ikat berjual dalam online, bisnes dalam tu semuanya sudah ditemu magang. Maksudnya sikit sudah bukan gang dari expert tapi sikit bisa dah nemu. Lama-lama mai sudah aku tu bisa lama mai dah berjual berketok dah. Bukan buat benda kapit tu aja. Tang bisa bas seluruh Sarawak, bawa Malaysia lah. Lama-lama tu.
1: Jadi awak ke tuan mereka berkongsi dengan peninggalan rumah ni. Nama tu. Kita aku pun kalau dengan tuan kalau mesti beri kurs ngagai orang nama kini kurs ke kalau diberi tuan ngagai bala kita hidup di luar.
0: Tenaga pengajar. Ya, aku muka salah siku hari tenaga pengajar.
1: Atau aku main cikgu.
0: Tenaga atau kau cikgu lah. Tenaga pengajar kerap tangan. Terutamanya ngagai mula-mula sebab aku bisa ngaga bure. Bure dia tu aku benung ngaga baju hujan abad song. 11 hari bulan Julai tu dalam ada. Udah Sarawak, Sarawak ku sayang tu. Udah program dia aku ngaga kelas bak song.
1: Ya. Aku jumpa mana pergi seminar dia yang pukul semua bisa mengajar orang apa ya.
0: Ya.
1: Lalu tanya aku ke sekali itu mata nama kini culu arti wan bas tentang pengawal ke di perjalanan ke wan. Tentu yang bisa julu arti kalau sign apa ya.
0: Julu arti aku ini aku kan ngemai jenama di kelala tu ngagai peringkat bukan peringkat kita berkapit tu aja agak Sarawak, ngaga Malaysia, ngaga antara bangsa. Ngamai orang nemu, orang berdua di nemu jenama

0: kalau tok datai resapo jenama didik di kelala nya datai ari anak menua kapi Sarawak
1: jadi awak ke semua belak nemu mengkak yang tanya bisik gini dekat mereka nuan membeli ke perengkak-perengkak kat nuan mereka banding kita nak bisik burik baju ucang tangu sementara mana ya kan maka ni orang boleh mereka nuan-nuan kan nanti nak kelimpah ke di menua kapit ke aku
0: ya nanti di luar kapit di menua kapit aku bisa laman web ataupun bisa Facebook Facebook aku ianya bintang di hati ngau Facebook space aku ianya di Kelala ngau TikTok aku ianya di Kelala muda aku mengai jenama di Kelala to jenama di Kelala to kita nan takun jenama di Kelala to udah didaftar ngai my IPO ianya bawa harta intelek Malaysia
1: ya okey nya ya bala peningai yo haran aku ngau puan duri kasih ko ari orang indo tau ke dikira kita dah mujo bas tentang pengelandia cari kita mata mayo tai ke diaga ya kasari menua kapit jadi nya kita harap penuan puan duri mujo lebih age mai berita ngambil ke jalan nama tanpa rita petikas ke dini age nepi ya
0: ya
1: terima kasih.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang boom, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

Pengeramin ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman, bergulangau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

letak di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, lagu hari Ricky Andrewson, Pengrindu Tua di Tanggam. Terus bergelanggar kami bawa YFM. Sari itu bah saya merentak ngelari 27.6.2026. Kita bergulai berjam ke... lagi bergulai berjam ke terubah. Tawa bah penghujung jam ke terubah. Kalau bah saya merentak ngelari itu pukul 5. Lepas berita pukul 5 tu lagi kita dekat dengar ke program Dandut. Bisa program Dandut. Kayak Dandut ni. Program Dandut dekat dengan kita lagi. Rentak Dandut Pupu Bansa, lagu Dandut Ariban, lagu Dandut Melayu, lagu Dandut Ari Indonesia muka dekat dengan kita buat program Dandut tu lagi. Udah tu lagi kita megak dekat ngelansar berkawan dengan pemutus World Cup 2026.

0: Gaw, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami Bok Konsert Ngilintikai Gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Pemutus World Cup 2026, tubuh pagi tadi sudah berengkah bermain Norway lawan France. Norway bersatu dengan France. Kalau Norway adalah 1-4, lalu Senegal ngalah ke Iraq 5-0, nyak dua main dalam grup I. Lalu dalam grup H, Cape Verde dengan Saudi Arabia 0-0, serta Uruguay adalah 0-1 ngelawan Spain tubuh pagi tadi. Hanya dalam grup H, lalu dalam grup G ke berengkah diatur pukul 11 pagi tadi. New Zealand adalah 1-5 ngelaban Belgium, lalu Iran tip bersatu dengan Egypt seri satu sama nyak dalam grup G. Okey, pergilah dini hari sudah berengkah pukul 5 pagi. Panama dekat ngelaban England, Croatia ngelaban Ghana, Colombia ngelaban Portugal 7:30 pagi, Congo ngelaban Uzbekistan jam ke sama megah. Lalu pukul 10 pagi dua main dekat diatur dalam grup G, J, ianya Algeria ngelaban Austria serta Jordan bersatu dengan Argentina. Okey, ni World Cup 2026 main oleh daripada kita bah RTM Klik bah channel Sukan Plus ngau TV OK. Terus bergulai dengan kami buat YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Lizuita, Pulai ke Penyayang Luar.

0: Jadi bekenyak megari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kitai. Showcase usahawan. Oh, sidak ke berjual pemakai, sidak ke berjual handicraft bunyi keku. Agi terus pihak megak pameran utama agi counter perkhidmatan lagi diterus ke kitai. Lalu pihak megak peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kitai bak hari kepedulinya. Kitai bisiknya dia ke empat itik motosikal loh. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Oh, nyembunyi kaku tadi tak. Nada yang mai utain wan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Oh. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepedudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa
1: aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwa mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedaja laku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pengeramin ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, ngelaban Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo, berlawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria, ngelaban Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan, Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK, megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Sylvia Bani, Diau Ketegal Nawan. Lagi tinggal ke Sema Rontak ngelari 4.32 minit lemai kat ngelari. Lagi ngelari. Okey, tu kau sudah kengundi di Johor tu pengawal berpilih besai ngundi Johor. Kalai sudah ke udah oleh ngundi di Johor ianya 2,700,000 lebih ribu ekorang. Kalai dibagi ngagai pengundi biasa, pengundi sedadu ngau laki tau ke bini sedaya, serta pengundi polis bergulai ngau laki tau ke bini sedaya. Jadi ia ke sedadu tadi lebih 12,000, ke polis menggapan lebih 12,000. Kalau pengawal ngundi ianya 11/7/2026. Lalu ngundi tumu 7/7/2026, 14 hari tempoh berkimpin. Jadi ke dia tuknya tadi udah berengkah masih dahnya tadi ngau pengawal ke anjur nama udahnya tadi ditangkan ke ngau berkimpin. Lalu ke penudi yang benar ianya pengawal ngundi. Okey, dia pengawal ngundi PRN Johor ke-16 kereka diatur bulan 7. Terus bergelanggau kami bawah FM. Lagu kita ke sekali itu Amis You, lagu Carut Nanam Tu.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang Mayatu, ianya

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebentar aku nyawat. Tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku kengasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jaku kita itu bisi kuasa jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kenyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: Wai FM.

Lagi dengar ke YFM pukul 5 atau lagi kita dekat dengar ke berita bekas lama meh. Dan ya, baru kita dekat buka lebar program Rentak Dandun. Jadi ke sekali itu dengar ke lagu baru. Lagu ke diberi nama Engkinin. Ari Dene Petrus Ngau Deni Umpiang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembiak Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak. Nadai mai utain wan. Laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Nyalai sapa. Sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Okay, lagu hari Sili Ayurgi dan Mamau. Kenang pun ke lagu Dandut Popo Bansa kita ke sore itu. Lagu Dandut Popo Bansa dekat di dengar kita nyentuh ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okay, terus ke program kita ke sore itu. Dengar ke yang sedang-sedang saja. Hari Iwan.

28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Lagu hari jaja miharja siapa anda nemu lagu tu ne lagu segi terbilang di Indonesia ngam megat di Malaysia ba dini dini nur orang segi nemu lagu tu kelebih lagi ya ke ngelui hari umur 40 tahun nya segi lagu ya ke di kerindu ke kita nanti kita nya tadi lagu baru apa nya itu ke bak palan pemerintah. Okey, lagu kita ke sekali tu solo kusigat hari Melissa Thomas.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Okey, nak tajak kita mulai segmen rentak dengan Leah Riwai FM 27/6/2026 ninggal ke kita dengan dua lagu dandut Ari Vita Alvia setia untuk selamanya serta lagu Ari Amalina Ah Rindu Lagi. Okey, nak tajak rentak dengan Leah Riwai FM.

KL Pusat Himat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatu konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation yang pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu.

0: Penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penon dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layap 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penyalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

28 dan 29 2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

Okeynya tadi lagu ke dibai Liza Albert Pikir Dulu Sulu ba sadah lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah mulai ngaga kita ba renta ngali hari. Jadi ba sadah lemai kita mulai ngaga kumin hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya, malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026 atau seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisik diatur di kapit nyerba pengawak ke di kumbai Sarawak ku sayang. Jam ke terubah tu lagi megak kita deka aninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami menti sigih bah hello why kapit udahnya lagi aku deka maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM iban di konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi. Peninga anda nak ingat, mai kita mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi. Sidak udah dibayar aku ke konti YFM Iban live Facebook pemega live bar radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari Sekolah SK Gemang gulai ngaku anti min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menteri Sigih ba hello why kita ke serat tu lagu Ari Christina Bryan lagu kita maya ujung minggu hadini endora apalan kita.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megak jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi. Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okey, nya tadi agar berkaur ngau program Sarawak Aku Sayang Kebisik diatur atau ke Benuang diatur hatu ngak ke menua di Kapit. Jadi diatur kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke Menti Sigih ba hello wai kita. Hello Menti.
1: Ya, hello Min, selamat mai. Selamat menjalani ke pengawak lah.
0: Ya, sama lemai, sama jalan ke pengawak mega. Nama berita kita di Kapit.
1: Berita dari Empu mana orang Kapit pemana jangka aku nama kebuah aku nyebut bekerja ni Min laban melabuh hari pagi tarik untuk ke lemai tu mari mah balau dan nurun dengan kita Pak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami bak dua nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Awak ya meh, mayuh nak balau pedak penurun. Terima kasih ya. Karena kepegila mayuh ka okey nama ne. Laban kemari balau ke bisik nata kerempu ngakai tapa Sarawak ku sayang atau kepala nul Sarawak ku sayang tu sepenyampau 8,538 iko. Kita harap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira apa ikut nak kira ni. Jangka aku mayuh ke hari kemari. Ngamengkak kita ngarap ke penuh. Mengkak pergi lah. Oh, seputih orang Kapit dah.
0: Ya, seputih yang. Okay. Terus kenting.
1: Okay. Okay, terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching. Awak peninggal mayuh lah. Kalai mengikut tadi program Sarawak Ku Sayang pada hari kedua. Hari itu peninggal. Nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke dia di Kapit kelebih lagi au. Jadi anak ingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berlabuh di pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di perintang band di Jaksa. Pihak mereka dekat terpindah mereka Yadi bisik mereka Chin Ngeng bisik mereka Fendi bisik Dayangku Fazilah bisik Abu Yusuf ngau mereka Sima Baby Sima ke dekat datai merindang kita malam tu lagi buat konsert rakyat jadi datai meh laban nanti kita meda amin ngau mereka peningan mayu kemari malam kemari malam budaya megak mayu artis ketebilang ke merindang kelimpah megak bisik mantai ke tarian bak genak itik bangsa sedau aku beda sedak ke datai cukup mayu mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan seminar sedak yang boleh meda hari palanya nyentuk ke belakang mana dia duduk agak dan mangku no berdiri magang tengah terengkah bas hospital sama jakau deh. Ya. Yeah. Timpai sudah hari hospital nyen. Hari baru hanya deh. Nya meh kita ngarap ke megak malam tu Andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okey, jadi nya bekau ngau pengawak ke dekat datu megak malam lagi out. Jadi dengan kena bah hari ketiga ianya 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngau mega SKS Fun Walk jadi pengawak tu berlaku hari pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih dah dia tu kalai bak fun run tu sepenyawah 3 kilometer jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 iko udahnya pengawak Kapit Kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mega lagi mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Fabelian yang mengka sebis mega mengka dibuka. Jadi bak senentang e-peraduan tu anak-anak ngisik ya kita ke lebih kita ke bagi menua di Kapit laban price ke cukup mana menggak disedia ke lebih lagi 4 itik musisikal siapa nak kini ke boleh namanya peraduan bagi penyertaan ke bisik datai lumayan tu mangkan kenyak pukul 9 pagi bisik pekit tarik tali ngam mengga pekit nyumpit. Kala itu dekat dia tu buat gelanggang futsal. Nanti ya buat gelanggang futsalnya nak jauh banget buat dua yang diampun eh. Udahnya pergilah dia penyertaan ni panduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi bekerja mes sekedar hari program lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama I paduan ba kemah utama hanya ada sekedar hari perjalanan program ba hari ketiga hari kepenudi ianya 28 hari bulan 6 2026 tanya min ngam ka pening amai mah nya eh sekedar hari program atau aktiviti lebagi ba Sarawak ku sayang kala itu dia tu ba tapak dewan suara ba bagi menua kita di kapit ke cukup ya Rami, bakul eh. Aku mendak balas mayuah ke bisik data. Ya, meh. Utai ke boleh dikunci ke aku bawa awak kita ke sekali itu bawa hello why kita ini mah.
0: Okay.
1: Emak ke Min? Ya, dekau.
0: Ya.
1: Okay. Okay. Terima kasih, ha. Min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM.
0: Okay, sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal maga ni. Okay, bye-bye. Ya.
1: Bye.
0: Akhirnya berita ke dikunci ke Menteri CG hapunglah program kami di Kapit berkawal dengan program kebisik diatur ianya Sarawakku Sayang.

0: lebih lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bertemu baru kita iba sadalamai kira kejam ke terubah tu alai aku maca tau ke nampung pesan berat ke BC di terima kami banyak dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke BC di pratik aku abaka ke lemai tu. Jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit, serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan ba nanga tulik Kapit, nanga merama, nanga pulang, nangas pulau, rumah ngindang, benasut, kawan belayan di Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kawan belayan di Limbang, Piamega, bala kawan belayan di Sungai Manapsung, ngau semua kawan belayan ke Ngelala di Pinta Datai, ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di Padah. Jadi penderang ke Siliak, kita tahu bertanya ngagai anak Yempu, ianya Rabuang anak Sulang, bak numur ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke Jepai Anak Alan. Jepai Anak Alan udah nadai ke Mare. Ianya 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit. Jadi Alan Jepai Anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026, kena hari 1. Jadi penerang ke sila lagi tau ke berita keterang lagi berkawung dengan penusah Rabat tu, kita tau bertanya bertelepon ngagai anak Yempu, ianya Rabuang anak Sulang, buat nombor ya 014-987-9891. Jadi pesan kedua tu peningah hanya pesan Rabat Mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya kemarin 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026, bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026, ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abu limau dada mudiang panto lacau undup biar mega kawan belalak kawan belayan di Engkelili, Sibu Lubuk Muluang Mukah ngau kawan belayan kena uliah di Rintai, kita dipinta datai magang. Jadi berita ke sila lagi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Aku nanduk baru isi pesan tu. Kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya ke Mare 26 bulan 6.

0148-5749-92. Nyebut baru nombor Samson atau Kak Agung 0149-119-8759 ngau Lila 0137584792. Jadi pesan ketiga ke 100 ianya pesan Rabat Mega. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak ngindang. Ianya laki niang pemega Sharon Jesse anak Joe, anak niang pemega Lily Sandra John ianya menyadi niang. Kalai sida ya madah ke ex chancellor Nancy Freda John udah nadai hari lima tu tadi abak hospital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sungai ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu, lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 agak pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari 100 ngaruban ianya rumah Dennis Tinting Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis Temawai Puak, Lengayen Krikap, Kabang Belayan di Kerupuk, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, Kabang Belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebiliak di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta Kabang Belayan di Batang Ai Lubu Antu, Nangga Mepi Lubu Antu, Kampung Ensebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, Kabang Belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, Kabang Belayan di Sepauh, Pemega Kabang Belayan di Seriaman, serta semua Kabang Belayan Kenglala, Niang Ex-Chancellor, Nancy Freda, anak John Legan, hari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Pemega Raban Polis, ianya Unit Special Branch, Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, ngau Kawan Belayan, hari Persatuan Tarik Tali Serian, Pemega Kawan Belayan Kebukai, kena uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau Kenglala, dipinta datai ngesah penusah Rabatuk, ngagai rumah niang, ianya bak nombor 10, lo 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang ianya laki niang tumpu buat nombor ya 019-827-5315 ngau Sharon Jesse anak Joe ianya anak niang tu buat nombor ya 0113-184-7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John ke udah nadai hari lima tu tadi. Jadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat di Sungai Babahlah Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 ngagai pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang ngagi bekau ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki niang tu ianya Joe anak ngindang buat nombor ya 0198275315 tau ke Sharon Jesse anak Joe hanya anak niang tu 0113-184-7001. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang hanya Joe anak ngindang 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan keempat pesan Rabat Mega datai Ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu

Kak di Sungai Babala Mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergila berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Ko Sriaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayu batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalai uyak sibu, rumah duat nang asam melupa, rumah kayan nang teliak krian, rumah lingga lempung embawang kesit, rumah tutung danau engkelili, piamega kaban belayan di rumah lanja nanga stras julau serta dituju ke megak ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngon niang tu sama megak dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawang ngau penusah rabat tu megak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nomornya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth. Bak nombor tau ke Wat ianya anaknya 019-783-7884. Ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku macam baru isi pesan tu apa ni ngah. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa atau ke James Bansa anak Giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat di Sungai Babala Mayu 28 bulan 6 2026 ianya pergila hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Ko Sriaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau penusah rabatu kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai anak niang ianya Robert Cendang atau kedum bak nombor ya 017-854-7594 lak 017-854-7594 yang mega siko agi anak niang ianya Edward atau ke Wat 019-783-7884. Pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Tenggerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta oleh Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program kebisik diatur kelebihagi kebisik di Gulu Araban YFM hanya pengrami ngiling tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngeranta anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Kuda nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur ke pendam KDC Jalai Seliria Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah rabat tu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita keterangan agi tau kesila agi berkawang dengan penusah rabat tu kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadik ya tu ianya bajik anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 tau ke ngeranta anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadik ya tumpu 014-223-4625 ngabalai anak ngeranta nombor anak yang tu nyabak nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai pihak mega di kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini ngeranta anak nyawai tu dekat di sengai tau ke dekat di intu bak Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur agak pendam KDC Jalai Seliria Kapit maya 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1. Jadi kita kengelala tak ke dekat nemu ngau sila agi berkawan ngau penusah rabat tu tak bertelipun ngagai bajik anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tak ke bertelipun ngagai laki yang tumpu yang rantau anak nyawai bak nombor ya 014-735-2025 ngau pung anak tinggum 014-223-4625.
2: aku nanduk baru nomor telefon laki ni yang tau yang rantau anak nyawai 014-735-2025 014-735-2025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peninggal nyadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai nyadi itu pesan rabat mega datai ari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum rinya anak asum udah nadai ari lima tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri jadi rinya anak asum rinya anak asum tu dekat di Sungai Bebala Mayuh ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari Sabtu ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngato pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan ba pasar suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kawan belayan di memboi batu kude piamega di merakai ngau kawan belayan kenaleh di selinteng ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya ngagai munan anak kunam ianya laki niang 014-8899-130 Nanduk baru nombor telefon munan anak kunam 014-8899-130 ngau Cindy anak munan ianya anak tuai niang tu 011-406-1896 Aku Nanduk Baru 011-406-1896 Pelabak aku terang ni dua kali aku dah nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke buat tiap-tiap pesan berat ke disebut aku buat jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninggal ngau mana ni laban bisi bala kita yang anjung pesan angkanya nak tu terang neh pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi neh jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayu pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau udah disebut aku dulu tadi jadi udah tu lagi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin Nuan Nyukatku ngau pemajian.

lagu kena menggal sadar lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyadi uliah di tampuang aku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawik mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawik ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat di itu bebala mayu buat rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 hanggai pendam SDNU Jalai Entaro jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan buat rantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang Berambun Nanga Peraran kapan belayan di Nanga Pelagus Nanga Benin rumah di Dasu Julau Dundang di Ijit Julau rumah Baki Entabai Julau Entayah Julau kemelayan di Latuh Julau serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabatu jadi berita keterang lagi kita tahu bertelipun ngagai nombor Freddy ianya anak ya 014-395-1070 tau ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku maca baru isi pesan tu opening nyadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawe kudah nadai sarito tadi ianya 27 bulan 6 2026 lalu dekat di sengai babala mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29 bulan 6 2026 lalu dekat dia kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernomor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku hanya di tu pesan berat megak datai Ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidak ya tau ke mak sidak ya ianya puri anak jambai udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 urung pukul 2 dini hari nyadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026 berumah yempu ianya bak taman tiar Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29 bulan 6 2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah ba maya malam nyenggai indai sidato jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelalan yang ngambil sama datai ngesah penusah tu ba taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai Allah ba nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nombor kambin tak ke lina bak nombor ya 012-8544-618 aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi madah ke Puri anak jambai. Puri anak jambai. Udah nadai sari tu tadi. Urang diniari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu. Tak ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026. Jadi dekat di sengai buat rumah yempu. Hanya taman tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke megak. Niang dekat dikubur.
ba pendam sutuang 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat di Padah maya malam nyenggai. Jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405 1127. Nombor telefon ala 0111405 1127. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618 0128544618. Ya tadi nak pesan tu kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, sudah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisa melemai kepala peninggal kita kena ngagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7.30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai untuk lebih lagi bahawa malam ujung minggu kita angkanya kita bunuh baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur kelebih lagi bahawa pengawak ngilang tikai atau ngilang bidai kebisi diatur baiknya bahawa hari upis-upis seperintah atau ke hari company yang kawam bala hari ke ngerja pengawak ba agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu abah sada lemai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip bisik jalan.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Rayon ba berita lemai hari 6/27/6/2026. Keterubatu Batang Berita ngadu ke jalai kem Batang berengarenggat 5,700 km jalai benung Dikar. Hydro Baler negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekia. Nyak tadi Batang Berita, dia tu Mike temendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke jalai kem Batang ke Dulut Subak di Selampur Sarawak dekat di pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan inisiatifnya anda boleh tembok dalam tempoh setahun labannya sama nyerangkum rangkaian jalai kem Batang ti cukup luas di menua tu. Nyalai jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapit ajak kira 1,800 km jalai kem Batang ke Dulut Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya semua jalai kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di pejalai ka. Ya maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita, udah ya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baler ti uliah ngeluar ke 1,285 MW kuasa karan di Sadang uliah negap kagi penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturong ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan tidik keluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawat dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang merana ke Mayuah.

Kota Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomas ngau sikular ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak, laban bagi menuanya bisi dandang kampung ngau kebun sawit di cukup besar serta oleh nyukung pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiangka ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena nge-optimum serta setipa nge-agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka mayuh agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Buat program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang, nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke serakah antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyukung pemansang menua, tamaga nyadi ke peluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tumaga berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua kelimpah hari timurik peluang Nur Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penuduh orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3, Dato' Iwan Benedict, madah ke identiti ekonominya dekat ngemudah koran dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia, kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngenak cara ti besawuk berjalai ke promotion. Ya maksud ke jakut tu udah ya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang, kedia tu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngempuruk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengkah menua tu kediatur kena ngerembai ke kawa dagang sidak bak kandang menua adab kita. Kita datang menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau disadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tusun pengawak ke asal ke alai projeknya diatur udah 64.72% tembok. Skop projek tu nyengkaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tika disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, upis, makmal, bengkel, surau, palan endua bergelumuk ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama oleh muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngairup. Dua blok rumah pengajar tiulia endur ngada ke 20 unit palando diau mega dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik basic dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke perkara tu di pejalai ke berduduk hari pemimit bala nebiak ke ngau masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu nyengkau model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk Dato' Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan

Empong Rayu Iban di Londo. Kaban Kansi Negeri Sita Tanjung Dato Azizul Anwar Adenan mada ke dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manah Hage. Ya maksud ke penerang tu bak pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku bak pengrami tu yang mada ke pemansang menua pesisirnya enam perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengka guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga penglantang rakyat. Nguasa penglandia digital nyak cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru AI. Kaban Kansen Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bab bidangnya megak setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Ya maksud ke jaku tu bak pengrami ndo nutup program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Ya madah ke program ti bangsa tu uleh dikena maik penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut uleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Ngadu ke Jalai Kem Batang berenggar-renggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak jadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak dan Sabah sudah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah Besmekia. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkup ke lemai 27 bulan 6 2026. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Gary. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni Wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati-hati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega Wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik, gau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke Berita lagu Kedibai Wat Rock Kaban Sampai Mati. Jadi buat segmen Sada Lemai Bajam kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak Kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jam ke diatur nyerumah pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang neh. Jadi kita terus gulai ngau marba arus telefon kita tau ke Margareta Remang arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Min. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai oh. Men. Tiba segmen kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana bulan. Penuh malam tu.
0: Ya, ne, mana ne?
1: Buka tua muda bulan ke sebaka, saya kumin.
0: Sama. Apa kita baru langit ke sebaka, gak?
1: Ya, nanti dia lelengau. Tanda ya, aku.
0: Lama aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan ke langitnya. Segala-gala.
1: Sama segala. Kenyal macam main.
0: Kenyal meh. Nama berita dah.
1: Berita dirimpu cukup manis tu di tu, Min. Kita di kapit itu cukup ya pengrami tu, Min. Kalau kebuah pihak apa, bedau nama-nama. Bedau selama lemai sama malam, walaupun ingon. Ramai, cukup ramai kita di kapit itu.
0: Pak Mo dah madah ke bulan, you dah ayan tampak batal langit. Reti ya, mana enggak yarinya, ne?
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu, hari kedua, hari kemarin, gak kemenai ya, gaya hari cukup mana. Yeah. Kemarin saja pan di pedak mambam, berasa celap, hari itu pan muak ke pagi, ya celap, udahnya panas, muak ke lemah, nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu. Mereka awet sudah main, memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kira kita terus ngeberita program Sarawak Ku Sayang agai anuan di kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Okay, semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari kapit mai ke kita berita program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit. Atau palami keempat, luar ngatur program Sarawak Ku Sayang hari diperhati tadi pada aku. Hari kemarin entah nak kemendar ya tang kemarin ya berengkah dar hari itu hari kedua nah cukup mayu mensia tak bala rakyat kita tentu ya aku melabak ke ukai seminar data hari kapit tentang mega data hari ke semak nur kita itu sekali ke hari kenawit suang atau ke hari sipu miri hari atasnya maybe saya bagian data itu deh nanti niti ke report kemarin dari report menyampau pemayuh orang ke bisik datai lebihnya diambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil nak scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nemu ngisik kini tak ke ngai kiruh ngisik kini bisik 8,000 lebih ke datai pada hari ketubah kemarin di pelabak kaku uliak aku nyebut nakak ke dia tu hari berapa itik hari utara nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show aku saya nyangkanya di tu meh ibar hari ketubah aku tu bedau nyangkung hari sehari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau orang ke datai deh lengkap ke beritanya sehari tu kebenar yang mayu macam program ke bisik datur lebih lagi pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Fatinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apa kita menya udah dapai di to Sarito berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai Rakyat Palan nu ngatur program Surau Ku Sayang bespiak ngau Dewan Suara kapit di tu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita hanya konsert ngagai bala ke datai in tenyak demin. Konsert rakyat. Benar
0: rakyat. Ya, kena merenang bala rakyat di kapit ni kau orang kedata datai baka ke malam tu.
1: Iya. Ngau merenda bala kedata. Benar ingat kena mon dak ke kerundil. Kena mon benar manso bala-bala tidak jeng. Tidak meng ke baje-baje dia deh. Nyo limpang ke mata tau. Jadi malam tu bala kita ke datai ba konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuak banyak sudah tu datai jalai pan di nemu min udah berengkah jam 8 sekedar jalai mega ditutup bisa Rishima malam tu Bob Yusuf bisa mega Karen Libau bisa Chin Ngeng ngau mega Mayu mega Karen Libau Yadi bisa Pierre Fandi Dayang Fazila ngau band di Jaksa tu sekedar hari tau ke tidak ke bisa dan time rinda malam tu buat konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam hanya pengawal ke reka dah tu malam tu pergilah tu min okay mega ditampung program kita yang untuk pukul 6 lemai dan tajak puya muncul dah ke pengawal kita tu di tu kelimpah hari bisik kapit kitchen agak dibuka rindu nak min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke manuk tuai gulai upak pisang menya sikit ke ngasuh orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
0: ni tu menung berami segi skuat pasal kapit ne mar harap ke bala bala rakyat di kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ne.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit, nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita kita nemu kalau datang di kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engkau sepital kapit tu. Nama tu, yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital kapit.
0: Berimbai
1: dia.
0: Nang skuat mat dia mar.
1: Nang skuat mat. Dan sikit nemu ya, bersikit orang di Tom Noah tau. Min pelabur aku ni, hanya sekedar utai kulit dikongsi ku kat kemalam tu. Dan tajak pihak tentu ya, pergilah pula program kita kebukai sekali ke aku, Christina tau ke Menti. Berkongsi ke berita program Sarawak Ku Sayang. Di kapit berhari ke penudi atau ke pergilah. Lepas, udah engkeh orang di mua dia, motosikal 4 gate-nya. Dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya. Lagi sempat orang kapit kadatai ngempu mutonya ni nemu orang ke cukup ya bertuah 4 itik motosikalnya tak kita sebiliat lagi yang ngempu ya. Yang i peraduan. Ni nemu. Kita nak nemu nasi siko-siko buat kita nguji. Okey, nyajak pelabak kumin report aku hari kapit buat program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita di kapit bertemu baru bukulai baru beranda baru kita buat awak kebuka itu Min. Okay, terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye-bye.
1: Okay, sama dengan Nuan Bekal. Bye.
0: Bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke Diatuk kelebih agi pengerami Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur di kapit jam ke Diatuk ne. Jadi Diatuk aku anti min dekat mai. Bala peninga nembiak mit kita ngau peninga ke bukai mendiang ke tanduk program nembiak mit gulai ngau bala nembiak ari sekolah SK Gemang. Kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mien.

0: Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni? Maka kuda dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang boleh dengar ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningan ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peningan nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kaum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisi ngau datai tang nade ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisi datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia miat kita ke malam tu ba program nembia miat. Bakal selama Mega sida ya bisi dekat belagu, bisi Mega dekat bercerita, bisi Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empat nak. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke ari Taman Liling Jalai Matang kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nebia sekolah ne ananya lah baka sewana acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mien pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida ini dari kibak anti min tu asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ke medak dia tu kita sama nanya ni siapa nama dari kibak anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Lepas ba kalau pandai anti min nak uliah meri namanya kalau panjai tu leh berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Oleh ne bercakuk ingar kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu sebab na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
1: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
1: Wendy.
0: Wendy, nya sida empat ya tadi ne. Cumi-cumi aku kita ne. Okay, kita dah kelalang sida ya. Tahu dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa, if Tracy, ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM RTM klik tau ke portal RTM ne nya malik ke TC anti min na. Okey, rindu medak sida empat tu tang ka nemu nama penglandik ke bisik di kemuan sida empat tu kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
1: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 na?
1: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
1: Ba rumah kami bisa empat orang ikut dirimnya dia.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
1: Aku bangsa Iban.
0: Iban, nang tulen Iban nah.
1: Yeah.
0: Asal hari ni?
1: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor so ba ne?
1: Ya.
0: Hari mit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
1: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agi ingat ne? Laban nitih ke Penguindai ne?
1: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mit sampai ke Diatok ne?
1: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah di SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah ne.
1: Yeah.
0: Okey, anak keberapa tadi?
1: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy, jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke ada pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
1: Pengawak tersau digagak ku berumah Maya lepa yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama te selalu de nero dadah.
1: Katun.
0: Katun. Katunnya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun lain gig gamal ya. Nanti baka bak nuan de Wendy.
1: Nanti aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey, nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tahu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Dah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngua aba aku nada berumah. Aku suka macam bub ataupun ngelukis bakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nro to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngua aba tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua-nua rawan.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang ka rawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minat bisik batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batuk akanya.
1: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik enggak orang lomba ngau main?
1: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
1: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
1: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya nuan jampat bekaban ngurang tau ke ndak?
1: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
1: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Ngai bisik ninga radio.
1: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita na. Okey. Nya tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey. Tadi anti mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
1: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama bisik engau ne. Dalam bak sekolahnya ne ukailah tim yang tu kak ngasuh kita milih siapa cigu ne. Tang nuan dia tu bak pemberi 5. Ha, okey, pemberi lima sama dengan Wendy nah. Oh. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan.
1: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Mm-hmm. Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
1: Contoh ya macam pertandingan catur, mm-hmm. Scrabble. Mhm. Sidak bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
1: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
1: Au.
0: Peringkat sekolah tau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
1: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
1: Bisa gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
1: Scrabble, man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
1: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai.
1: Oh.
0: Di pilih kucing tu ajak ke?
1: Serian.
0: Oh, di Serian. Mhm. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peningal. Laban kita dekat minta siku-siku sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amiat kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Mhm. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Mhm, oh. Cerita Iban eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai agi di pedak bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik agi kameranya mang. Okey, jadi ada dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira ne. 1 2 3.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peningal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mia Kamia anak Frampton Maxson. Sari tu aku dekat berkongsi ansera tik bertajuk anak ti berani. Bak siti rumah panjai bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai enggau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuah buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah ke dekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agi bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agi duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uleh berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukai nyamai, laban jalai licin serta jauh. Teng, aluang endak peduli. Lebus sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji aluang laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Alung makin dikenang orang bak rumah panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Alung. Sidak nemu bakani nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku ari enseratu. Ianya, kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh. Serta ngaga pengawak maneh ngaga semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
2: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Terkenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi kat berandau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Begano. Amat ne.
3: Ya, amat.
2: Nuan nang rindu ke main asal ne?
3: Aku sigi rindu ke main asal ti baka ngajat ngau Begano.
2: Oh, ngajat ngau Begano. Sigi nemu ngajat Arimit?
3: Au.
2: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Sayau mak ne, bisa ari lah ngajat au.
3: Okey.
2: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Min kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Min ngira udah sedia nah. 1 2 3.
3: Selamat lemai ngage DJ serta para serta ninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah andi nakak pengang

Hawaii. Di ayah indah yang duh tak sinuk ku di

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemo.
1: Nah, nada nemo pelabak aku cikgu bisik ngajar ne. Hmm, nang nang sikit belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perangsang tu bisik ganu ke bukai kini?
0: Nalese.
1: Nadai ne. Oh, tu ke terubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa ati ka ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy udah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita berperindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih kepada sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindah ngau lagunya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Bas kula kita sigi di perangsang ngambi kita itu suruhan belajar belajar ke baru kelebih lagi kemai hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bejaku dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tok. Nama ku If Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Jadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit medak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah ke diri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabak lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabak. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Meda utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Ancepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak.

0: water.
1: Pengajar water. Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar jak iban?
0: Pemeri satu
1: ne. Aha, jadi ke dia tu abah pelajar jaku iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tahu ke leka jaku ke
0: bercerita
1: ne rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jaku translate ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga jaku iban uliah ngene
0: uliah
1: nanti mien segi Arab segi percaya laban segi ngena jaku iban bak rumah ne. Mimet ne. Nuan nang iban kan na. Banyak tadi if kebenar if Daphne namanya ne. Laban nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh madah mimet ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan berkawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu ajar ya.
0: Utai tu uleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
1: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ya ne. Kati nanti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun. Contoh tau nanti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya kediri.
0: Berani.
1: Kati anti mien madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti mien tu. Laban betul. Dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne? Lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita tu nak?
0: Betul.
1: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisik mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisik peminta tok ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak naik dalam konti lagi kita deka sama bergambar bergulai ngagai bala nabi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene via mega bala guru besar ngau cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik di Kerinduk, Kebala Pengajar, Hari SK, Gemang, Serian, Kesama Bisik Datai Nyempulang, 4 ikut Nabi Hari SK, Gemang Mega. Jadi, dia tu, anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi, laban Nabi Hari SK, Gemang tu, dekat merindang kita, ya, nyak. Tracy. Ah, kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang.
1: Uliah.
0: Uliah ne. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ne. Nuan nang rindu ablagu ne.
1: Oh,
0: nang rindu ablagu. Ari umur rimit sampai dia tu ne. Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Abang Sabukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi lagu ke? Aunty Min sikit nemu pamamu ayo kenya ne. Mandi lagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita ni masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya, buat program Nembiak Min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni, ngambil ya udah nyedia ke diri, tau-tau berdiri mega Tracy nak kak berdiri. Okey, udah sedia ne. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Dengar ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik ya, nya Sanggup Aku. 1 2 3

Okay, nya tadi penyanyi nam bia amit kita hari SK Gemang taja ya batuak tangnya cukup landia ya tetap nerus ke lagu sanggup aku ke di baik Gwen. Terima kasih ngagai nuan kumang kau dah belagu ba program nam bia amit kita ini ya tetap rindu ba pengawak belagu ne. Terima kasih mengagai bala peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban lebih lagi ba program Nembiak Amit yang kaum terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching koda sponsor perengkah dikenak Nembiak Sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sida empat ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai ini biar kedatai berkunti YFM bisik mega nerima pemeri hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM kami di YFM Iban mega ne ya ke dulu-dulu dah datai mega udah diberi anti min ya ke dia tu anti min benar nganjung agai sekolah-sekolah kekala engkau bak program nembiak mil CGBC sijir penghargaan korane. Okey, kira ke nak tu dulu meh anti min gulai ngau bala peninga nembiak mil kita bak program nembiak mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke tanduk udahnya bisi agi temuai ke dekat datai bak program nembiak mil gulai ngau anti min. Jadi anti min nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke abu

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah. 10 kategori itu daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran Fleet Card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bodi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Scan berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Doi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, ngempit ke kaum rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik Gau Main Asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

tucu anang kurang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Gulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tau lagi. Kita ke mendiang ke radio Angka Nadai Mindah ke malam tau. Selamat belalah. Lalu pihak Megak kita ke bisik nguluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tau ya. Lebih ke nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenyak 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kitai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kitai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah gi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kitai ba hari kedudinya. Kitai bisi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak. Nadai mai utain wan. Oh, laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalan sapa sapa meh. Bala kita kedatai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak bisa namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo, melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi mega, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria, melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan, Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK, mega pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

hari ikah malam makin muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam ujung minggu. Jadi tu berkongsi ke Siti berita mana? Lebih lagi kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Datuk uji bakat cara online Bintang Kecil 2026 ke dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuh ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi tentu ke Kepala Namit ke dekat ngau uji bakat tu peranak menua Malaysia lalu bedau kalak jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil pihak Megak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Uji bakat online Bintang P. Ramli 2026 Megak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu elak. Jadi uji bakat tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalak mega bergelar champion pekit Bintang P. Ramli sebedau tu ya. Okey, jadi penerang ke Siriak Megah kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siriak lagi ya. Berkeni ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramli 2026. Ngau Megah uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okeynya, Siti berita mana ke dikongsi ke bala peningah kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita buat segmen pemerintah malam hujung minggu. Tau Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Mengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta oleh Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang Beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen. Kita gantung, penuh, menyentuh, wireframe, segulai.

Okey, hari Lucy M, tulang besi urat dawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke belalak nanti mindah ke malam tu. Lalu piang muka merindang kita ke dalam kereta benung deripa perangkap pengangkut jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat, lebih ke deripa jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam, kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Jadi bedah mendiang ke berita, merindang kita ngau dua buah lagu. Tu Ari Syah Payeng, Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Bunyi kaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus menegap ke kerjasama antarabangsa bah perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang menggeri pintar dengan penemuai teknikal begulai ngau Lithuania. Delegate Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sisi libat urus di Vilnius. Dikenal ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya meraih penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Ya madah ke Sarawak komited deka nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai ngena AI dikenal ngangkat ke pemanah pengawak meraih servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak nang ndak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanan luar. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguam Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikenal entu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Ya madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besai nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu ba rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya berjakup munyinya ba pengerami malam ngilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang ba Dewan St. Edmund Limbang. Berapak munyak orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai, kelimpah aring ngembuan penelepak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja, temega nerenak ke semangat taluak ke menua, serta ngiri pemertiati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ya berjakup munyinya bak program Jiwa Murni, kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat 1 Division. Bak program yang buka bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pekit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya dipasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tau ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Engkelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 pekit tu diatur inya dikenak ngangkat ke pengelandia bak Jakob Mentrin nerenak kaulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelandia bak Jakob Mentrin. Champion bak pekitnya inya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Engkelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau muka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prisenya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai dengan pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Nyalakan nombor ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Okey, hanya merindah kita ngau lagu hari data ya, Dara Tampun Puji. Jadi bak jam kedua malam tu peninggal, kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Esther Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.

0: Ya, cata sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belama.
1: Sari itu aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ketemu nama terpakai. Makai enggak ku baik ku makain calo.
0: Makain calo. Urang na ngasuh di makain calo. Makain calo.
1: Nyawa enggak ada si lo bukai berini.
0: Oh ya? Kasih. Ayak di seneram nade diap ya.
1: Ada dia. Udah kena colek.
0: Ya, nanti ngapa? Aila kita namanya ngagai belakang bila ya. Mayo midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matah diri midiang tinggal daun kruta kan?
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bot.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansuk dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tau ke upload RTM klik bak telepon dia tu jawab.
1: Betul. Laban bomba skrow ada ke?
0: Skrow?
1: Eh skrow.
0: Okay. Laban sih dah kamu dah mebul.
1: Oh my, kau naik tay.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang dah nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang? Main merinsa. Jabut.
1: Iya, kita itu kan tak mesti kita kan menang, ada orang menang.
0: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban nanti nyemak ke dia madadi, rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nanti mendalu, alu malu deh.
1: Oh, malu, saya terduncur api mu.
0: Ya, nyak ke buah deh, madah, ni tim kemenang. Nyak diundi ko. Okey, nak ngawak, nyak bercerita main bol aja buat. Dia rindu main bol, menang main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dane?
1: Kadang-kadang nanti kue tim ke Kerindo ada yang ke medah.
0: Oh, pia nitiah ke tim Kerindo.
1: Betul.
0: Malam tadi, dini hari tadi bisa medan dah,
1: Dane? Nadai, ada sempat.
0: Ada sempat. Beti
1: perawatnya, ke medah ke dek, beti perawat.
0: Ulih, dalam, sambil di sambil de rungu-rungu dalam jamban ke medah ke dek, telepon ulih baik dah.
1: Amai, kena. Nya asen tenet kau kena daya.
0: Oh kasih. Nya pemanah yang ngena tim klik ke mana
1: yeah, alam jamban pula.
0: Alam jamban pula meda. Nanti telepon, nanti teleponnya bata waterproof tau ke bangsa ke ulih dalam dalam air. Maya di dalam air pun ulih meda tim klik main buang.
1: Mata kata ulih meda alam air peminat.
0: Dingin jo mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi nah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Yeah.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, yeah. Ningga recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari 10.

0: Jebut.
1: Ya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemarin
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemarin. Aku lama nak ningat sada nyawa ya tu jebut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemarin.
1: Oh, sanoknya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nanti dia nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangkap aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Ya benong terbilang dia jawab
1: ngau nama tanya lagu semalam di kaki lima
0: ya semalam di kaki lima
1: oh lagi sekolah ke temennya
0: lagi sekolah aku mainnya
1: aku betul
0: berada
1: betul aku bawa main
0: lama ceritanya tang mayanya kira ketahu disebut kita siku hari penanyi ketebilang zamannya
1: oh ya
0: zamannya
1: ngau siti film bisa film
0: bisa okay film
1: telemovie nama
0: telemovie pengingat tua
1: pengerindu tua
0: pengerindu tua nya siku hari ya okay bangsa kita tang ya ngepun ke pengawak ya badunya pemerindang ngau lagu iban ngau namanya telemovie
1: iban ngau gandeng ngau ibu ko soba
0: siapa ibu dia
1: Orolia Resley betul kan
0: nya urang bantian ah
1: urang bantian mereka
0: punya
1: apa
0: oh jadinya tadi ya ke disebut kemendai jabot tu tu ayak di idi ku yang lama udah nak di dengar berita baru pangsut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari
1: betul
0: ini nak penduduk lagu Sayau Intan tu sekali ke uleh ngerebut penduduk satu ngagai lima tau ke bedau uleh nyampai penduduk ke pemerintah tinggi na jabot.
1: Ya, gi ke kayau bebelah tas.
0: Oh, ya kan nama tentu ya bala ti rindu ke penanyi lama beketo lebuh sida ya ninga alu telepon sida ngundi na jabot.
1: Betul.
0: Okay, jadi minggu nyin ke mare nya lagu ke dicalon ke baca tas sampai juara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyin ke mare Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat 2 minggu jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu ya jadi juara bapa minggu pemina.
0: Nanti ya minggu tu agi juara artinya ia juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tulis itu agi satu minggu.
0: Oh, iya. Salah mudinya. Nanti ngawak, lagi berkita.
1: Nyebut.
0: Oh, dengar ke program tu ngagai pengujung ya. Laban piam mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal dengan SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu nanti orang mbak tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Nanti orang ngau program sarito mega danti orang urang kan nemu nama gerak ditusi ketua sarito.
1: Yeah.
0: Okey, jadi nama so jam nami ke kita uliah terus medak penduduk 10 ti lagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam carta.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Ri umur 9 ri umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di gagak Jones begulai nge Chen ni.
0: Chen
1: ni.
0: Jis pun mana Chen?
1: Chen ni.
0: Chen ni.
1: Chen ni.
0: Hau, Cina ibarnya gini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Atau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penuduk ke 9.
1: 10.

0: silo ya deng lengkap. Aku melekat. Melekat.
1: Ada yang aku nunduk kete. Nak patut aku tekan nunduk kete. Kau ya rete ni peminat.
0: Oh. Baka anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil. Ningkil kutai ke ngai de guna.
1: Ya betul. Dekat ningkil. Dek ningkil. Ningkil ke labuh aku rete.
0: Ya tadi. Jadi nyak mata tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah ke Taiban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru didengar kita lumur 10 nya tadi. Iwan melengkak aku melengkak.
1: Kita bala penangkebang lagu ke Taiban pun makin lama makin mayu idea. Makin pandai ni peminat.
0: Ya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu jabot.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni enggak leka lagunya.
1: Lestri luyuannya. Orang kapet ya kak.
0: Orang kapet
1: Oh.
0: Lalu tiun ya. Tu orang lu bantu.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okey, jadi lagu Tunurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari yang minggunya kemarin hari penduduk 37 18 18 minggu dalam cerita.
1: Pemadu lama. Buat cerita.
0: Lalu kalaknya di juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Wahnya tadi nak lebu kan eh. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Kadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemarin. Tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemarin.
0: Oh, nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk ke diri. Bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak ke?
0: Kenyah.
1: Okey, kayaan.
0: Okey, kenyah.
1: Oh, kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah aku. Tang lagu kenyahnya baru japan suat tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayaan, nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Oh, tiun oleh sebaka. Leka aja ketukar.
1: Oh, iya. Nih, amai gini.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia empu tu berana.
1: Oh, amai kau leka pun gagak ya tiun gagak empu. Amai landiak orang kenyah tu.
0: Landiak orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk tingkat 7.
2: 8.

0: Lagunya tadi Jabo. Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru di dingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okey, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my God.
0: Leslie Lee. Leslie Loudness Empire.
1: Ya.
0: Ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Uni aja ngagai kita kerino. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalau engau SSJ 2 kali dah kalau engau SSJ.
1: Iya. Pian muka pesan ngagai kita tu pengundinya. Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okay semina. Satu ngagai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngagai dini nomor bak topai nya ngambil ke lagunya tahu nomor 1
0: amat ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys
1: ini kita ada 1 nomor 5 aja pusing dia dini nya kan boleh peraya
0: amai uji ngundi ketemu kita jangka aku lagu tu mana
1: betul
0: ini nilai lagu tu kadang ada nomor 5
1: betul
0: contoh tajam penyato nomor 8 contoh
1: tahu break ngakai nomor 5 ni pun minat
0: tahu undi
1: iya
0: 8 undinya tadi kemari puin
1: betul
0: uji dia madah sedar berapa undi nanti nyemak ke telepon berapa
1: nanti nadai dunai peraya tau lihat bayan ketawa gagati
0: hanya espayat diri
1: anu
0: namanya cabai ya
1: iya nah, aku macam tu minat undi buat telepon atau ya tu kai peraya tau undi persen ya.
0: Undi persen?
1: Bu. 60% bak undi telepon udah pak pengujung program tu lagi. Ya. Undi pebok. Pebok kai peminat.
0: Facebook ya. Facebook catal
1: siapa juara amai kone. 30%. Jadi 10%-nya pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Kangenang undi dari empu.
1: Kangenang undi dari empu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehaku.
1: Undi mehaku.
0: Telepon lagi jabut sedua sanuknya bertelepon radio ngambil ke mereka ke tinggi. Hanya nantu asia.
1: Tang aku aja kenyambut ibu minat. Dek kalau ngaku nyambut.
0: Dek dah kerja dede bayar kah?
1: Mai gini ada ingat aku tu di bayar.
0: Lama tak kena dia beli tu so nanti dan dia bekerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sila lutur saintis mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, aku micet tai gerinang.
0: Keburak nyamnya jabo.
1: Oh ya ka.
0: Ukai aku mada saintis mada.
1: Oh sinte ya. Orang ni sinte.
0: Ya, ura putih ya. Ura putih ya, benar.
1: Okay.
0: Terus tuan kakak penduduk 36 ke sekali itu.
1: Iya, lagu.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak tu nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh, pihak.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara. 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu. Agik ngentap ke diri bak penduduk tik nomor 6 bedau kang insit
0: bedau kang insit okey
1: leka ngotian di peminat di kakak Lucy M
0: okey
1: nadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow
0: Raban The Crow ngau Lucy M
1: bepadu
0: nyawa
1: ya
0: bepadu nyawa ngenap band The Crow
1: jadi nadi lagu tu nadai lagi layak udah tau.
0: Nadai lagi layak. nama nama kebuah nanti.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudi tiga enam layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penudi tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: Enam.

0: Aja lagu ke baru di dengar tadi. Lagu ti manggai ke ati ya ba penduduk ti kelima.
1: Ni ada sino ni nganye pemina.
0: Apa? Ko sino?
1: Nai, kate ti ta sino ka ota ta tanggai ba ti. Ngge kita ke age anonya, age anonya muka ko.
0: Nama ngasu
1: baru nganga. Nai ngagai sida ke manggai ke ati muka ko.
0: Nama nanti manggai kate lo ngasih sino pia?
1: Sino lah, laban ya kak manggai kate ya.
0: Kita nanya di?
1: Ada nyade.
0: Oh pia, nya ngasih sino.
1: Lagu tuh ibu minat, anang di. Anang, dua minggu tuh kalahnya di juara.
0: Dua minggu kalahnya di juara.
1: Ah, tajak tuh nomor lima.
0: Amai gene. Hati wan ngau leka lagu tuh di gagak wan di Ali.
1: Ya.
0: Tajak pia lagu tuh minggu nyen kemari bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tuh ya nurun ke nomor dua, nomor lima.
0: Dua gigi anak tangga. 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak me tu asal.
1: Oh, hari tengah tu nai.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kate me lah. Oleh diri kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu. Agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kita ngedi pangan ngau sebaik dah.
1: Nyak. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Kayak nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: De uji di belajar ba ayak di use and draw nya. Abakan ni cara manggai kate.
1: Iya, abakan ni le.
0: Abakan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi geng kerabua. Abakan ni kak manggai kate.
0: Beda untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah ga manggai kate bebelah pengajar rindu pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepangai kena.
0: Apia.
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti urangnya ngasuh terpanggai ngai menyadi peminat.
0: Upia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu yang dek ku mana kade? Dek ka manggai kate. Dek ka manggai kate. Ta ngati de na terpanggai.
1: Na terpanggai urang pengai ngasuh kita manggai.
0: Ta ati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Udah nama bida terlempai ngot terpanggai.
1: Terlempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, bakal kita sanonya mati presiden kenyo melempai bau jalai kenya.
0: Opia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengkah pelu-pelu bah.
0: Opia.
1: Nami bakal kita ke manggai gelah ta atarak luba-luba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyadari.
0: Dan nemu nama arti nama bidang manggai ngot terpanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang terlempai tu, nak sengaja?
0: Tidak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kau jahnya.
0: Baka junto lah, baka apa pengerindu. Kita muda lagu tu, manggai kati.
1: Artinya pengerindu.
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi ya manggai kati ya basiko indo.
1: Pandai mesti ibu.
0: Oi pandai. Pandai bab laki aja ke pedau. Aku mana gede ya, ya manggai kati basiko indo. Yang puka. Atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Nih kalau terpanggai kaya pemina.
0: Panggai kita lempai.
1: Terlempai ngot ya ke dulu terpanggai dulu terlempai terpanggai pengerindu.
0: Terpanggai terlempai.
1: Terlempai.
0: Terlempai ngot manggai umur mai terbulak anda kalah.
1: Mananya?
0: Indah dia kerja tahu anda kalah.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa.
0: Yo, entinya nadai terlempai nadai manggai. Yo, kau mensianya je buat. Ina mayau kan nemu manggai kati ba mayau mayau indo ente mayau langke.
1: Betul, amai ke jarak.
0: Nyanya tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai di puka terlempai di
1: temu sengaja. Temu terlempai pengerindu aku bandai.
0: Iya, mai. Okey, jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, terpanggai.
0: Terpanggai. Okey, jadi kita bisa empat igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Apa berkawan ngau SSJ lagi baru ku nyebut. Okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kau
0: lagi. Ni ku aku lah. Aku pun problem. Okay, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok T4. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Lancong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemeri nya.
0: Lagu cemeri.
1: Dato cemeri. Okay. Jaya utubu nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat mu di mega. Bapa mu ada jawab.
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku temat.
0: Aku irau-irau. Aku irau-irau ke muda mua 7 jadi si sigi kusum.
1: Anang kenyai ibu mena.
0: Okay, kan
1: ibu. Naik kura ninga.
0: Naik kura ninga.
1: Tau ya ibu mena. Ngambil ke batu betelat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mena.
0: Oh, hitung manah lah
1: 2022 dia tu
0: 2026 oh, katanya tu 3 tahun
1: 4 tahun Semua lagu kelulus tapisan PPLTE dekat ditapis khas Pak Penal khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka Pak CSJ nya kumai kita nak ketat tu
0: bedau gi nanti ya juara apa bedau temu yang masuk semifinal
1: bedau
0: laban mayu bakat tahun tu tadi 30 lebih ya kita genggam jadi 6 mili ya ngage 24
1: nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini peminat
0: apa melior ah
1: akai
0: melior lebannya
1: aku ada nemu aku aku sino kesidak cida nanti MC nya resminya
0: sehari semalam malam kita ninggal sida belagu mili 24
1: jangka kunti ibu insin ka dia jangka kau peluh ketusuar ya
0: pro tusuar oke oke nama datang nanti nanti bisi duni lang kena ya
1: betul
0: Okey, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat nganjong lagu ngage RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang bujur di nama tadi
1: Disarap
0: oleh Disarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya Disarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tang tu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak UFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh. Lalu pian maga carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi maga carta lagu. Bisi tiga cata. Jadi dua itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Laban kalau mayuh lagu Iban nyu
1: nah.
0: Nyu bular mata
1: di lagu. Bagi mana ukai nama tu sarap kita mayuh gila. Laban ka cite tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ki selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu
0: ya dia tu SSJ ja ke
1: betul
0: namanya Siti Arinograh nakak ke dia tu lah
1: ya
0: nakak ke dia tu okey jadi kita terus dengan lagu penuh 2 4
1: oh 4 ke
0: 4
1: oh lagu tu ibu minat nama macam dai
0: kati kena dah
1: kati kena lagu tu
0: tahu tunggu orang tu
1: betul
0: namanya ulah
1: bedak dek baru 3 minggu terus ngakai nomor 4 nikai senikai
0: ya nang manyulah ni kena tunggu orang
1: betul lekar ngotion lagu tu digagak Dixon Boss
0: Dixon Boss jadi penanya nama Raban tu maga seketi hari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ilah
1: ya sidak baik ke drum baik ke gitar nikik ke takin
0: apa pala ini tinggal kok drum ri baruah
1: kata
0: drum sikit dah atas kan
1: oh sikit udah datang kah
0: tinggal mangkuang aja
1: tinggal mangkuang amai ko bakanya ko sidak mata ka ko
0: okey jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah artinya Nuan manyuh kira
1: mayuh leman
0: bisik ngagak
1: pengawak
0: pengawak penyalah penyalah
1: penyalah berulah nanti dia ngagak pemanah bekening pemanah
0: Ah, tinggal ke mana?
1: Tu berulah terti pengawal jahit lah.
0: Pengawal jahit lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana rengi
0: buat? Oh, nuan mana lah?
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Oh,
0: tang tu salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke di gadi baik kelemayang band?
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang?
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari minggu nyen kemari. Hari minggu 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyirik kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisi atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti ari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu ini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kapet kita
0: kaya. Oh, di miri sudah tu.
1: Orang miri. Kah?
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Oh.
0: Raban tu di miri.
1: Raban tu kelemayang tu orang miri.
0: Ya, kelemayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah panah jimbat dan.
1: Oh.
0: Kita terus dengar ke lagu nomor 4. Nangkan kenya lagi baru kita dengar ke lagu siapa penyanyi bab nomor 3. 3.
1: 4. Nuan barulah.

0: jauh kenuan si Koko ya?
1: Enggak, gaya ya jauh. Lagu kini untuk nomor tiga.
0: Aku berarti kelekah, tak lekah lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua masa pengerinduk ke si Koko Indo. Semua pasal pengerinduk ke si Koko Indo. Rindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dimakai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bisi. Ini
1: orang kecinta nulialan mesti kangen ubat.
0: Nai.
1: Nanti pedes pala pedes punggung katina kangen ubat.
0: Nai urut ga?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain.
1: Ada.
0: Dia nemu pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedes pala urut. Oh nyamai,
0: nyamai.
1: Jangka aku mulannya.
0: Nanti pedih punggung, surut punggung. Nyak letari penawar pengubat
1: nanti hati. Nanti pedih kaki yang berjalan.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak metade semua utai. Nanti udah rindu, nanya jabu.
1: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
1: Kaknya di magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya aku nemu.
1: Iya, nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebuang ya.
0: Nemu bedena.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh, dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat.
1: Betul.
0: Jadi ya tadi kau nggak pengerinduk kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabut tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun pun dari segi mana meh? Nyaujujuang lain cerita.
1: Betul. Maya rindu. Nanti kaki terpantau bertunggul di akhir rindu. Oh tunggul danau nih.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Nya penawar pengubah hati nanti dah lama katanya ketaju lagunya uji diubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia jabuat. Segi patut dia jadi Jackson jabuat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 tahun 10 lebih mimet. Duni Lang ya kagak leka ngoteng lagu tu nang Iampo. Lalu lagu tu nanti nitiah ke minggu yang kemarin menurut tiga empat. Minggu tu nikik segigian nak tangga.
1: Betul.
0: Lagi menurut tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya berkaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, katih tinggal nomor dua tu. Pasang
0: dua.
1: Terus ke katih.
0: Saya ku mana tu pasang terus nak? Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Iya ke nomor dua nya pasang terus ni berminat.
0: Atang asal saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika agi ngetan ke juara.
1: Iya.
0: Tahu ke ya ke tu tahu di Kumbai kita penyanyi baru tu je buat.
1: Ni Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Nick referensi.
0: Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk Ika atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang nak buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi itu komen.
1: Betul.
2: Dua.

0: si tinig nga niya.
1: Umbaskya.
0: Umbaskya. Rati niya, udah temo may punuduk, numo sa to, nungo numo doa kita, ini bumino.
1: Iya. Ya, bada, kebenar ya, bada umbas.
0: Bada umbas.
1: Salah lagu tadi, bada umbas.
0: Oh, bada umbas.
1: Ya, kita jadi juara. Rati niya, kita ya, agi mengkang, bisi, agi, bisi, ketika

0: Agi Mengkal juara minggunya kemarin.
1: Iya.
0: Jadi Lumur 2, Munyi Kuda Didinga kita tadi jabut.
1: Iya.
0: Lagu Kedibai Nick Raffinsi.
1: Raffinsi. Leka Versifier.
0: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengerindu
1: Nak Datai Baadan.
0: Agi ngeran ke penduduk Lumur 2 sebakan ngeminggunyin kemarin.
1: Erti ya nanti tepanggai itu.
0: Pengerindu ndak datai badan. Artinya pengerindu nyenak tepanggai.
1: Nyenak tepanggai.
0: Telempai ke seberang dor begini.
1: Bebelah utainya mah.
0: Telempai bebelah utai ndak datai badan. 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngeran ke penduduk ya. Sepenggelama 3 minggu jadi juara. Nya. 3 minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
1: Betul.
0: Ika.
1: Saiful. Manuk sabuang ayak gondrong.
0: Laban ia ke
1: ngau Matthew mam Matthew Mambang.
0: Matthew Abu tren. Metu Mambang kau Jisli Jabu.
1: Jabu.
0: Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu keberi nama diberi nama Umbas. Umbas kau ya.
1: Sede.
0: Umbas.
1: Sede.
0: Sede. Nomor tu ya.
1: Jaku bidayuh.
0: Apa ya? Kata tre.
1: Sede.
0: Bidayuh ni ya.
1: Bidayuh Serian.
0: Bidayuh Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas lagi deh.
1: Umbas lagi. Sede agi lah.
0: Sede agi. Oh, pian nemu mende jabat.
1: Mayak.
0: Laban ika tu maka siko ari kita ke bebansa bidayuh.
1: Iya.
0: Campur ngau iba, campur ngau Melayu. Tang tajap ya apa ya tu bisi cecam. Aki ini apa ya tu bisi iban
1: ke kali. Laban tu ari seribah tu.
0: Ya, orang seribas. Jadi ika tu indai ya tunggak ke Serian.
1: Mau ke Serian.
0: Serian. Sadu. Bidayuh
1: adab sama adab.
0: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke ndang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
1: Betul.
0: Okeynya penduduk lagu ko dah ditemu kita ari Lumur 1 nyentuh ke Lumur 10 uji baca di baru je.
1: Ya kan Lumur 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
0: Alu tebleka.
1: Veronica. Veronica Natasha.
0: Oke.
1: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua. Loudness Empire. Nomor 6 layak kepenudi. Dekru bugulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu to Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
0: Braban.
1: Beste Braban tau bisi berapa kau ya si kau ya itu.
0: Bu 3 pula deh.
1: Siapa?
0: Launa Sempaya Braban.
1: Amai
0: kene.
1: Amai kene jauh.
0: Kelemayang age Braban.
1: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati
0: Donilang.
1: Nomor 2 pengerindu nak datai baadan Nick
0: Raffinsi. Pedih menanya buat ya batu-batu atau dah jabut Nick Raffinsi
1: ya.
0: Lalu juara Ika
1: Umas. Ya Umas
0: okay. Hari penduduk lagu tadi kita nak ada juara kita nak ada pemenang.
1: Betul.
0: Minggu tu
1: selamat kau bayan.
0: Atau jap ya. Mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya
0: ya ke sponsor program tuk ni tiap minggu.
1: Betul.
0: Ngagai ya ke uliah atau kemujur ngundi Lumur 1 ngagai Lumur 5.
1: Iya. Kina Kara tu maka siti ya
0: produk
1: kita bangsa bumi putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
0: Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
1: Oh, mai kone. Yenya kina kara Agrofarm freshness, quality, innovation.
0: Oh, nemu benda ni. Nya yang putek lain
1: lah. Yes.
0: Oh, rambai jako ya.
1: Rambai jako okay. Ya. Moto kena kara Agrofarm.
0: Okay, bila kita ke dekat nguliah ke produk kena kara Agrofarm.
1: Yeah.
0: Bila sida sos, cabai.
1: Cabai.
0: Kita tahu ngundi bak pengujung program tu lagi.
1: Betul.
0: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerka didingah. Setiap lagu kapan sok cerita.
1: Betul.
0: Lalu siti lagu
1: ke masuk cata.
0: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu je buat. Lagu pansut minggu tu. Ya, lagu pansut minggu tu. Setiap lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiwan ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jadi je buat. Atau kesebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
1: Pengerindu Tua
0: oleh biasi. Nangkan ketu lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
1: Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru te tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama
0: KCBL.
1: Nyanyi. Nyanyi. Kau memunyi supermarket.
0: Main kan? Tahu kan? Kau memunyi benda di empat musim. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta.
0: Ya, lagu
1: Ana minta eh.
0: Ana minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yempu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Kau KCBL kengagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat.
0: Oi?
1: Aku bisi sidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang nang semaya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SCSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu ke dia tu?
1: Ke dia tu.
0: Okey dia tu. Kita tahu meda page carta siapa anugerah. Catat sepa juara. Ya ke catat sepa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke berkawal dengan anugerahnya bisnis Sitegi anugerah catat sepa juara. Kita mengatau meda Facebook YFM Iban. Labannya duiti page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Kita kita meda anugerah bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah.
1: Ya, naik ke sebarang taip pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemaduk ya sahih, munyi kurang, kalau kebetul, hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban, ngau mega ba page Facebook, Anugerah Catat Sapa Juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito, tang ya ukai dia to, tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Midlingga bagi benua Sri Aman. Dah berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita megau ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu tik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah, dua orang nampuak gulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalau nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan mikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajap pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun, kadazan, rusun.
5: Aku, orang Iban. Nan norindu.
6: Akik, cakenya.
5: Kok lo melenang?
7: Oku, nyaa bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM. World Cup 2026 28 dan 26 2026, hari Minggu, main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
6: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Samantha Nali Hari sa Dalamay at Marilang Malay.
1: Sibulay sa Dalamay.
2: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa apa na ule, na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama

0: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya.
3: Oh.
2: Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Mujaku kau ikan, cuma hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat cerita. Kalau mendak cat whisper, ingat dia cak.
2: Cat whisper. Oh, Doctor the Little. Ah,
3: ya kan muda. Mujaku ngujelu cak.
2: Nyawa kenyaknya. Nemu berandau ngujelu. Tete di rumah. Mulai gawat. Cita makai dia tadi. Boleh sapu dipilih.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat dia cak. Anak cak ngujelu jelunya nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nya sebengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

juga patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun. Hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik bar rumah tu. Jadi ke contoh yang maketok lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi teriak. Nyo sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa manah dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi, nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tu lah nyadi. Nyak kesatunya tadi. Jadi, kedua, ia nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ia kedengkah kita bar rumah bar dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak manah. Nak berfungsi minya tadi. Jadi perengkah tu
1: kira patut ganti minya tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkah tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD. Atau dalam bahasa reputih ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minya tadi. Jadi barang duit gitu ya bisik dalam distribution board. Kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ina berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ina berkena ke perengkal teriak tinada dikebenarka. Jadi reti ku aku tu tadi ina meketok dah. Perengkal teriak tinada nitiah ke atur sirim tau ke JBE ya, Jabatan Bekalan Elektrik. Ya kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE itu lah. Jadinya penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandia lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi nanti kita berarti ke sekedar orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedar kes daripada kita manyuh bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak kebayarin tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landia. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat kena benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat orang ke bisik pengelandia. Ya maka kita ke ngambil lesen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisik ngembuan sertifikat tau ke lesen tu tadi dah. Ngau orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni kepilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisin, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisinnya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okey. Jadi tali karanto udah diputung dari meter lalu disambung. Sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa bebadi. Jadi laban kemedak jadi empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 iti bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta meh nyawa bebadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Panjang ini namanya cak.
2: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama ya cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lagi cak. Acara mulai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyok cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Atau ke janik dalam puat. Mau janik lepot janik tian nak. Terubah ya tetak janik.
3: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
3: Oh. Oh, kemilih tu dah. Kau janik yang terjun bakal leh kedar tuang.
2: Ah, ya mesti kau tanya.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: makan subak je. Spray nya. Karga subak muda. Harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Mau kam ni subak. Darah kam subak. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentur Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukano ang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Pada jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti...

FM. Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai saja.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Balaga.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: Ladies and gentlemen, YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyamuk ke buah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin Kutu.

0: Baik. Dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang

hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: layak puasa itu. Ketika
1: nama di muai urat punya.
0: Nama itu bukan steam. Nama tay, nama tay.
1: Anang muai urat punya. Dano orang kita.
0: Nama hal dek kayak orang saya menda. Nama aku peduli.
1: Aneh aneh kamu puas punya. Nadai pura menda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pembersih rampak nuan kita. Nuan nanti nuan begitu. Pura bukain nuna.
0: Ya ya. Ya.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang. Simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

0: ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Moka 98.7 FM. YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana, diplomat. Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Abas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tindu sama Salemon nangah wa. Nanti tindu ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nau lah.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa dah boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurus tindu deh. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata kau dah tindu nak kia. Nah dah yang matang tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuru ngau diri semendiri bak gereja teka baru mempanjai no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusa bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Au ke kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Au ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami nengah Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, ke dambik kor Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku. Urang kerinduk kapai, toka indai sida lebih agi ari sida kerinduk kaku, ndak tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk kanak lelaki tu kanak induk sedak lebih. Hari sedak kerinduk kaku, nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu, lalu nitih kaku, nak tahu nyadi murid aku. Orang kengidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nyak orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nyak bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri airup ngagai, murid aku ke pemadu mito, laban dia murid aku ngah benar, aku madah ngaya kita sida deka nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Yesus Kristus, hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat, no kita sama bergulai ngau dari sama diri, muji ngemesai kala tala. Jadi begitu aku mai kita sama belak mati belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Tan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina, semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawa ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyamai pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Tajak jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya ditang Yesus maka merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyadetu berguna ke pemutus kiamat. regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan nuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu megak penghidup ukai utai kesenang kesekedar. Tang berguna amat lebu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita. Uliah mantuk kita. Indah Jesus megak dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang, dengan kita keingat kesedar dalam pengawa kita ke bersemayang, awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri, awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi tu belum menyadari menjadi Kristus awak ke kita sama berundian. Ini tengah hari tu, au, ukai seminak berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mentu, laban dia murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah. Nyak ke ditemu ketai. Nyak kutai ke diking dalam penghidup ketai. Amat makitai ngai jakuk sumbu ngajakuk tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nanda ko Santa Teresa di Kolkata. Ngerja pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita tan dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya Dewa Kalatala berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti muda berkuasa berkat kita apai ngawana ngau Roh Kudus. Amin.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Bulan Jun orang putih nya bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa ba bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak nampung singalang burung suntung menawal arimba. Tuk bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik imba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Dena, lagu ke Dibai Jenerino Jeraki, pendengar lagu dikenak kita muka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ya ku dah tumu Dani mendiang ke YFM, tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Pemaga kita ya ke diau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya, serta maga kita ya ke diau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngenak FM ya ke Semak Ndu kita diau ya. Kita ya ke diau di luar menua Sarawak, kita kediau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura atau ke Semenanjung Malaysia, Sabah oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah, tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintah kita baka ke pagi tu peningah, tentu ya abisik sekedap peningah kita itu tadi pelabak aku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur au nyedia ke pemakai pagi kita ke pagi tu au deka ngiruk pagi bak pagi hari minggu bulan ngau diri sepilih memakai ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga. Meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu nuju kita semua ya, sehari tu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya sarito peninga udah terlegi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami baca pesan berat yang kita ke dekat ngajum pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya, 7.30 pagi di andua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat mendeng ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan. Lalu 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang buat program Tungkat Semangat berkenyame tusun program kita ke pagi tu buat awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi lagi terus perenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke Dibai Cecilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas calai.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: yang sidak yang ngintu tahun baru. Tang ti kita perhatika tradisi sidak tu ke benda muka enya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngua aku ke suba tau ke nama pun bangsa penyalah tau ke pengawak ti udah di kerja kita suba kita patut tau ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Na ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya leka jakok tu jakok pasal kita ninggal ke gari kita itu lama erti jakoknya utai ke dikena kita itu lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat bak medak bak musim ti baru bak maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan bak utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya diterima oleh kita lalu kena megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, baka pasang surut utai nyak tadi ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Safety Chua, pendang siang ketiriri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, dalam mati ketempu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Yang Kicua, berbulan dengan YFM.

Iya, nyana kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik, kilometer 5 jalai Bukit Guram, kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek kapit kena 29 hari bulan 6 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan, ia kenglala bawang anak tinggum bala petunggau ya, ngau semua ia kenglala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatu ba Bukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek kapit, ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga, ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, udah nadai kena ari 6 27 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes satu Malaysia kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU jalai Antaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau bak rantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entayih julau latuah julau serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngake Freddy bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah baru mas satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 serta dekat di Kubur kena pagi hari 2 Bak Pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga. Pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang. Bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu barumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 di Pendam Anglican St. Lauren Sabu Bu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngagai rumah tingkau nangga ulai debak sekayuk batang rimbas sekayuk batang paku sekayuk batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah duat nangga asam melupak rumah kayan nangga teliak krian rumah linggal Lempung Mbawang Kesit, Rumah Tutung Danau Kelili, Rumah Lanjak Nanga Stras Julau serta kampung pelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom Banumo 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat Banumo 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72 ya aku nak isi pesan pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu baru meh pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau kedum bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
0: World Cup 2026 28.6.2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus Siti lagi main dalam grup L Siti lagi main dalam grup L Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK dalam grup K Colombia bertemu dengan Portugal Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti yang main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J. Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup tersama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi itu peninggalan. Jadi pesan pemati itu datai dari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya, Florence tau ke Sulan Anak Thomas Nyandau, udah nadai kena hari 5, 26 hari bulan 6, 2026, lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena hari Minggu, 28 hari bulan 6, 2026, Barumeh nombor 72, Lorong Samarindah Baru, 26, lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping, kena pagi hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ye kediau ba Aping, Abuak, Limau, Dadek, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuak, Mulung, Mukah serta Kepabelayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Samson tau ke Agung bernama 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunanduk isi pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati itu datai dari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya, Florence tau ke Sulan Anak Thomas Nyandau, udah nadai kena hari 5, 26 hari bulan 6, 2026, lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena hari Minggu, 28 hari bulan 6, 2026, Barumeh nombor 72, Lorong Samarindah Baru 26, lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1, 29 hari bulan 6, 2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Samson tau ke Agung bernombor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati itu datai dari Daniel Anak Liang ngari ke David Anak Aming, madah ke pemati Cimung Anak Arau, Cimung Anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau, udah nadai kena 20. Kebenarnya niang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun. Lalu ku maca pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6, lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batang Air Entabai, Batang Air Kenawit, Penebek Layar Betung, Batang Air Senggaih, Merurun Entabai, Meteh Kapit, Nanga Lipus Kenawit, Batang Air Entaih, Piambaga, Batang Air Mujuk, Kakup Ulun Tabai, Serikai Sibu Kapit, Piambaga Kepembelayan, ya kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernombor 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya. Kunanduk isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai Ari Jawat Anak Anjan. Pesan pemati tu datai ari Jawat Anak Anjan, madah ke pemati sawuh anak pergi, sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong Kepenam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangas kedeng entah baju lau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau keliang 014-896-1123 ya. Lalu pesan di Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datang hari iki jadi pesan tu madah ke cabu ane nyayun cabu ane nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngali hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kapal belayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megak kapal belayan di kebukai kenalah dirintai ke ditumagang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbul Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak nyayun cabu anak nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Awup Sibu ya. Iki jadi do nyengai cabu anak nyayun tu ianya bak rumah Melin anak Imbu Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu ya. Iki nya tadi sekedar pesan ia kebisik diterima kami bak YFM bakal ke pagi tu au lagi kita kedekan nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peninga dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching.
0: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta oleh Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.

Selamat pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di kelelu jai di Sarawak. Atur nyiri ketua Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK endang-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu ke suah dituntung penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tut Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala jadi palan ke strategik ndo ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndo pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo di perjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendau ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta dipejalai ke ngau silik agi. Ya madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti kelelu jai Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agik sekolah ti kelalu jai kepatut diperhati ke. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah infrastruktur yang megak merambu ngagak kelas pintau ngau ngenak papan digital. Atur ti berkena ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berbak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari andau amat ati atur berjalai ke pelan pemansang kana negeri ti baru dekat nentu ke kapit oleh nempuh atur pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ya madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang jadi elemen gadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit yang kawum perambu ngagak jalai beringkat jadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atur nyiri ketua Raban Bangsa ngatuai komuniti KMKK terbawa agik pengulu bak Raban Bangsa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Tang nditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam Manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal nentu ke perkara tu dipejalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutau ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagi upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Yang madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berbak ngaunya orang tidakkannya dicalon tai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sebedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atur Pengawak tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Endak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua raban megak bergempung ngembing tiap ikut orang tiba kawak ngau penyalah guna dadah. Atur tuk setipak ngau peminta julak jalai pengarap dikena nempak raban bangsa ti inklusif serta Lantang. Yang mansut ke jakunya lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atur pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM patu majak ditegap agi ngambil kengada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki madah ke Atur Pengawak Pelajar bak bidang STEM andang berguna benar laban bidang ke bekawa ngau AI dekat nyadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemaah Elok. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah menyinyak bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak dengan cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke ati. Tuju ngatur pengawak tu senutu ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikut nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagak Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransing perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke balan nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinyak lebuh pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawa antara ATM Ngau Rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti ati pasal tanggung pengawak gulai ngetan ke pemayak Ngau Pengelantang Menua. Ia madah menyenyak lebuh berjadi program Jiwa Murni tidi atur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya maga bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebuh berkenak ke internet sekali ke bak pemerindang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tuju atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak Sabri Said madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna bendal ngambil ke orang mayuh nemu agik senentang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tik pintar serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OHA Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Muja Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tinggempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisik diatur nyengkaum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 28/6 dalam tahun 1994 Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
4: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

ba antara lagu kedibai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu gujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi dengan kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi ke semak do kita dia serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ya ke dia di luar menua Sarawak. Okey jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisik diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisik udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisik dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Eki tak ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Sarito Peningau ngarak ke sama belak jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngemaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Eki jadi udah tu lagi mai kita berdiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Baweng tu Peningau romantik cukup romantik YFM pengerak pagi.